0: Lagu Revenelis SSJX 9 Masterpiece menjadi ujung ke jam di Studio 5 Minit Udah Limpas dari pukul 8 pagi. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Tuan. Bakal sama 2 pagi Y. Kalau kita bisa topik 2 pagi Y.
0: Ya.
1: 2 pagi Y kita hari itu, ianya topik kita bisa ada di post bahawa YFM Iban Facebook.
0: Ya, jadi topik tu saya tahu kemana. Itu bukan musim, ya. Tentang kadang-kadang suah ke bala teringa maya kita ke randau ruai duduk berkedai kopi berkenang ke bahas tentang perkara tu. Ianya bahas tentang kita mesti tahu nak boleh nak hari ngatur pengerami. Mungkin ada yang sekali dalam semua hidup.
1: Amat.
0: Dia berceritanya, wah, ya ke berkali-kali. Yang tadi lah mana. Sebut pengerami itu yang sensitif. Pengerami baik hanya pengerami Melah Pinang, pengerami pengada anak, atau ngatur nama anniversary. Tentang dia tahu kita ya, berarti bahas tentang pengerami dia tahu kita ya, badunya modern itu mesti dua option. Sekali tanya dia, kita ngatur bahas menua atau ke rumah, kita pun tahu punya ngatur bahas restoran gau hotel. Jadi nanti bakal badi punil. Ni ya ke nyamai lagi badi kelebih lagi nanti bakal ngatur pengerami itu.
1: Ya, okey. Ngambil ke terus jawabnya Tun. Segi nyamai lagi baru mah panjang ibak aku lah. Siti Tegal ya ke pemaduk besar ya. Point pemaduk besar Tun. Jimat belanja.
0: Jimat belanja?
1: Jimat belanja. Maksudnya kedua yang tadi kita ada limit kak ngatur rutin itu nanti bakal buat hotel buat restorannya tadi bisa 5 jam pukul 11 tadi dah tahu dah bado nanti kan nambah jamnya tadi ekstra agak nambah baru ke duit tajak pan buat rumah panjangnya tadi tahu ke buat rumah kita empu kau mau bisik pro ngau kon ya buat rumah dari empu kita nya abu basuh ke utai tu nyo berkemas ke barang apa semua barang kita nyo kamer nya pro ngau kon ya lah nya tu tembak aku buat rumah dari empu nya mai lagi
0: tentang aku kalah agak dengan permu bala sekedak tu tadi deh madah dia mandiang ke lama ya dua kali anak aduh anak MC berami hanya ada tu berami dua package sampai ya rumah panjang sampai hotel sampai ya ya kena ya kekak mat ya, kira gagal siapa nak gagal kita boleh menantu
1: ya,
0: jadi aku ya madah aku ti bersebut kebab belanja aku ya rumah panjang hotel tu sama sepi ya
1: sama aneh
0: belanja bajet ke dikeluar ke Laban Siti nanti hotel tu tadi amat dia mesti package deh nolong belanja belanjaan nanti aku tahu banyak ya apa namanya belanja lagi mesti ya ngaduk rumah terus sama Laban Siti rumah panjai penanggung Siti dia nak limit orang datai utai tadi nak tekan jadi bahas tentang pemakai utai di ruap tu tadi pedia di kandang dia mesti kan kadang tu lebih ya
1: amat
0: udahnya adang lebih tadi tahu kurang enggak maya dini hari
1: ya ni agak Siti hari pengurang ya bak rumah panjang itu lepas kita ngangau ke kira lah kita ngangau 1000 okay. Seribu nya tadi tentu ya mai anak ya mai bini ya bolehnya di 2000 sedia ke pemakai 2000 tengnya tadi hari 1000 nya bisa ga orang dah boleh datai eh kapa aku datai aku ya apa dia perut aku serito aku
0: nanti yang mai sih serito
1: aku semayang
0: aku ya. Semayang pergi lah yang kena datai mengelak orang bukai nya Siti nya Siti lagi grup ya ke nanti bak kami menua kumai kami grup pang tu
1: namanya
0: grup pang tu kita pada kita bisa jaku kelawang tu kumbara bala langau ya kena di kangau kelalana semua nak semua datai siapanya entah aku nak minumu selalu yang ngasih keterimpu lagi biar tu pak kalau jadi orang jadi pang nanti kalau orang ramai ini ngerita orang ramai cuma datai kabang belayan ukai semua datang cuma dia aja jungok sama orang benar ramai
1: sama betul sama nutu pengeramai maya lagi bujang sumpah
0: maya lagi bujang sumpah maya lagi jadi pang
1: Nya cerita gi bujang sebab nama nak tahu ninga ramai mimi tu.
0: Oh man,
1: berito seramai ya. Akian baik balap kaban.
0: Manahnya ya ke raminya. Bala kami sebab pak ka pengepang kan mure. Datai urang rabat kusong mentang nak lala siapa kerabat.
1: Ramai banyak gak gini.
0: Ramai banyak kita nemu sekir ramai. Ya kena buat menato serabat siapa nak nemu kian aja.
1: Kan yang mereka tolong.
0: Nemu menjadi pang tu nama penguat. Okey, jadi tadi Randau kita ke pagi tu Daniel. Aku tahu anjung komen kita ngagai Facebook YFM Iban 2 pagi udah di post kamu dia. Dah terlagi macam komen kita. Ni nyamai lagi bak hati ya kita. Baik kita tadi ngadu pengalami baru rumah tak kemenua terimpu sekali ke nyabar restoran tahu ke hotel.
1: Ya, terus bergulang kami bak 2 pagi. Why?

0: Ya, selamat pagi, kita ya kemudian kami bawa RTM Klik Radio Online RTM 34 stesen Radio RTM uliah di pendiang kita dalamnya maga.
1: Jadi topik kita hari itu ngadu pengerami ba rumah atau ke ba restoran atau ke ba hotel ni bagi nyamai agi bagi kita. Kena tanya ke komen ba Facebook YFM Iban.
0: Jadi inilah cermin pendengar kita ya pagi tu. Nanti ba yak ya. Rami dini-dini nadai ya ki ruah mia tahu aja janji bisi duit nanti bisi ba restoran ke atau ke hotel. Tang penanggul ya, nanti kita ngatur ke pengawal tu ba restoran atau ke ba hotel limit. Bah tentang limitnya, ya. Mungkin ada ipan bah tiap ikut rombi dia kita sebenarnya boleh main dua ikut aja. Nya laki ngau bini ya, balana. Kepada agak kena tinggal lapan bah meja tu kita nemu deh. Selalu ya, mungkin main meja kalau pada kongsi 15, nanya 10 ke 15 ikut dalam setiap meja. Ya kalau selalu pada aku deh Daniel. Yeah. Jadi kan pada limit ni, jadi nanti main agak pengerami baru mah panjang bunyi ke Angela cermin tu tadi. Nya main bali limitnya nada ditata. Kak ya ke nyolo langainya uleh membaik tau kayak kaking rayap pan tau baik magang. Janji semua uleh hore-hore yampoi. Jadi setiap penyamai berapa penyalaman kita nemu kawan belayan kita yang lebih besar bikin pintu ke pemakai benah ke utai. Jadi semua itu nang ya nada ya limit magang. Hanya nge bak penemu Angelina cermin peringat teh pagi tu.
1: Amat tu aku meda Angela cerminnya deh. Hari kata madah nih hari environment kita ke barma panjai mai kita gotong royongnya mai kita nyedia ke pemakai mai gawai mai melah pinang ngau mai nama-nama pengerami mai barma panjai aku rindu ngau munyi kerja aku Melayu suasana
0: environment-nya
1: adi nono utai adi bukulai ngau dari sebili aku rindu ke utai capuah bekenya tuan
0: aman tang nak nemu tang di pratik aku ni leh lebuah maya ba perami kita ke besawup ngitu perami itu takunya baik perami baik kita tadi maya rabat deh di nemu mensia ya ke pemadu berguna takore ke pemadu berbakti maya kita ngatu pemadu tu ianya golongan pang kepada aku tadi.
1: Amat tuan sedap tu meh kita ke ngangkut opa lupa ngangkut ruas
0: orang kesua danu orang kadang ni kena tu pemadu ni gay selalu ya orangnya ke berguna dar meh tu
1: ya
0: sida ya orang dia ke pemadu kira aku pernah nemu dini menop dak deh
1: aman
0: selalu ya kak ya kati orang tu oh sana tu nada itu entah liar mama aku rantang tiap bisi pelami belumnya orang ke danu nya meh orangnya meh berguna ya. Amat temu ya terubah duduk ngelapor ya meh ya lawan check out ya.
1: Nah, dari dia muda orang ke gawak pangkat besarnya. Nah, dari kau kerja pengawalnya ya?
0: Aman. Sini balas sini pang tu magang tengah pengawal lagi kerja. Tapi ngupak baik katanya.
1: Ya, gimana ya sedap pang tu. Okay, hari demi ini untuk tutun. Selamat pagi, kuya. Tampak bak langit, kuya. Bak penemu ya, senantan topik pagi tu. Mana nanti nyambut pengerami bak rumah panjai. Nanti nyama community atau keraban rumah panjai ni tadi berakut.
0: Ya.
1: Nak ngelak ke pangan diri. Lalu bisi megak nur bala temui datang dari jauhnya tadi bermalam eh ya ke jauh namnya tuan.
0: Ya mama.
1: Nya imane tusah nanti bala kita iban nanti udah ngelanggar airnya tadi ngai belala ko ya.
0: Amana mamanya ngai nyebut urang ngai saya kumpul ka. Munyu ku inaya kunyau tumbuh akar dan tidak mudahnya.
1: Nas mayan.
0: Tapi amat nanti kita berarti nanti bah restoran tu kan madah nak mana mana ke dari segi kita jumpa tu nuan data itu amat nyedia ke diri kak berami ya lebih kita ke mumpung awak deh pada pala bola kena pada pala lepas kita pun nanti data itu kan kita nak nyapa bala temui ke data jadi kita pun patut nyedia keru ke sama ke bakal berumpanya bisik ke keru kita baru tentang environment yang lain
1: amat tu
0: lepas kita baru restoran tu nuan ngagai jam nuan belum bawa ngojam berarti kena ya
1: ni ke bakal sampai lama tahun yang kemarin nak salah aku pengerami kena tunggal aku lah. Pukul 6 dah start tu. Aku nak kalau aku start pukul 6. Kau mainnya pukul 6 nya tadi, pukul 7 pukul 8 start kau.
0: Aku 6 tu orang datai, aku kita.
1: Nasib gak mainnya datai tu mu. 6 amat amat pukul 6 tu. Sharp pukul 6.
0: Nanti semua pernah minta main ya aku. Nanti waktu pernah minta orang boleh pindang semua dah. Pama hari lagi siang orang dah pernah lain dah saya nih. Ibar mainnya benar-benar malam nih. Telayan memang mata kita was.
1: Ini kalau dah berjaku. Bedak kah isi itu.
0: Siti lagi nanti diperhati ke restoran tu deh, bahas tentang adat, orang kebijaku ke adat.
1: Yeah.
0: Hanya bisa nanggul mimet lebih maya nuan ngadunya bah hotel ngau restoran kita nemu kita berbuai ke jam. Jadi orang kebijaku ke adat tu selalu nak lama, nak apa nak? Panjang tentang nanti kalau dipuntang ke bahas tentang kita kebijaku ke adat, siapa nanti ke siapa semua tak kenyang deh. Selalu ya utanya nak nyentua.
1: Nak datai.
0: Nak datai bah balam raya ke datai. Nya ke setiap nanggul ya.
1: Ya. Yeah. Siti lagi tuan baka orang ke ngintu bah hotel atau ke restorannya tadi. Selalu ya lah. Udah habis bak hotelnya tadi bisi after party. Nyanyi dua agak budget kita ibadian itu.
0: Hanya belanja barunya. Kurang hanya spek deh. Aman aman aman banyak deh. Walaupun kita tanya after partinya sih bisi. Nampak selalu after party itu kebesar lagi ya.
1: Ya.
0: Kuas ya. Kemudian Siti ya ke simbolik ya ketemu aku tu asyik aku semua ketaiban sampai sawak nemu magang. Pama sida caterer atau ke restoran yang ngenah buah. Kadang mengasuh kita pulai. Jadi udah ngenah buah. Anda sesekali nanti kita pergi ke dia. Anda sesekali tinggal ke meja. Laban pama dah tinggal meja lu diguluang orang.
1: Agulung orang nyenyak sekarang.
0: Okey, selamat pagi mengganggu guys. Peninggal kita ke pagi tu Indai Jangar Puncak Borneo. Utai tu bisi pro kontra magang kentang. Sita memang punya kan ni ke budget dari impun. Tang personal tiap bayar sigi ba menua meh mana lagi kena pamir laban semua kabang belayan jauh sema ulah di kangau datai magang.
1: Ya, sita gitu itu nari nyawil. Mamba muari di miri, bela bisi penglebih enggak pengurang pro ngakons ya. Bakaya bisi ada mit nyama lagi berumah atau ke ba menua meh anti ba restoran atau ke hotel anak nyau tinggal kasih ke mendak ko ya. Dan kita ngai ke jadi request bangku genap diri sebilia ko ya segi adat kita di kangau nya tadi nya ditemuai ko ya. Aman gini ada.
0: Ya. Okey, jadi dah tu lagi tua bercerita lagi mayo kami peninggal kita nak ke tu mayo pro ngadu ba rumah panjang Daniel.
1: Ya.
0: Jadi ya siapa kita ya ke pro ba hotel tau beri mega buah penemu kita ngambil ke maka kunci kita pagi tu. Okey, sebenarnya terima mai lagu hari ayak jam lubah pagi tu bujang rumah panjang.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: WiFan
2: Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi
2: WiFan.
4: Ya, kemudian penggerak pagi YFM kita pagi hari ya dua tu komen hari ya peningkat kita Jonikel Juan pagi tu Anil. Jadi ya apa komen itu kaya fokus lagi hari segi ya pengelantang atau kepenyamai lebuah maya ngerja sensitif pengawal lebih lagi bak pengrami itu. Jadi baik ya nanti rami bautil tau ke restoran penyamai ya laban semua utai segi berpanggai bak bajet kita magang. Jadi kita itu tadi enang patut ni mah sebias ya ke mana lalu pihak enggak nanda itu kiri wah ngaga tiem lebih maya ngerja pengawal nantu buna ketubuh kemayu wah mah pihak ya leban balap ngabang ya ke datai itu tadi nang ya udah disediakan dua magang udah disempekat kita dah nemu berapa ikut ya ke datai lalu pihak enggak nanda itu irau mah ba pengawal kelebih lagi bakal ba agu kebersih cukup dah kenal leban kita nemu bawa restoran tanya nang ya cukup magang tambah magang ndurnya celap ndur kita ingat tu pengrami nak berpuput nak berhirit ke kipas nyong kena kipas apa namanya kemietnya
5: kemietnya mobile fan kah namanya
4: ya kemietnya au lalu apa mega aku yanti lebih banyak udah temu pengrami pan ni buah pedih pala atau yang paling sis kalau tu pedih pala niat lagi gak lipu tentang ya ke pedih pala terinya bapa ngawa ya ke kak berkemas tu tang kadang-kadang tetu bisik gak kontra ya lebih lagi bak sentang pengabang ya ke nak oleh di kangau kita mayu bisi limit magang tanya lalu pihak mega kadang bisi mega tekat ya kita nemu restoran cokol atau mbih lawan ya pukul 12 tengah malam lalu nanti ke lagi ke Brami kadang nyau ngelansot ke duit baru
5: ya
4: nyak gak penanggul ya ndak bakal baru rumah penyai leban rumah penyai itu pengrami sikit nadai limit magang semua kangau magang ya kena di kangau pan datai
5: ya.
4: Lalu pihak mega ba pengawal ngerja tu tadi nak gantung irau laban serumah tu selalu kelebih gede nang ya kak datai gutur yang belak bersaut ke pangan diri lalu pihak mega bala pengabang nadai irau ke nduar bermalam laban kita nemu baru rumah penyai itu nang ya dibuka maya semua nadai bila pan bisi ruai nur kita ngali ke diri kelimpari merik tulung duit pengabang mega uliah kini betul tadi menulung bakal rezeki berbaik ke upa utai pakai kebukai air beras kopi gula pan bisi gak bala tadi nyangkuang mai ke kita pihak kok peninggal kita jenis kejuan ke pagi tu
5: ni mementeliti kita bantun nanti bakal nak dikangau ni tadi ringan kan eh nak dikangau eh kapa datang dengan kita sebab nak dikangau ke
4: ya jadi semua nak dikangau tu ni agak penanggul kita ba restoran tu tadi ba kita ngeja pengawalnya ba restoran tau ke ba belah hotel dia lepasnya kita tu sensitif bisa mengasih case tu tadi ne itu amat kalah nyadi itu lepas baka kita itu kan nak kesuah di kangen orang jadi MC kadang-kadang bapak mah pengawal Abrami pernah bisa si case tu laki orang ke bersandiang malamnya muar dua ribu ngopangan diri
5: laki ini
4: laki mino
5: laki awal laki ngau pengantiannya lah
4: pengantiannya kerja dua ribu ngopangan diri ini mau kebuah enya mah nyong lebih kebala ya jak kok gak lepas kadang kita nemu nanti uli ya bapak pengawal teh tu tadi bapak pengantian pun tak bayang tang bapak apa yang ngunai pengantian
5: ya harinya yang ya
4: presidennya datai ke sini ya. Kadang-kadang baka poin itu tadi bukian 10 mijang kuap kita ni sepiannya minta bukian enggak sepian tu minta bukian kadangnya kan benarnya balah pengandiri deh jadi malam ya ke patut nur kita tu terlantang hati hari bahagia tu terjadi laki bini tu tu jadi hari masa mua lebihnya presiden hari poin naik
5: bapak carut ke utai bukiannya presiden hari poin naik kapan kita itu mayu hari tu Belah bertunggal di maya.
4: Belah pai di bedau, belah indah di bedau. Kata si kok, kena belah pai di belah indah di bedau. Sedangkan kadang-kadang mijau si 20 aja. Ketika magi lagi.
5: Iya, lama limit dah belanja. Nakaknya aja.
4: Belanja aku bisa nakaknya aja. Nya gak jadi penangguan. Tapi tu tahu jadi spoil mood kita ibak malam kepatutnya kita jadi raja sari.
5: Iya.
4: Nya jadi ulun sari.
5: Nya kita yang kepedihati, enggak pengen diri mainnya. Oke, itu bisa resist Lucy Zun. Nanti bayar lagi buat rumah panjai mai ko ya. Dan nanti kau ngagak pengerami buat rumah panjai patut ngagak atur dulu ngau kira ke nubuh ke EJK dulu ko ya. EJK penglikun.
4: Betul.
5: Nak patut berlimit ngau ke kabam belayan ko ya. Jam pengerami ada limit dari pagi sampai pagi tahu mai ko ya. Ketiga ya ngerapat ke kawal ngau pangan diri. Kadang-kadang mayuh bala hari aki ini nak dikelala nak kalah di pedak dikangau datang magi yang ku ya semadi ke bisik pengerami begitu baru nemu diri nya tadi bisik sebala untuk segiman gitu
4: ya nak tu suat
5: keempat hari sukut belanja nya bisi oleh ngelimat ku ya bakal kita nya tadi oleh ngupak pantu upak lengki upak lengki itu jarang kita mudah nah
4: jarang orang nah kendek tu nah upak pandai orang kang upak gitu semua pasar yang nunggu upak
5: beri subkon aja ngagai orang ke
4: artinya ada subkon pasar ni
5: dia tadi dom pasak cangkuaknya tadi boleh ngigak ba kebun ko ya hari suka penglikun anti namanya tadi pama bisi orang ke dah mabuknya tadi anang gue ngasuh pulai ko ya anti bakal ba hotel ngai jadi kita naga
4: ana pulai di sana okey kita management dia management muruh dia pulai tentang Siti Abbas tentang penglikuan tu aku kan amah mimet Daniel kadang-kadang Siti kan nantunya mai kita yang ngatur bak menua tu tadi tentang penglikuannya bak limit orang keletai punya ketua nak semua ya ke di kangau tadi di kangau tu megang bisik kamu gak balapang ya keletai jadi kadang-kadang bak tentang penyarut mai kita ke berami tu tadi lawan nah semua orang datang ngau tuju hati ke sama kak rami ketua deh bisik ya ke datai kianang ya tuju tadi nyame ote pri
5: ya
4: kang uli aku makai jangan lah tua nak
5: makai makai pri ngiro pam pri mainnya tuan
4: udah ngiro pri ada limit alu kang agak penyarut ba pampe anya ga pedih ya nanti ba restoran teh tu ulah diseliah ke kita siti tuang lalah pada dekat ngau
5: ya
4: mak tadi kita nemu tiap restoran tau mungkin dari hotel ya mesti sekreti yang bu nanti bakal orangnya ya akhirnya sudah nemu cara maik ya, terusnya keluar deh awak kena nyarut ke majlis suasana dalamnya beda yang kalau kita yang ngadu ba menua tu tadi ianya Siti ya tadi mesti kalau mayu nuan nak lala sapa ianya sapa ulih agak hal
5: mainnya
4: hanya agak kontra ya.
5: Bahawa hotel atau restoran tu kita yang limit ke orang menyikuti tadi bar rumah panjainya tadi orang segi nada boleh dikontrol kita mana kalau aku dengar orang carut bahawa hotel ni tuan carut pengantiannya tadi hanya hal pengantian
4: hal pengantian
5: ia carut berkawal dengan orang kedatainya tadi nada yang kalau ini mana
4: apa dalam jarang bisik-bisik banyak yang luar udah habis tembuk ngawak deh tanpa dalam segi jarang ke jarang nah kalau
5: nak kalau aku dengar
4: kita bar rumah panjainya kita yang rumah kami pemenuh aku sing suah pampai carut kadang-kadang
5: ya matun ni ke berbuat ke Indo laban udah pala udah nyamai magang
4: kita megang banyak megang tai ke pedah ni carut ke Indo carut macam eh layak kadangnya meh Siti ari kontra ya kita yang ngadu bak menuanya bak tentang security tu laban kadang meyo megak menyek kake sebab ngarak ke pegarnya ke makai padi ya. Ya. Orang kaso jaga nemunya orangnya kena tembu tuju gitu bak meyo udah ramai.
5: Siti hari cara sedak kontrol pada gutun barma panjai. Nama orangnya udah nantu berapa? Ana ngasuh ngiro ba.
4: Ana mari ya.
5: Tarik ke stai lah.
4: Tarik ke stai. Tak kunya tadi asuh bala tadi ngumbuak mai pulai. Ya ke raya gi, ke kasar gi pada aku dah. Pemain tadi nadanya terlanjur terlanggak, asuh langgak yang biah. Awak kalau tinduak sekali.
5: Asuh gol terus.
4: Sik ke bekenya. Okey, lagi terus mulai kami pada 2 pagi dah tu lagi banyak utai kan dikenang berkawal ngau ni utai ke mana lagi rami di menua tahu ke rami bar restoran
5: terus mulai ngau kami pada 2 pagi
4: YFM.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM segulai sejalai.
2: Ya tentu ya, lagi sekolah sialan kami ya YFM pagi tu. Okey, jadi aku bisi terpedak ke komen dari pendengar kita yang pagi tu, Neil. Yang tadi cupu kira pendengar kita hari Sibu Hajaya. Jadi aku ya nanti bakal bak pengerami tu nya berpanggai si panggai badrimpu bakal nikah tadi berpanjai ngambil ke kamar pelayan tadi oleh datainya ke guna kamar laban menyik sebelah tadi dia lah tusut kita baru kita nemu lah lebih banyak datai bak pengerami suku baru nemu nya kena kebala nya kena ketanya tangan tiba sedak hal kaya baka pengerami ngambil contoh ya kekena ngintu kita diri sebili aja nak berguna ke orang baka pengerami yang ngintu hari pengada takutnya tadi makai selamat ke pemujur pelajar atau ke pengawal kerja mana lagi diatur bak restoran namanya reward ngambil kita diri sebili ya mesti betul kaya
3: amat kaya nak
2: cepat kira tu tadi dah
3: ya laban diri sebili hanya tadi nama yuh meja ya 2-3 meja jahit ya, ke dibeli kira lah siti mejanya
2: 10
3: bar restoran 10 ikut 30 ikut 3 meja setiap meja 500 dalam 1,005 pia lah
2: buat ya ongkos tadinya kena reward kita diri sebilia laban jadi kadang-kadang deh ngambil ke contoh wakaku deh contoh deh aku akan makan selamat ke pemujur aku dah gawa beranya aku kenyum-nyum main dulu aku punya kerja
3: nyekiru agar
2: nyenyu stres ke terimpu juana lalu bertanya reward juan lalu piam enggak dia kan reward anak dia kedah mujur bak pelajar bak sekolah tinggi bak kejaku udah nyadi ngasuhin nyumai mihun kena kenal lagi nyuke reward ya
3: nyuana enggak suh beli kebarang lagi nah
2: nyu pulai ngulun kia baru kena makan sama ya jadi betul kejaku cepat kira tu mana ganti utai ke skill mit nah ni buah mai nak tu guna aku orang mayuh nak buka pengawak kita berbelah pinang tu sehingga restorannya mana no reward dan pun kau diri sepilih ya
3: amatun leban nanti baka kita bunyi kecapok kira tadi ni baka kita yang reward orang kan tadi ya, kita kira orang tanya amat segi mesti amat kaya
2: aku yang kukang reward dari nyurak beli reward dari pun jadi hulun mama yang reward dari pun
3: okay, hari waktu di skini tu buat penemu ya pengawal rami bar rumah panjai meh ke maduknya maiku ya kita boleh duduk mana betul enggak berandau enggak bala ke datai lantai lagi meh rumah hanya tadi dua kita ngerejau pengawal ku ya kita pun kak pansut ngagi berandau hanya tadi nyamai lagi ngagi kaki lima ni meh penyamai ya ku ya maya ngagak pengerami besai ba rumah panjai nyamai tadi nyamai lagi ngagak bak rumah panjang iku yang pengerami ke besar-besar hari watitisnya tadi
2: ya aman jadi ini kumang tu lain kak nanti ya nanti bak ya paling-paling nyamai si rami bak menua ke laban nyameh buka ke peningan buka ke suku juru uliah datai magang lalu piam ga kelimparnya jam nadai limit bida ya nanti di ngadu bak perumahan ti kelebih lagi dia bak pasar kak nangi mimet kita kak ngadu ternyata japan kita itu tadi kini buat tu tadi dia beluar bukai bakau tentang bisik megak limit kita yang ngatu pengerami ya tadi nak tahu pukul 12 lebih yang limpah hari pukul 12 ngai ke orang komplain dan menangi ke siti ya pernah rami-rami lagi sekali temu terang api berjalai
3: api ke merah biru
2: merah biru jalai lagi di kengau jadi nyapan susah gal kelbagi kita ba rumah ba pasar di tau ya jadi ya di kengau pan kadang-kadang kita itu mendah sekian ti urannya udah boleh-boleh nadain mau limit lagi
3: ya pendirnya majak bengas-bengau kan
2: amat nanti bakal kita ke karaoke itu kadang-kadang nanti kita ngadu bawa pasar kan ku bawa rumah dari pun pasar deh aku udah belah baru udah aku udah belah alah song kan dan beberapa kali udah lah song aja 5-6-7 kali udah lah song aja
3: memulah slow lama-selama nyebengas-bengau lah
2: nyebengas-bengau alah lah song dah ya tadi udah kamu dah lah song banyak nyamai ujung-ujung ternyata lampu biru
3: Okey, hari ni kelas layau tibu. Selamat berjalan ke pengawak pagi tu, Koya. Apa penemu ya segi berumah terimpo, mah, Koya. Ngadu ke pengawak pengerami. Sitik kapal pelayan di Kangau nak dibesarkan. Kedua, nanti ba tempat bukainya tadi. Besar bajet, Koya. Bersuak ke peringkat kelebih lagi. Nanti bah hotel ngau restoran ko ya. Sigi berumah panjang menyamai ko ya. Nanti baka kita ba rumah panjang atau ke bah hotel netun. Bah rumah panjang atau ke hotel meh. Ri segi pemeri yang mega berkini ke bakan nuan tu nentu ke pemerik pemesai pemerik ni tadi hari sukut di semak lagi ngau ya atau ke berkini ke ya kalau nolong nuan ke
2: aku nanti mayu nanti di menua kami itu tadi deh nil mayu kira ya pengawak berbalas deh berbalas retin tadi maka orangnya tadi maya nuan mesti pengawak dan kiranya pengawak senang tak ketusah deh ambil contoh yang merik nuan tu menjerti kita iban kita orang saya ya udah merik nuan RM50 jadi maya nuan nuruak ya baru nuan mesti malasnya RM60 selalu ya nanti bapak menjerti kita deh namun aku bapak menjerti pelawak kenyana putus kenyana reti yang bintang RM10 jadi sekali lagi nuruak lah yang merik RM70 nanti kawal tuan tadi nanti putusnya batua besawup ngawa pangan diri ba nengira me ba pengawak senang toko pengawak tusah lalu selalu yang ti 50 bala 50 selalu ya lombe saya terlalu kenya ja oh dari kawal gi kurang
3: aja ya bisi ge logik ya kenya ne tem pada aku dia tu le tun tai ke anti bakal kita ke nan tu jawa nan tu semaknya deh minimum pada aku dia tu RM50
2: ya ya motor duit mari amanya pada aku RM50 nanti di kita ngadu di menua ndak ya 50 saya agi ke orang nyawa 38 nak ditak kita noleh nganu kalau kita nemu ke orang ke nada itu si pengawak kan nanti kan mereka orang nak duit tentang pemisi nak tetap
3: pemenatai pemisi siko-siko ni tadi nak sama
2: nak sama
3: nyak meh
2: nak konsisten ke kita negeri tau kita negeri tau tiap bulan mesti terima orang dia ngarap ke sawit dari anjuang je baru bisa nyak ya konsisten konsisten dari bulan nak sebakal
3: maya ke sawit nak ditumbuknya tadi kira ke kurang ya meh
2: kira paham-paham benar man sawit tu jangnya meh limitnya pada aku 50 mainan itu. Ya kan menjadi tira.
3: Average ya lah.
2: Average kurata, ya. Kurata ya. Bisa orang mereka lebih agaknya tang kurata ya. Dalam lah 50 biar lah kita ke bersawab ngepangan diri total ini. Okey, jadi berpindah baru kita ke sekali itu menuju balaya kenyakannya agak restoran malam tu. Makai selamat saya ke pegila pemisi ini Niel.
3: Makai selamat di Malaysia.
2: Ya mat. Cuma lagu hari Malaysia ke pagi tu dunia empat tua.

0: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemandu terbilang Ma Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya undi dah dibuka dia tu ngai kita ikang undi lagu ya ke mandu terbilang pihak mega artis mandu terbilang ba SSC satu mesti dua kategori ya
3: dua nah tuan
2: ah jadi siti ke baru itu sebab kita ngundi ya penyanyi ke di Kerindu dia tu nyu mesti lagu ti di Kerindu
3: ya
2: kategori baru okey jadi ya tu apa nyu dah tiba pengujung 2 pagi ke pagi tu Anil tang aku rindu muda siti poster ke di Kerindu mah peninggal kita ya 2 pagi kita tu kenang ke ba pengawal orang rami tu ya. Jadi ya teto ke ba poster tu mana rami kawin orang putih orang di Kangau 100 kedatai 70 pemerik tak hadiah kena terima 70 titik hotelnya Kusuang. Rami orang Iban orang di Kangau 100 ya kedatai 350 hari hadiah kena terima RM30 hotelnya selipar pinggai gelas sudu baju sayur petengah laman macis insap kadang-kadang lenyau bini sekedar.
3: Sayur nyobe sendat. Nyobe mau kasih baja kalau lebih
2: kalau mayo baja diberi. Entah nganyak mun tadi semua tetong dengai ke madah kita ibannya semua mesti tanggul maka dalam society dah. Tanda ke semua ke pengrami kita iban pengujungnya jadi berkatu.
3: Ya.
2: Nah, ya.
3: Ni agak ngasuh bisik ke dicerita kita.
2: Ya sebenarnya aku tu ni aja ndak ke semua ya berkatu. Lawan kita apa percaya kita ibannya majak lemarun yang punya majak modern
3: ya,
2: gitu.
3: Kita pun nyo majak mayo ke educator dah tu.
2: Nyo dah nemu galimin paman ni bo bukain dah ke kadang-kadang orang makai selamat deh orang ngau kita ke rumah deh tetap kita main lawak ke rumah ya
3: ama tetap main ambil nadai kita mai bisi butulnya ke baik kita ai bo butulnya lah
2: ai bo butulnya
3: baik
2: oh bisi ke sekolah tu mai butulnya ai nadai pangor dah dah lebih menyentuh ya kita tadi dah nemu ubah dunia kita pernah nemu cara sekel dunia itu orang berbudi kita berbalas akhirnya ya
3: ya okey terima kasih ke komen kita semua langkah tu aja dua pagi Y sarito 15 ribuan pergi lah pergi kita permisi Ari Malaysia
2: ya jadi mana ni ingat malam pergi lah konsert Ari Malaysia dekat di Tabur Keterus Bah TV 1 lalu pihak mengat konsert tu naya dekat di Atur Bah BCCK ya, di tu ne
3: di Kuching itu
2: di Kuching itu kalau kita nemu tahun tu Sarawak nang ya tuan rumah tu kepalan alai ngatur Ari Malaysia ia ke tahun tu jadi anak ingat kita patut megah jadi anak Malaysia terus kita ke tambai jalur gemilang kita.
3: Ya, selamat hari dua, selamat hari Malaysia.
2: Bertemu baru kita bari ke Bukai Meza Bos untuk kelang kita lagu Kaya Rock.
3: Bye-bye.

0: dan Perpaduan Negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
1: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat, dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Seranjai Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagak menangkus RM35 juta sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjakut dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Dia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tinggimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jago pransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penuh sah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyak mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggeriang kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Hangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kendak uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul tinuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang penghidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, besi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Besi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi. Loya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita bawah dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mega, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Why? Why? Milan 12. Why? Smith.

Okeynya tadi lagu kedai bai is nana lah kena mungkal Y912 kita lagu ke diberi nama ngai tinggal sulu pergi. Selamat pagi ngai guys semua. Ha, kita ke benung ninga ke kami hari pagi tadi. Pemegat terima kasih ngai guys. Dana ngau ostonton udah nyapu ke pagi kita ba 2 pagi Y kita ianya pagi hari 2. Okay, jadi penduduk sedoya di silih aku kita boleh ngaku min bahawa Y912 tentu ya hari pukul 9 tu tadi nyentuk ke tengah hari tu lagi pukul 12 tengah hari. Jadi bahawa Y912 tu sun program kami nadai berubah pukul 10 pagi tu lagi kita dekat ninga ke lagu-lagu pupu bangsa dikeluar ke Emelda Joni hari YFM. Hanya di pukul 11 pagi tu lagi lebih lagi aku dekat berkongsi ke berita, berkongsi ke info, tips pemegang merindang kita ne. Serta nang yang dekat nebah program nang ke diungkup ke ngagai bala peninggal kita pukul 11.30 pagi yang nyak cerita Tuai Iban. Ha, nyak ketusun program kita ungkup ke pagi hari 2/15/9/2026. Pelabak aku bisik kita lelengau pagi tu ne. Aku okey kat nyebut berkawal ngau lelengau ke orang, lelengau ke kaban, okey, okeynya ne. Tentu kita lelengau ke pengawak aku dah dikerja kita ngelama atau kelebih lagi kita kenang rindu berjalai pansut keluar medak gayari ke tampak kelebih lagi nengkadah langit pedak kita ke atas maka ke pagi tadi tungak ke menua di Kuching itu ne. Kira aku dah tampak gayari mata panas pun kira ke nyudah bajik lagi bakal ungkut ke pagi tu ni bajik memang pada aku nya perinci yang nak bakal ngelamak tu nya mansau ja mata panas ni alu jampak hangat jadi bakal ke pagi tu tadi kira ke bisi senerak langit berata senin jadi remang pun nyudah kira ke nyudah kak berserarak ngol langit jadi kita udah boleh medak gaya langit kita ke pagi tu udah biru kira ke udah manah banyak ni ngarap ke sebun asap di menua kita pukas biar megak kita boleh ngereja pengawak kita bakal ke ngelamak atau kelebihan kita kenang rindu bak pengawak atau ke ngereja pengawak bak sebelah luar kelebihan kita ke rindu jogging kita rindu breeze walk ngau mayuh macam lagi berbaik ke bala nak main bak palang-palang ngelantang kati ne ngau gaya hari ke mana kita boleh pulai baru ngau gaya penghidup ke mana megak atau ke gaya penghidup ke berpengerai. Okey, lagu kita ke sekali itu lagu Kadibai, Data Darah Tampun Puji.

0: Safa, dekat Maikulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maikulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maikulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedakba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Hashtag

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan #NumbiaAktif.
1: Hai Monica.
3: Mayu orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
1: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
1: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu jati uning dirimpu dan yang lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
1: Barbara. Hai Barbara.
6: Hai.
1: Bisik.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Linda, lagu kedai baik ya penyayau nak datai. Ha, kini kata ngak penyayaunya ni hangkanya udah dilamun sebun kini peningah mal geneh dalam beberapa bulan ke udah kita dituntung penusah sebun asap. Kalau kita itu tadi ada ulah minda, pihak mega pemindah kita tadi nyau disekat menya, disekat kita impu pihak mega kita nyau tadi nyau nagan rimpu mega minah berjalan jauh lebih lagi. Tunga ngagai menua-menua ke endangnya balat dituntung sebun beberapa bulan ke udah. Kalau gaya hari kita bisik belinsur mana lagi bakal ke pagi tu tentu kita bisik perambu dekat mai balan atau ke derempu kini berjalan muak ke lemai tu lagi. Bisik kita mega dekat ngelantang kati kini. Kaum kita ke induk ni hangkanya bisi dekat ngulu sekedar program ke bisi diatur atau ngak ke menua kita di Kuching, di Sibu kini, di Seriaman, kita di Betung. Biar mega bala peninggal kita ke buka ya di Melaya, hanya kaum kita ke di luar menua kita di Malaysia di tu ni. Pelabak aku mayuh perambu kita na. Jadi tu Siti ajaku tersau kalai madah ke Gerempuang Sarawak Family Planning atau ke SFPA dekat ngatur kimpin Pap Smear kena berbayar kena 19 hari bulan 9 atau ke 1999 tu ianya Hari 6 ke dekat data itu mana? Bak klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalai P. Ramli Kuching. Jadi pengawak berperasa Pap Smear tu dekat diatur berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari. Nyalai semua induk di tesau datai ngambil peluang berperasa Pap Smear maya atau ilak ianya 19 hari bulan 9 hari 6 pagi tumu datai ni ngarap kita ke induk ke dekat Pap Smear tadi tahu ituang dulu ni hari kepenudi kita datai kain atau ke datai induk ni ngambil nyamai indur maya induk misi tu tadi ke ngecik atau ke ngagak Pap Smear gai kita dan selalu ya nanti kita kindo dekat Pap Smear hari kecukup mana inya dalam tempoh 14 hari jadi penerang kesili ya kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor 082 244 6229 atau ke 426982 082 244 6229 atau ke 082 426982 nanti kita dekat demo ngau sila lagi berkau ngau kempen Pap Smear ke nak berbayar atau ke perito maya 19/9 telak pagi hari 6 pukul 8 pagi nyentuh ke tengah hari nah okey pembersihnya nombor 1 ngarap kita kindo nemu meh nemu te ke dipadah ke aku nanti kunyebut pembersihnya nombor 1 sebelum kita berperasa atau ke ngaga Pap Smear tu neh okey kita terus berperindang ke sekali tu sebelum pukul 10 terlagi ni ngak ke lagu-lagu pupu bangsa ku dah disedia ke Emelda Johnny tok lagu Ari Nelson Nero berpadu nyawa ngak Suelin sain mati tua jadi.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Okey, lagu kedai Harry Francis Senuan ajak amat jam kita 50 minit dah lepas pukul 9 pagi. Ya, menuju balau peningan kita ke busy mindah kini atau ke busy travelling kini ke pagi tu. Kira ke mindah jauh banyak ni. Hang harap ke rumah kena tinggal kita nya tadi dikunci dengan mana, di kerepau atau ke mesan ngagai diri sebilik ke bokai atau ke abang belayan pihak megak orang ke berimai pendiau ngau kita ngambil sidak itu tadi mantuk merati ke rumah kita nanti nyemak busy nama-nama atau kenyadi atau ke busy orang datai ngacau rumah kita tahu ke kira ke ngau niat ke anjuri kini ambil nyamai sedap berpada dengan kita ini anang nak ngerapi ke kau atau kanang nak berbakiah dengan orang ke berimai dengan kita lebih lagi orang kenang ya berimai pendiam dengan kita nya tadi sigi nak kelala kita kita patut kebenar ya patut bertanya berkelala dengan sidak ya ngambil nama-nama aja utai kenyadi sidak ya oleh mantuk kita pemega kita pun mantuk sidak ya laban kemayari dia tu dia peninga nanti kita medak atau nanti kita berhati ne kawal kita itu dengan orang ke berimai dengan kita ke diau lebih lagi bagunturung-gunturung pendiau sigi amat kurang kira ke nantu di berat menya lebih lagi kita dia tu nyau kiruah ngau pengawak drempo nati ke drempo yang kaum kita tadi nadari nadari kebenaran nurun kerja pulai kerja nanti nurun tumu pagi pulai nyuda petang gak nyuda malam hari ni hari ni kita itu bertemu tak kenglala orang ke berimai ngau kita ke diau inya bila sepian hanya di maya bisi awak maya lepanya tadi pansut-pansut maya kita atau nguji nanya berkelala ngau sidak ya ambil kita itu tadi uliah begulai biar mega oleh berkelala nyeng kaum kita oleh mantuk pangan diri intinya mak bisik penusah nyadi bak genturong peniau kita hanya meh utai kepatut diperhati kita lalu mai kita begulai ngau orang bukai keberimai ngau kita halaban dia tu kelalu mayuh kes-kes jenayah kenyadi bak sekedak genturong peniau kalai pedih amat endur bala polis tu tadi ka ngambil penerang laban nak semua orang keberimai peniau ngau kita yang tadi kak meri bantu atau ke nulung meri penerang ngagai rapan polis enti nyemak di tasat neh jadi buat kes kebukai kira ke dalam minggu tu tadi neh kalai 59 ekor rakyat Indonesia udah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak buat Siti Ops ke dikumayanya Ops Sapu kebisik dia tu buat tiga bengkah hapalan di menua kita di Kuching ianya pengawal Ops Sapu tu berlabuh hari pukul 10 malam hari 6 nyentuh ke pukul 4 setengah kira ketemu maya pagi sana ne kira dalam 13 hari bulan makanya ne jadi op sapu tu kebenar ya Siti Aricara raban ke berkuasa atau ke Upis Immigration tu tadi mantuk kita itu tadi kami nak dikeruga nak dikacau orang hari menua luar jadi penerang hari Upis Immigration Sarawak madah ke bak operasi tu dia 92 ikut orang diperiksa jadi sidak terdetan bak operasi tu di pelabak ke ngelanggar ngelanggar Section 15 bracket 1 bracket C ngau section 6 bracket 1 bracket C ianya Akta Immigration 1959 63 ianya Akta 155 jadi sama ke bisik dirampas maya op sapu ke dia tu tiga buat tiga bengkah hapalan di menua di Kuching di tu ianya 30 etik pasport antarabangsa Indonesia 5 set komputer kaum 5 laptop ngau 12 itik telefon bincang tau ke smartphone hanya meh sekedar atur tau ke pengawal tau ke disebut bak jaku raban polis tau ke raban orang kenyaga kita terabai menua ianya ops ianya ops sapu kebisi dia tu di menua kita ini harap kita ke bala mensia mayu atau kita ke raya tu mantuk raban ke berkuasa nanti nyemak bisi perkara-perkara ke nak entu betul kelebih lagi bak orang ke datai ngagai menua kita kelebih lagi orang luar ne angkanya nadai pasport kini tau ke ngerja pengawak ke nang yang salah
atau ke ngelanggar atur menua kita atau ke ngelanggar undang-undang menua kita. Okey, lagu Ari Baby Shima ke sekali itu Bujang Sarawak.

0: Hai, aku Duna. Datuk kita benong Menyaka YFM merindang kita begulai sejalan.
1: Bukit tinggi sanggup ku miki, kasih yang besar sanggup aku nyemerai. Mara api
2: Y Milan 12.

Ya, selamat pagi peningan, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peningan. Ba pagi hari dua nyak tadi lagu kedibai Madonna Material Girl, lagu dikenal ketengah pun ke program kita ke pagi tu peningan ya. Jadi Madonna bukan si menak penyanyi yang maga siku orang kena kebang lagu, pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya, serta digelar Queen of Pop ketegal, pengaruh yang besar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya, ianya Madonna Louise Ciccone, ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikut penyanyi ia ke berengkah berlagu bak tahun 1970-an, pengudah ia ke pindah ngagai New York City dekat nerus ke julu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peningai ya. Kecerubah ya peningal, Madonna tu ya fokus ngagai pengawal bertanda aja, iaitu sikut penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peningal ya. Jadi Madonna tu udahnya ya lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album kecubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala jadi artis pop di majak terbilang. Jadi nama ya Nikki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendiang ke kita itu tadi ne di ngasuh ya nyadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya. Jadi mayuh macam maga anugerah kebisik diterima ya nyang kaum anugerah Grammy peninga ya. Kini tadi peninga cerita mimit berkawal ngau Madonna lagu dikenal ketemung kau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah, lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala ke Mike Roti Aku Alah, Aku Dah Alah, berkenyak meh Roti ya. Kita terus berperindang lagu-lagu pupu bangsa YFM Y9 12.

Semaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ya, lagu kedibai Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu peningga siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkebang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi peningga dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagi hari album studio kedua ya, diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peninga ada bak tahun 2000. Jadi ia tu tadi mula dikelala pengudah ia tu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia ia tu tadi ngeluar ke single solo kecerubah ya, ianya Rumpang ting ujung ke ia boleh anugerah artis baru pemadu manah ba anugerah music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peninga udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Okeynya tadi cerita berkawa ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Okey, jadi dia lepas tu lagi peninga kita bisik lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB 19 tang sebab banyak tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM Segulai Sejalai.

0: boleh penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis pemilikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari nyalai. Dekeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.
2: Kuching 0.3 FM.

Ya, Siti, lagu Cantonese merenang kita semua ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga Hang Foot Nai. Nyak tradit dalam jaku Cantonese nanti ba jaku Mandarin si Huang ni kemai reti. Saya kenuan rindu kenuan. Kenya mai reti ya peninga. Okey, lagunya tadi di by GEMs. Lagu tu tadi peninga ya nyak lagu versi baru hari lagu asal ti di by Rubber Rock hari Hong Kong. Ya nyak Beyonce. Kenya hari lagu tu tadi peninggal di by GEM lagu tu nerima sambut ti mana hari bala peminat muzik di serata benua Asia ketegau melodi ti mana serta leka lagu tu tadi penuh ngau emosi. Jadi penyulut GEM jadi penyanyi tu tadi peninggal berengkah hari umur yagi biak ya. Jadi ia ada di Shanghai lalu dibesai ke ba Hong Kong ya. Ba rambili kenang yang ngembuan background muzik peninga ya. Jadi pengerindu ya ba muzik tu tadi ngujung ke ya berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengka muzik tu tadi peninga ya. Maya umur ya ke agi biak. Jadi lagu si Huang ni tu tadi peninga mai tema pasal pengerindu ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau ke ya tu tadi. Dengah lagu tu megak GM muju ngenatai ke asal rindu serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya. Jadi GMs siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik si Huang ni ngenak gaya yang pun. Jadi lagu tu mega ukai semina dikerinduk kepala peminat muzik China tang mega ngembuan pengerinduk kebesai komuniti antarabangsa. Okay, ngarak ke kita peninga udah terperindang mending ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua ya terus merendang kita ke sekali tu peninga ngau lagu Thailand lagu ke Dubai Three Men Down Messi Song YFM segulai sejalai.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita hebat. Lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peningat. Lagu Kedibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra peningat. Komil gaya. Ngaraka semua belak udah terperenang mendeng ke lagu-lagu di tebahku bak jam kita kedua bak program lagu-lagu pupu bangsa baka ke pagi tu peningat. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke pagi tu. Tu lagu berpadu nyawa Kedibai by Chris Wooden Gun ngembaga Ilen Kayan ngunci cinta siti lagu berdayuh merenang kita ke pagi tu bertemu baru kita ba awak kebukai ba program lagu-lagu pupu bangsa YFM Y 19.

Okeynya tadi lagu ke di baik band Peter Jakob pula. Jadi sejam ke dah lalu kita baru aja udah ninga ke lagu Pupu Bansa, lagu ke dah ditusun Imelda Johnny ari YFM. Bertemu baru kita gulai baru ba jam ketiga kira ke jam ke penuh di aku merindang kita pemegang natai ke sekedar info atau ke berkongsi ke sekedar berita di jam ke dia tu ni aku pai sempat pasu keluar bisi bala kita itu amadah tengah ke sekedar kandang dor di Kuching bisi hujan jam ke dia tu. Kita ke Hudah Nurun kini dekat Bambik ke Bala Nebiak apulai sekolah berjimat mana halaban gaya hari kita ke benua hujan kini tak kejalai ke benua licin jam ke dia tu ngambil kita itu tadi nyaga pengelikun diri biar megak orang bukai ke sama bertengah ke jalalun kelebih lagi bala anak kita ke Kak Pansut hari sekolah tengah hari tu lagi tak perhati ke sidak ya biar mega tahu ambat kita iba mua penama sekolahnya tadi tu ke bak mua get neh ngambil kita

tau nyeliah ke utai ke utai ke nak patut nyadi meh ngagai bala anak kita lebih lagi nanti maya ari ke hujan hatang anang meh kita tu tadi pakai yang tau kengengkah ke kereta ba tisi-tisi jalai ngai ke lagi nyengempang orang bukai megak ke sama dekat berambik ke anak pulai sekolah. Jadi sekedar berita tak katur kebisi di perhati kaku jam ke dia tu lebih lagi berkau ngau sebun ke udah nyadi di menua kita di Sarawak di tu nyadi pengawak nunu nang ya Siti ari pengawak ke salah tau ke ulih dikena tinggang hukum tak ke ulih dihukumnya nak ngelui ari 100,000 tau ke hukum jail tau ke kedua-dua itik hukum ke nak ngeluit 1,000 sari nanti ditemu reja penyalah Nunu tu neh. Jadi kita ke bisi tertemu ke orang Nunu tau ngeriput ngagai raban ke berkuasa ianya ngagai upis rampak menua tau ke NREB bak nomor NREB Kuching hanya 082-365-972 jadi NREB Betung 083-471-901 jadi NREB Sibu 084-33-7428 jadi NREB Kapit 084-797-662 jadi NREB Mukah kita tahu ngagak report nanti nyemak kita bisik terpedak korang tadi sepenekat hati Nunu Babas tahu ke nak nitiah katur ku dah dipadah kita tahu megak ngagak report nanti tu nyadi di menua Mukah hanya tahu ngagak report ngagak NREB Mukah 084-873-485 NREB Bintulu 086-33-4448 NREB Miri 085-437-488 ngau NREB Limbang 085-216-488 ha, jadi kita tahu ngagak report nanti terpedak ke orang bisi Nunu lebih lagi Nunu damun kini Nunu kampung kini ngau niat ke sengaja menyak ke kita ini jadi utai tu ulih ngangus ke kampung pemegak medih ke semua orang nanti nyau majak angus tau kapi nyau majak nyerarai makai kampung kita ini ngangus ke kampung kita ya okay? Kita terus berperinang ke sekali tu tau lagu Ari Veronica Natasha Simpa Anak Betampuang.

0: Eh, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengiru kediri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu si. Salung hirup di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nak ada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu aja lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kamu hilang sih, kamu paluang terlalu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Okay, lagu kedibai Anderson dengan Laina dari Jalai Tua Bergulai. Jadi, bakal ke tengah hari itu ni, kita tentu benda ngiga palandur kita tu tadi nekuk kelengan tau ke ndur kita makai. Ngai kita ke baru datai, baru sangkai kini jam ke dia tu di Bandaraya Kuching. Selamat datai ngagai Bandaraya Kuching. Kita ke bendung ngiga ndur ngengkah ke kereta atau kendo kita parking. Kelebih lagi ba mall-mall tau ke pasar raya. Ko jaku bahasa ni kita ingin jawab jaku bahasa. Tentu kemega kita tu tadi nak tesat ambil gambar tau ke tiang ke bisik ditulis nombor ndur kita ngengkah ke kereta. Halaban hari ke di pada aku peninga bisik agi bisik kebenar ya orang ke datai tu tadi nyau tesat bisik nyau sejam berpeling-peling ngiga ndur ya ngengkah ke kereta maya ya ketamak ngagai mall tau ke supermarket ke besar-besar lebih lagi di Bandaraya Kuching. Jadi cara ke cukup mana ianya ambil gambar tau ke kelai kita ini kelai tiang pia mega cura tiangnya tadi yang kau mengingat ke dini alur tau ke jalai ke di tengah kita maya kita engkah ke kereta dan yang kini tuju pejalai kita itu ke pintu penama kita yang ngagai mall hanya otak ke berguna amat kelebih lagi inti kita baru datang ngagai siti-siti palan dor beli ke barang tau ke baru megak datai tau ke nujah ke kaki ngagai siti-siti indoor. Angkanya kita bisi nguluk sekedak pengawak dia kini tau ke bisi deka merati tau ke membeli ke barang kini bak siti-siti palan membeli ke barang tau ke mallnya tadi hanya mecara kecukup muntang kecukup nyamai ambil gambar serta ingat ke dini nur kita tama dini nur kita itu tadi kelai ke kita ngautai ke dipedak dipansak kita ambil kita tama ngagai mall ngambil kita nak rarigau ngigak kereta kita pihak mega patut berbayar hajam ke dia tu kita dah sama nemu ni dia tu mayu berkena ke SP Global tau ke PN Go. Jadi PN Go tu siti aplikasi kemudian dah disedia ke perintah menua kita lebih lagi di Sarawak itu kena ngemudah kagi cara kita berbayar ke parking tau ke berbayar ke nur kita ngengkah ke kereta jadi nak ibu kita berintai berandur berbayar ke parkingnya tadi jadi hari telefon bincang megak tau ke smartphone kita boleh mayar palan nur kita ke parking atau kengkah ke kereta. Okey lagu ke sekali tu ri Vanessa Ellen Sigat Udo. Jadi pukul 11:30 tu lagi peninga mai kita mendiang ke cerita tua Iban Gulai ngau Philip Langi.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini ni, kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: YFM, Segulan Sejalai. Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, Segulai, Sejalai.
2: Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngelak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, bergulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai Sejalai, YFM.

0: Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Edward, ngau YFM.
1: Kalau anda kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, ngau YFM.
2: Tapi peningah, selamat cerita temu baru. Dalam program tu batu sun ke 39 nyalai bekas selama mega bari ngon jam ti sama meto aku datang baru ke studio merindang peninga berkunci ke sekedar hari cerita tuai kita iban lima minggu berturut ke udah dia aku udah berkunci ke ngau peninga ngenang cerita sekedar tuai-tuai iban batang sekarang ti tempat nama jelai rita. Jadi berengkah hari tusun ke 39 dalam program tu kita ninggal ke petang sekarang lalu pansut ke petang lupar baru kita yapin terus mudiak ke ulu petang air tang kita inggok tamok ngagai nanga matang lemanak. Petang lemanak tu menanga tau ke bupati bat tebing kibok mudiak petang lupar. Ndak jauh hari li pasang kelili. Dalam matang lemanak tu mayuh bupati nak anak-anak sungai di jalan pemesai ngau kemit-mit yang nak bakal semanju kesit jengin ngau jangin menyebat patuah ngau sekedar kebukai. Dalam tahun 1985 subuh aku diasuh orang hari upis pelajar cita bagi menua Seri Aman berganti jadi kepala pengajar ngagai sebuah hari sekolah di Batang Lemanak pegai pelilih menua lubuan tu. Ianya sekolah Kedit Kumai SK San Semanju. Sekolahnya tak jauh hari tisi jalai kau kibok kita mansang ngagai pasal lubuan tu. Kumbang ti kan jadi dalam kandang penglama 11 tahun dia aku berpeluang mansiak lalu ngumpul sekedar cerita tuai-tuai iban Batang Lemanak. Hari sekedar tuai di menuanya. Batang Lemanak tu berkepit antara Batang Sekerang ngau Batang Air. Nyalai lebuah menua agi sabuah kelio. Batang Lemanak tu dikumai pintu bunuh. Artinya, iban Batang Lemanak tu kena pansok tau ke kena perakok. Iban dari Batang Air ti pulai ngau mansang ngayau ke sekerang. Berkenyak megak, iban sekerang mansok sidak pulai mansang ngayau ke Batang Air. Sidak ukai seminak tak dikena pansok bala tuai pematak kayau dari Batang Air duitiknya tadi. Pulai masa ngajak tang mega suah le orang ngempas ke jari ndur muai darah mang ku sidang ngempas ke tiga rang ku jaku tuai nyalai dalam pertengahan tahun 19 century subo iban Batang Lemanak tu mayuh rari pindah ke Julawili kenawit serikai nyeluang binatang ti kumai kita bentanggur kemari tu bisnis kedoknya go pindah ke Batang Ruban pati Batang Sebelah di pilih menua kelakak di tempat lagi dikumbai seratua. Nyalai untuk cari itu mayuh turun peranak telesak sedangnya nguan menua tersebutnya tadi. Jadi intinggis serada ulu lemana tu ngacuk ngakai bukit lanjak di berkepit antara intinggis ulu sekerang ngau intinggis lungkari. Inti nitiah ke pansiak cerita lama Batang Lemana tu dulu lagi dari Batang Sekerang di Wan Raban Mansa Iban kebuah piok. Laban Batang Lemanak tu semak lagi dari Batang Kumpang ngunduk ti dulu ditapat kiban ti pindah melunggang dari Merakai Kalimantan Barat ke Tanah Sarawak. Saya sebedau kita yang ngenang cerita siku-siku dari Tuai Lemanak ti berita tempat nama ngau bisi nyuli pengawak di tu kita dulu ngenang cerita sekedar tuai-tuai ti mungkal Batang Lemanaknya keliok. Berketuk maka tuai-tuai ti pemungkal menua di Batang Air Bukai Tuai-tuai ti muka matang lemana mega datai dari Kalimantan Barat. Tuai-tuai ti mata balau pindah melunggang dari Kalimantan Barat ke tanah Sarawak, tepat lagi angkat dari Kabupaten Kapuas Hulu. Lempuh iban berumpang agang mungkal menua batang mana kelio sida anda tentu berani berumban berimbok tau kengansak mudiak kentigis leban nangi kanaban masa buketan tingin ngemuan menuanya nyalai kira 150 tahun napin penatai Raja Biansbrook ke Sarawak menua batang lemana balat balat sigok buketan tindang udah mayuh dulu nguan tau ke udah dulu mendam di menuanya. Ditambah ngau datai nandang-nandang nginau ngagi menuanya. Tuai-tuai ti belambal belinsar mungkal matang lemana tu mayuh tang jerita sidanya mayuh udah ada baik orang ketuai parai lalu nadai tentu temu lagi nyalai nak uliah tu si kita ingin untuk engkari dirada pudia nak uliah digenap ke kita ditu maka kita keniap singkap pinggai selantia. Keturubah tu kita dulu ngenang jerita siku hari tuai tidak temu bisi mata balau pindah dari Kalimantan Barat ke batang mana dulu kelio. Jadi di Kabupaten Kapuas Ulu di menua pegawai Kalimantan Barat bisi sebatang sungai kedekumbai Sungai Silat di pati batang Kapuas Ulu. Di menua Sungai Silatnya kelio bisi siku tuai ke bernama Emperau. Jadi Emperau tu kelio berkira dekat mata balau pindah ninggal ke benua sidak di Sungai Silatnya. Penyampau sidak ti dekat di batak ya pindahnya. Bisi kira 160 pintu. Tang sebedau perau dekat mata bala nembiak ya ti gempuang ya nya tadi pindah. Malam siti deh, dia dem perau tu bisi ndak mana mimpi. Di suah mega disebut kita ndak lantang. Nyak lai perau empu. Ngau sekedak bala ti gempuang ya nya bersemaya dekat nitiah. Dudi hari bala bukai nyak jalai ti tengah sidak. Tidak mansam pindahnya merau pansut dari Sungai Silat lalu mudiak ke Ulu Kapuas. Jadi sepedau bala ti dulu angkatnya mupuak, dia emperau besi mekal sidaknya kau jaku. Jadi kita sebuah ti angkat dulu mupuak, lepas kita datai di nangga silat ilo. Aku ngasuh kita, nanda penunggu pejalai kita ngau munti, nanti kita kili, ujak ke kita munti, cunong kili, nanti kita nya kau pindah ke Ulu ke ujak. Kita cunong kulu ke muntiknya. Biar punya kewajan pera. Datai bala sida di dulu angkatnya di nangga silat. Dia sida lalu madah diri dekat mudiak. Tungak kulu kepuas. Nyalai sida lalu ngujak ke tanda. Batang muntiknya cunong kulu. Tanda muka indar ke malamnya. Ujan banget dah di ngujung ke air bah. Nyalai tanda bulan muntik di ujak ke sida bernangga silatnya. Di cunong kulu ke. Nya tadi ditujuk air lalu sulai cundung pulai ke kili. Lebah balau ti betuai ke emperau ti nitiah dudi datai di nangga silat. Dia sidak medak bulu munti ti dujak ke sidak ti dulunya tadi cundung kili. Nyalai sidak lalu undur kili ke kili batang kepuas. Sidak undur ngili ke batang puas lalu masuk lugan bunut. Datai dia sidak lalu nengah pemintas siti ke kubai pemintas Sengkajang. Menuanya di wan laban masa kantu. Laban ti nangi ke ditemu kantu. Nyalai sida nengah pemintasnya lebuah malam hari. Nyau urung dini hari lebuah sida baru dekat ngejang ke pemintas Sengkajangnya. Nak mukain larga. Nyabak dia nak miat siku. Nyawa sebab nak miatnya lalu didingar bala kantu. Ningannya bala kantu pun lalu begau. Betul dus nuruan dekat nyerang sida emperau. Mendak bukannya dia emperau lalu ngasuh sidak ke induk dengan miaknya. Mupuak dari dulu. Ngambil kenyamai yang lain bala pungkak lelakinya nan ke diri. Diserang bala kantuk ni. Datai dia bala kantuk nak cecamak. Lalu berengkah nyumpit sidak emperau. Bala emperau ndak ngelaban tang semina ngetan ke dirinya berterabai ke daun pisang. Lajak tidak supit ke bala kantuknya. Ngenjin berkesetak. Setelah lekat bak daun-daun pisang tidak berterabai sidak. Sekedar lajak tilkat berdaun pisangnya dicabut emperau lalu didilat ya ipuah tiba lajaknya medak ulah emperau berkenyak takut deh bala kantuknya lalu lari ninggal ke sidak kejang hari nyok emperau ngebala ya nampung pejalai sidak lalu datai di merakai panjai ti Sidak lalu berumah dia. 3 tahun sudah ti berumah. Ngabumai bertahun dia. Alempra matak balaya pindah baru. Nunggang Bukit Kelingkang lalu terengkah di Lubuk Buntiah. Di ulu bertahun duk tialai sidak yang megak. Lalu berumah dia. Kedak hari sidak tinggai pindah ni tiah kempra ke bertahun duk. Lalu tinggal di batang di Markai Panjai. Bertuai ke siku. Tuai ke bernama Renggi. Udahnya angkat ke baru hari Lubuk Buntiahnya. Empera mai balaya berumah di Pasir Panas. Nyenyak ndur ti hari li hari ulu Pasar Semanggang. Kedekumai kita bandar siraman kemari itu. Tuai rumah sida lebuhnya bernama Senabung. Apin tentu lama iga sida ti udah berumah di Pasir Panasnya. Dia sida besi penyarut. Nggak boleh laut ting lakar sida. Nyalai sida angkat darinya. Lalu pindah ke Nangas Kerang. Tuai rumah sida lebuh tidi Nangas Kerangnya bernama Ntili. Hari Nangas Kerang, Ntili mai sida pindah baru. Adik tu sida pecah berbagi dua. Sekedar ti nitiah ke Ntili nya mudiak batang sekerang. Lalu sida ti di batak empera nya mudiak batang air. Lebuh empera nga bala ya datai buat siti lubuak. Dia perahu sida dipimpin siku ular terduang ti besai nar. Nyalai lubuaknya lalu dikumbai sida lubuak terduang. Mada bukanya empera mai bala sida ya ngetu lalu rumah dia. Kemari tu berurung tu kena perakak jalan besai kucing sibu lalu bisi jematan ti dikumbai jematan lubuak terduang. Hari lubuak terduang tu bisi siti pendam ke dikumbai pendam mawang. Kebuahnya dikumbai pendam mawang leban orang timungkal tau ke keterubah ditumbak ke dia nya induk siku ke bernama mawang. Empera pare tuai lebuah sida agi berumah di lubuak terduangnya lalu ditumbak ke bawah pendam mawang. Empera tu keliak bisi dua iku anak ke bernama maja ngau kajut. Jadi maja tu beranak ke Jawi. Siku hari anak Jawi ngangkat ke nama Aki ya, empera. Retinya anak Jawi ke bernama empera tu icit empera tuai di mata bala berumah berlubuk terduang tebing kibok mudiaknya tadi. Nyalai empera ti dalam disebut dalam cerita tu kujung ke laginya empera ngangkat ukai empera ti ditusui hari pun cerita tu ngai ke balau peninggalnya bisi saru. Nyalai angkat dari lubuk terduang empera biak tu mata balau mudiak ke ulu batang lupar lalu masuk ngagai nanga batang lemana ti bepati bat tebing kibok mudiak batang lupar ndak jauh rili pasang kelili. Sidak mudiak batang lemana lalu berumah ke terubah bat nuar ke kumbai entayau udahnya angkat baru lalu diau di setebuang. Hari setebuang mudiak baru ke ulu lagi lalu berumah bat tebiang siti lubuak muak ke tebiang kanan mudiak. Lubuak sidak ti berumah dia nya. Hari siti ya kena ku ceritanya. Sidak bisi nyeri ke gawai dalam gawainya. Sidak bisi numbuah ke siti uti ngobrol pengabang mayuah. Nyanya pekit nikau kelesuang. Bak pekit nyawanya dia empera rupai bendar lebih kering dari pengabang leban lesuang ti dikau kianya terengkah berlubuak ti di penai sidak dien. Nyalai berengkah harinya siti lubuak ti di batang lemana lalu dikumbai orang di menuanya nya lubuak lesuang datai ke sarito. Hari lubuak lesuang hanya tadi empera matak balaya pindah baru ngagai nangga kesiat ti bupati bawa tebing kanan mudiak batang lemana. Lebuah tadi nangga kesiatnya dia sidak berpecah dua sekedar di batak siku tuai ke bernama Injak pindah tamak ngagai sungai kesiat. Alum pra matak bala kira 60 pintu ngulu ke batang lemana lalu berumah di nangga menjebat. Jadi leban tanah uruang nangga menjebatnya tiba bukit nyalai sida berpecah ngagai dua buah rumah sebuah tiba tuai kemperanya berumah bak tebiang kibak mudiak ianya uruang padang sekolah SK nangga menjebat di kemari itu rumah panjai ti sebuah akinya Mituai ke naung berumah hari sebrainya bawa tebing kanan mudia batang lemana. Laban jam tidak dungkup ke bawa program tu nya habis ngalai ketuk nya dekat pengkita itu nak berguai mansai tagi rangkai boleh tataikan ngaban dekat pengkita itu nya ndak berguai ngasu tagi tumu boleh jelu ngelius pan. Aku dekat datang baru buat hari dengan jam tu sama minggu dudi ini lah nampung dia tatu hujung kaki nanti kita bertemu baru tu aku yang beri selamat bersara dengan dia peninggal lupa aku

0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Yang segulai sejalai dengan kami Y912 frekuensi di Kuching 101.3 FM. Kita megak baru aja udah ninga ke cerita tuai bergulai ngau Philip Langit. Jadi apakah ke ditemu kita yang megak peninga hari Malaysia arenggat bangsa atau ke peringkat kebangsaan untuk ke tahun 2026 mendang ya dekat di intu atau dekat di rami di menua kita di Kuching ba BCCK Kuching. Jadi ya pian megak bisi pengawak pemandang atau ke pameran ba jaku bahasa ni pemandang ke bisi diatur ba city supermarket atau ke mall semak jalai pi ramli dito kalai ba ke pagi tu tadi bisi mandang ke tanda budaya atau ke tarian kebudayaan pian mega bisi ngaga kuis kenegaraan ngau edaran barang tajaan hanya sekedar pengawak pemandang atau ke program ke bisi diatur ba Siti Palan Nur beli ke barang atau ke mall di Kuching ditu ungkup ke sarito 15 bulan 9 2026 nyerumba pengrami atau ke ngintu hari Malaysia renggat bangsa atau ke peringkat kebangsaan tahun 2026 ba atrium utama Plaza Merdeka berengkari pukul 11 pagi nyentuk ke ngagai pukul 3:30 ngali hari tu lagi. Okey, kita akan pai nemu nama program ke dia tu nyeruma hari Malaysia tak sampai datai ngau program ke bisik dia tu ba city supermarket di Kuching ni tu enya semak jalai pi Ramli tu kena jauh hari RTM Kuching. Jadi sebelum aku ngujung ke Y912 jadi tu bisik Siti Agi jaku gerah kalai madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka atau ke DBP Pampang Sarawak ke bergulai dengan perintah Sarawak dekat ngatur pengrami nyuak ke Prayas Bob Pemaduk Manah Premier Sarawak 2024-2025. Jadi pengrami tu peninggal dekat diatur Maya 25 hari bulan 9 2026 nyenila nyari 5 pukul 7:30 malam ba Raya Hotel ngau Convention Center. Jadi ia tuju ke ngatur pengrami nyuak ke Prayas tu undang dikenak mu uji serta berbahasa kebala orang ti nulis bob kedatai ari menua Sarawak. Ya, tadi berkawar ngau pengrami kebukai tau ke pengawak nyuak ke Prayas Bob Pemaduk Manah Premier Sarawak 2024-2025. Okey, pukul 12:30 hari tu lagi kita dekat ninga ke berita ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Pian mega bakal selama hari dua kami mai kita bergulai ngau YFM Bintulu bawa ngela tengah hari. Jadi ya lagi terus menang kita ke pagi tu kita ke benua pergi ke pemakai kini tau ke semina meli aja atau kenapa wajak kini atau kita ke benua berapi berumah jam ke dia tu atau ke baru dekat nurun gawa berjimat meau jaga penglikun dirimpu ngau orang bukai lagu hari Heli Pelakon.

Perintah Sarawak keras dekat ngetan ke atur tindak nagang orang ngatu pengawak pengarap diri dikena ngetan ke penyerakup antara pupuk raban bangsa di Manuatu. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mada ke pengawak ti ngetan ke penyerakupnya berguna ke suku ngau kerjasama ari semua raban. Ia mada pengawak ti numbuh ke unit bagi pengarap bukai tau ke Unifor dalam tahun 2017 subak nyak terang bendar ngayan ke perintah Sarawak udah berbendar dekat ngelati ke penyerakup antara pupu raban bangsa ngau jalai pengarap. Sekumbang ke ditumbuh ke perintah Sarawak udang mendar ke agia belanja kebulih 685 juta ringgit dikena ngagak serta ngintu rumah sembiang ngau sekolah mission lalu tu udang ngangkat ke Sarawak nyadi modal penyerakup di Malaysia. Premier Mansud ke Jakut tu bak pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai ke dia tu berserimbai ngau pengawak ngerami ari Malaysia 2026 di Kuching demalam. Teks Jakut ya dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Ugambas. Duit 120 juta ringgit sudah diagih ke Perintah Sarawak ngagai unit bagi pengarap bukai Unifor dalam tahun tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas mada ke pengawak tinumbuh ke Unifornya ngayan ke Perintah Sarawak sudah berbendar dekat nentu ke rumah sembiang ungkup mayo macam pengarap sama nerima tolong ke patut. Ari semua penyampau agih belanja ke tahun tu 90 juta ringgit udah diagih ke kena ngagak serta ngintu pemanah rumah sembiang lalu 30 juta ringgit agihnya diberi ngagai sekolah mission. Enti dikira semua sekali Perintah Sarawak udah mendar ke duit 685 juta ringgit ngagai Unifor sekumbang Unifor ke ditumbuh ke dalam tahun 2017 subak. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengrami makai lemai berserimai ngau pengrami Ari Paskah Long Atip 2027 di Amiri. Bak pengrami tu lebih 285 ribu ringgit muja digumpul dikena ngatur pengraminya dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Sarawak sekali lagi nyadi menua endur ngatur pengawak ngerami Ari Malaysia Renggat Kebangsaan tahun 2026. Berambai ke Jakut Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, pengeraminya kesekali itu dekat ngempuruk ke Bala Ketuai menua ngau rakyat Ari Pupu Raban Bangsa, ngambil kesidak oleh betati kereti penyerakup ngau semangat begulai. Vice Chancellor Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah ke budaya ti sama nerima pangandiri di Sarawak patut benar diambil nyadi kecuan kena ngayan ke diversity ndangnya Siti Ari Pengering. Nyalai Raban Ari UNIMAS udah diasuh lebih belum mati ke perkara-perkara ti sama dikunci lalu ukai bida antara sida. Tu berguna bendar dikena ngelati ke penyerakup bangsa ngau gempung antara wilayah ti ulah nyaga penglantang semua rakyat Malaysia. 1,063 ekor orang ari mayo bengkak agensi ngau sektor bisi ngau masuk program Hub Kemahiran Kebombaan Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak. Bak sebengkah penerang JBPM Sarawak madah ke program tu diatur sidak ngena sawup ari gerempung lumba ngau main serta penglantang pendiau bomba Sarawak. Program tu diatur kena ngangkat ke penemu pemerhatiati ngau penglandiak sidaknya bekau ngau penglikun ari penusah angus kelimpah ari tik ngasuh sidak bersedia nyatup penusah ngenyen. Pengawak ke diatur dalam program tu yang kaum berkongsi ke penemu pasal undang-undang utai ke diguna kena nyeliah ke penusa angus serta pengawak kalai raban bomba ke landiaknya berkongsi ke penelebak sidak. Sama bisik diatur ianya program simulation ngau latih praktika penusa angus endo nerang ke ngagai sidaknya pasal utai ke patut dikerja enti semak penusah ngenyit bisik nyadi. 247 ekor orang bumai di Bukit Saban.

0: Bisi nerima tulung racun indutai ari service center sita konsil negeri Bukit Saban. Tulungnya diberi kena nyaup sida tu nyedia ke diri bumai. Kaban konsil negeri sita Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Uga Embas, madaka tulungnya berguna bendar dikena nyaup sidanya ngurang ke ungkus bumai serta nentu ke pengawak bumai udah ditampung gau mana hagi. Atur bakat tumega oleh nentu ke sektor bertanam bak menua pesisir tau meruan cakah serta oleh merik penglantang ngagai orang ke mayuah bak siti-siti indur kelimpah ariti nambah ke hasil utai tanam. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke hari 2/15/2026. Hanya di berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi bawa ngela tengah hari kita terus sebegulai ngau YFM Bintulu.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita bawa gelar tengah hari Sarito. 15 hari bulan 9 tahun 2026. Boleh aku Cheryl Ludan bawa gelar tengah hari dari Bintulu FM. Berengkari pukul 12 nyentuk ngakai pukul 3 ngali hari tu lagi peningan. Ya, terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kucing ke beritanya tadi serta mega anti hari Bintulu FM. Kita sudah boleh ngau DJ Zana bawa rentak 97.5. Jadi tusun program kita ke Sarito nadai berubah peningan kalai pukul 12.30 tu lagi. Dia aku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Mudahnya pukul 12.45 kita boleh ngau DJ Ruth ampun buat program manmu kita. Pukul 1 kita boleh ngau DJ Flo ngau temu ayah ke minggu tu. Siapa nak temu ayah sama-sama kita nganti pukul 1 tu lagi. Pukul 2 bakal selama kita boleh buat program kini kita Sarito lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah maca pesan rindu hati ngau natai ke lagu peminta ke bisik dipinta kita nengah Facebook live tau ke nengah TikTok live Bintulu FM. Jadinya tadi tusun program kita Sarito peningah 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi lagu keterubah kena kita ngepun ke awak ngah tengah hari hari Bintulu lagu hari Francis ke Tegal jaku orang.

Ya, peningah kita baru dah mendiang ke promo Bekawal Ngau Pengerami Hari Malaysia 2026. Jadi anak ingat bedak pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 terus Hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK pergilah. Kita pegak uliah medak ya nengah RTM klik ngau TV1 pukul 8.15 malam. Jadi abak pengerami itu dekat mantai ke mayu macam aktiviti yang kawan pengawak mai nyayin buku khas Declaration Malaysia si megak simbolik memotong pulut kuning. Pengawak mandang kebudayaan ngau konsep konsert tik ngawal artis baka Dayang Nufaiza Stacy ngau Faiza Tahir kelimparnya megak pengawak pemerintang teater musical Bekawal ngau penumbuh Malaysia serta segmen Gulai ngau Semenanjung Sabah ngau Sarawak megak dekatnya di antara batang pengerami seraya pengawak mandang ke Bungai Api tik di Perambu dekat diatur di waterfront atau ke tebing air Kuching. Jadi dipelabak ke lebih 5,000 ikut temuai dekat datai ngau pengerami tahun untuk ke dekat mantai ke penjerakup ngau gulai rakyat Malaysia dengan mayu macam budaya ngau penatai asal sida setepak ngau semangat segulai sejalai. Okey, nyak Bekawal ngau pengerami Hari Malaysia ke dintu pergilah. Anan ingat sama kita meda dengan TV1 pukul 8.15 malam biar megap dengan RTM klik. Jadi kena nangkan kena lagu ke situ kena kita berpindah lagu Rilinda Kemayang Pengerindu.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, ngau awaknya tadi aku terus ngenatai ke pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terbatuk datai Ari Steven anak tuan madah ke pemati menyadi ya, ianya insum anak tuan kena 14/9/2026 pukul 11:30 malam tadi. Ini yang dekat dibaik ngagai rumah tuan rumah James Udit anak tuan, Sungai Selulit Atas, sebatang buah tinjar beram lalu di sungai kena malam tu ianya malam 15/16/9 serta dianjuang kena pagi 17/9 bak pendam rumah panjai di sebatang buah tinjar beram. Jadi pesan tu dituju ngagai bala di sungai sebatang buah sebidang seputih lawang kabang belayan di Bukit Limau, Teru, Long Teran, Tuyut, Bayin, Nad, Nipa, Selepin Atas ngau Selepin Baru, Entulang, Sungai Malang, Kabang Belayan di Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kabang Belayan di Miri, Bintulu, Kapit lalu semua, Kabang Belayan di Lubuak Sayat ngau Setegin Lubuak Antu. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelefon ngegai lumur 013-758-218 tau ke ngagai lumur 019-875-8894. Jadi nangkan kenyak pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit ngupas entepalu ngobrantu datai Ari Seblin anak Fidelis Asan dekat madah ke pengawak ngetas ulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur kena hari 6/19/9/2026 bak lot 1344 RPR Sebiu Lorong B10 Bintulu jam pukul 9 malam. Pengawak dintu ngena jalan sembian tik dulu ke Ketekis Edwin Julai. Jadi pengawak ngetah sulit malamnya dekat ditampung ngau ngupas tebalu serta berantu lalu tusun pengawak ianya ngetas ulit ngupas tebalu ditampung ngau pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang apai sedak ya ianya niang Fidelis Asan anak Ngki Mega. Jadi semua pengawak tu diatur ngah jalai sembiang magang lalu pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Sab Selitut, Serupai Mas Tatau, Maskat Sebawah, Tangap Niah, Penasuk Sibu, Miri, Ngau Brunei, Ngau semua kabar Melayan ke Ngelala. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya Bak Ambrose Jo, Bak Lumur 013-573-7085 tau ke ngagai Siblen Fidelis Asan Bak Lumur 019-489-5944. Jadi ke sini tu pesan pemati datai Ari Usun Jo Ari Rumah Banyang Nangat Kalit Tatau. Pesan pemati tu madah kelaki ya Ambau Anak Ayung. Ambau Anak Ayung udah nadai kena 14/9 bak spitalnya Bau Bintulu lalu niang tu dekat sungai bak Rumah Banyang Nangat Kalit Tatau. Pesan tu dituju ngagai kabar Melayan bak Long Bedian Ulu Beram. Rumah Tiut Sungai Setulan Jalan Jepak Kuala Tatau, Nang Abiban 4 buah rumah, Kabang Melayan di Rumah Pual Kibung, Nang Sidang Tatau, Kabang Melayan di Pasir Nangkak Tatau, Nang Kelebu, Nang Kakus, Rumah Ros, Bak Nang Buan Tatau, Kabang Melayan Bak Sungai Sap Tatau, Bak Tapang Dagang Anau Tatau, Sangan Tatau, Kabang Melayan di Rumah Jelia, Nang Buluk Tatau, Kabang Melayan Bak Rumah Nomi, Sayah Putih Niah, ngau semua kabar Melayan kengelalan yang ambau anak ayung kita dipintak datai ngagi rumah banyang tatau lalu niang tu dekat dikubur kena 16/9 bak pendam sungai Begiau tatau. Penerang ke siliak kita tau bertanya ngagi Sisilia anak gerasi bak lumur 014-588-7123. Jadi kena kita menggal awak tu kita berperinan dulu ngau sitik lagu.

0: Ya, kita nampung baru pesan ke bisik diterima kami yang dinangkan kenyak pesan pemati ke sekali itu datai dari cikgu iku anak merdan madah ke pemati apa ya merdan anak maran ni yang udah nadai kena hari minggu 13/9 serta disengai bak rumah satu Malaysia Kapit kena 15/9 yang nyak saritu serta dianjung pagi hari 3/16/9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam belayan bak rumah mulai Batu Ninding, Sungai Melipis, Rumah Sigih, Rumah Acai, Rumah Mikai, Rumah Untat, Rumah Rambur di Sungai Melipis Kapit, Rumah Pengulu Robert Nanga Sebatu, Kabam Belayan bak Nanga Entangai ngawan Nanga Ibau, Rumah Remang Nanga Ramong Sungai Gad Kapit, Kabam Belayan bak Nanga Sebetung Baliah Kapit, serta semua Kabam Belayan sebarang alai diau kengelalan yang merdan anak maran. Kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia Kapit labanan yang dekat dianjung kena pagi hari 3/16/9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi nangkan ketuk pesan ke situ pesan getas ulit datai dari Douglas Cendan anak Willy madah ke pengawak getas ulit yang Indaya Ellen Chai Uta anak Api pengawak dekat Dintu kena getas ulit kena 19/9 bak lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan jam pukul 7.30 lemai pengawak getas ulit Dintu ngau cara semiang lalu pesan tu dituju ngagai kabam layan kengelalan yang Ellen Chai Uta anak Api semua kita dipinta datai lalu penerang kesilia kita tak bertanya ngagai Willy Jangbo bak lumur 019-891-9968 tak ngagai Douglas Cendan bak lumur 019-805-3858. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami jam ke dia tu lalu udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Rampung bak program nemu kita
1: mengedar memuat naik memuat turun men-speak karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, jadi ya peningah mari selamat tengah hari lalu ke sekali itu datai ba Maya kita antara gulai ngaku Rut Ampung ba program nemu kita ya. Jadi nemu kita kita ke sari itu peningah ba kawal ngau siti pemedias ya. Kenyebutnya penyakit ukai gini peningah tentu kira ke laban lutur bedau tetemu ke nama punca nyala ngai disebut ngai nyadi dipadah ke penyakit tangtu sebangsa pemedias ya nyadi ngenang pemedias kerja saya ke siku nemia ya nyala kita terus ngau halu terus ke nemu kita kita ke sekelitu peninga ya ngambil kita sama boleh nemu mimit bekawal ngau nama teke medias nemia tu ya nyadi 5 tahun ngerendam diri bawa peguang. Nah, nyak ya. Ketegal pemediasnya tadi peningal. 5 tahun ngerendam diri bawa peguang. Nyalai pengelama lebih kurang 5 tahun. Dia ada penghidup Iqbal Sheikh. Umur 16 tahun. Ukai baka pendiau bala nembiak bukai ke Seramau ngau ya. Nanti bala nembiak bukai sidak bersekolah bermain. Tang Iqbal nak bakanyak. Ukai ya diau di rumah ngurung diri ndak. Tang Iqbal diau bawa peguang. Ya ngerendam diri bawa peguang. Nyalai nama kebuah Iqbal tau bakanya peninggal. Asal menua ari Murshidabad Bangkala Barat India. Iqbal nadai tacat tubuh nadai tacat berunding. Tang Iqbal bisik pemedis. Sebangsa pemedis ti nadai ditemu orang bukai badunya tu bisik pemedis sama bakang Iqbal. Nyalai pemedis Iqbal ianya tubuh ia angat ke lalu angat. Angat luar ngau dalam ia ngasai ke seluruh tubuh ia nyau asai 4 api. Lalu pemaduk pedis di asai Iqbal. Kulit tubuh ya cukup pedis, nyau terit asai ke mertas, kelaluangan. Ya. Nyalai Siti ajak cara, jalai ti uliah ngurang ke pemedis tubuh ya, Iqbal ngemasah ke tubuh ya. Terubah ya subak ya mandi belama tang makin umur nambah, pemedis pengangat tubuh ya majak nyadi, tubuh ya majak angat, yang asai ke angat ya majak balat. Nyadi ngucuang ke Iqbal nak tanagi. Ia nyau ngerendam diri berpeguang. Berendam majak oleh nulung ngasuh tubuh ya celap nak kelalu angat. Ukai lu celap nyetang ya kurang ke pengangat ya peningam. Nyati ngujuang ke Iqbal nak uliah ngerejap ngawak bukai pandak jaku. Iqbal nak uliah diau berdarat. Nak uliah diau berumah pan Iqbal. Nanti ya dia buat rumah pan, ya dia buat bilik mandi, bersiram belama, tangnya meh ukai sidak ya bisi air payip, nak uliah ke apa yang ngainai atau kalau sidak is bilik kebukain tadi, belum nyadi ya, nyawa air belama. Nyak ting ujung ke Iqbal, ngigak peguang. Lalu ngerendam diri berpeguang. Nasib ke bisi peguang ke dia, semak ngau sidak dia. Jadi apa inai ya, udah mai ya ngagai spital, siapa mengapai nai kendak sinuk ke anak ni peninga medak anak sakit tang menaka ke dia tu nadai ubat oleh ngerai ke Iqbal lutur pan bedau tetemu ke punca nama utai titau ngasuh Iqbal sakit bakanya jadi berubat cara menua pan udah nadai mega oleh ngerai ke Iqbal ya. Nyalai bertahun-tahun metudah Iqbal diau dalam peguang berendam. Sebedau berita ya tadi viral peninga, ia nang udah lama ya udah dia berpeguang berendam berpeguang. Jadi video Iqbal ti berendam dalam peguang bisi viral empai lama. Tingayan ke Semina pala Iqbal aja ayan. Berengkah hari kuang kebaruah kan tubuh ya nang ya berendam. Inah makai pan ya dan juang ke baka kui ruti kerupu air pan. Orang nganjuang ke ya. Retinya tadi ya makai ya berendam. Nanti ya kemakai ya makai. Ya nang nak angkat. Nak pansut dari peguang. Ya. Nyak nunjuk ke pengangat tubuh Iqbalnya peninggal. Nang ya angat.
Nanti ngasuh yang ngenggam teluk manuak pan. Teluk manuak pan mansau ke peningam. Empat pengangat tubuh Iqbal tu tadi. Angat luar, angat dalam. Nyalai video Iqbal ke viralnya tadi peningam. Pan di pedak siku orang dagang timucur di India. Ianya ke bernama Anan Ambani. Jadi Ambani ke ngasuh Iqbal tadi berubat ngakai hospital besar di Mumbai. Lalu Ambani nulung Iqbal nyendia ke belanja kena Iqbal ngau apai ngwindaya nurun ngakai Mumbai. Jadi Murshidabad menua Nur Iqbal tu diau ngau meka Mumbai. Jauh ham, ukai terdampi-dampiah ya. Ukainya semak, jauh hamat. Tentu megak ngenatai ke penanggul ngakai Iqbal. Laban Iqbal nak ulih jauh hari ai. Kita teringat ya apapun berita ketusui ke tadi. Nak ulih jauh hari ai Iqbalnya tadi. Laban ai aja ulih nyelap ke tubuh ya. Tang laban sidak tiga. Iqbal apai ngau inai ya. Nurun ke Mumbai ngenak bilun. Tidik pelanja Ambani. Nyalai bisik nyamai lagi ke tudah Iqbal. Pejalai sidak nak lama peningah. Nyalai. Tajak pan nadai pemutus pemedis. Ngi Iqbal tu tadi nadai jamin, nadai green tea, gerai. Lebuah ya ke dasuah berubat buat hospital di Mumbai. Tang berpegai buat jaku anang ndak nguji. Iqbal sanggup nempuh pejalai ti jauh nurun ngagai Mumbai. Ya, jadi buat sentang tu setuju amat aku ngau penemu Iqbal, ngau penemu apa yang winai maka anang nak nguci tajak pan nadai jamin, nadai green tea, nadai ditetap ke penyakit ya oleh gerai. Tamunyi baka kita semua apa nengah. Amo kita dah sakit. Dini-dini nur pan kita dekat nganjung diri berubat laban kok gerai. Ya. Nyalai kenyak muka Iqbal ngau apai serta muka indah ya. Anang kenyak udah dipelanja sikut redagang ke mucur amat. Nyalai nadai nekul buat belanja sedak ya dekat nurun. Nganjung Iqbal tu tadi berubat ngakai hospital di Mumbai. Buat Mumbai ya. Jadi ke dia tu nyak peninga. Iqbal diperubat buat hospital CHN Reliance Foundation Hospital di Mumbai. Lalu nakak ke dia tu maka lutur pakar buat Mumbai benom jalai ke pansiak ngigak punca penyakit Iqbalnya peningah. Lalu ke dia tu nya tadi nakak ke dia tu bedau ditemu punca nama teka ngasuh tubuh Iqbalnya balat kelalu angat luar ngau dalam. Ukai sebenarnya angat dari luar aja. Tang maka dalam ya pan berasa angat. Kita semua saya ku kalau ngasai angat dalam nepi ya. Jadi nyak mutai ke dasai ke Iqbal nyalai pedia sama tu dah tuai. Nyalainya ti kujuang yang lama tu ia ngerendam diri ba peguang. Nyak pan ka pernah nanti kita yang ke nyong asai ke nanti kita lama berendam bawa air ni tau ke jari kita lama bawa basuh tentu nyong ngeriut tunjuk jari tapak jari kita ini ya peningam. Jadi ngai Iqbal tu nadai nama kita nyong ngeriut jari baik kita lama pakai kait tau ke basuh semua ini nunjuk ke kita yang tadi tubuh kita nak nakal celap. Jadi ngai Iqbal tu laban tubuh ya ke kelalu angat nyalai tubuh ya, kulit tubuh ya, kulit jari semua nadai nunjuk ke yang tadi bisa ngeriut ketegal celap ke aku tadi ukai tengeriut tanya. Nyalai, nyak meh penanggul pemedis ke diasai ke Iqbal, lalu kita ngarap ke Iqbal tadi boleh gerai, lalu mereka boleh nemu nama punca tau bansanya. Ya, jadi ke dia tu ke siku Iqbal ke bansanya, bisik pemedis bansanya, bisik orang bukai mereka, bisik tang ukai seluruh tubuh. Lalu nyangka ngi Iqbal tu ndak sebaka leban bisik sekedap meka depan siap madahkan. Bisik orang yang tadi nanti yang ngat ba tapak kaki aja angat amat-amat. Bukannya sekedap ya. Tang Iqbal tu ndak seluruh tubuh ya. Nyalainya meh penyelai pemedis ke bisik buat dunia tu ke diasai ke sekedap tak ke siku-siku orang. Ndak semua orang
ngasai ke pemedias ke sama. Lalu ndak semua penyakit tak ke pemediasnya sama. Bisik ke nyelai, bisik kena kalau ditemu kita. Inah anang ke kita, inah orang ke landi, orang ke pakar, bela sintis, saintis mega. Nanti utainya nyelai baru ditemu pansida ya. Ndak nemu kena ke cara ngerai, nyelai sedap jalai ke pansi. Ngiga ubat kena ngerai. Nyelai udah nemu kita peningah. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Lalu dah tahu lagi kita terus bergulai ngau DJ Yon. Bawa ngelotengari YFM Bintulu. Celap angat pengerindu Ari Roslina.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu datang bak pukul 1 ngali hari. Jadi munyi kaku bak tusun program tadi pukul 1 kita bergulang ngau DJ Floor ngau program temuai kita ke minggu tu temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau DJ Floor bergulang ngau temuai ke minggu tu.

0: hari YFM Bintulu. Mai kita bulan ngau kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya. Tentunya nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau atau ke dekat di kunci. Lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua. Jadi ke ngali hari tau peninga bugulai ngaku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong ya siku juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi mari sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita na.
1: Mana?
0: Nama berita. Mana maga berita tu Puan Michelle terubah ya tu ne radio talk tu terubah ya. Oh dah ngawak. Udah tau ilak suh gitu ne Puan Michelle na.
1: Uli
0: ya. Aku ya. Agak kesal ya peningan ne. Jadi seberau tua berengkah tak ke seberau tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan ngau tua bisik bending ke radio pakai ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle laban nak nyebut bala peninga aja tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk na nanti bala peninga bisik bakanya angkat ke jari kita ni tak jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyi kaku untuk peninga bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tu Puan Michelle lebih lagi bak gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tu ya ke duduk suah duduk lama tu ne
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawak fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama bau pis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke bak lama tu ya bisa berapa jam ya
1: lama dalam 30 minit pun dah dikira lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai nak ngawak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tak kena betul munya ne?
1: Ya. Kita di pedak gerai, nada apa nama tang agi bisik risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ne anti ya. Kita itu tadi nak menyekurang nak ngebut nak bergeraknya tadi nah lebih lagi antiknya nari sesayis jadi tanya ke bukai ku ngagai nuan tu okey tu mitos tau ke fakta antik aku sesayis 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanyari
1: nya adalah mitos.
0: Mitos kan.
1: Mitos.
0: Okey.
1: Tak jawapan kita exercise, kita lagi perlu ngurang ke pengelamak kita duduk. Okey, kita sepatut dia angkat lalu ngaga exercise kendak berat tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi, nama penyadi nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ne Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak ja tanya ku tu ne. Sawut nuan pun munyi kurang lagi pun pandak ja ngambil ke nyamai gi di dinga bala peninga tu ke ngali hari tu ne. Jadi ada kademu tu Puan Michelle. Ni pengalaman tau ke maksimum kita

0: tu tadi uliah duduk nak angkat tu tadi nari minah ke bukai.
1: Manage angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari kedua-dua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari semina berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemaduk muda tau ke ya ke pemaduk nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling muda adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya, okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dan ya, tip mudah untuk merik dengan para peninggal iaitu boleh kita kena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik kena tangga, berjalan lebuh, berandau kena telefon. Simple stretching aja, tau ke regangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati aku tadi disebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: oh, kerajinan ke orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalai lebih berandau ngena telefon ada jalai nanti kita selalu bunyi kurang berandau nak telefon suage duduk atau ke gegarian ya tadi orang ke berandau bertelepon oh, jarang kita muda orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalai tau ditunak ke tu ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru yeah. Kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah si koknya korang nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak nyadi tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya siti ari challenge tau ke cabaran ngagi sidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ninga radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba upisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit. Jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu. Nama jakuk ke dekat ditinggal kenuan ngake bala peninga tua bakal ke ngali hari tu.
1: Okay, ingat pengerai ukai semina exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nare salah bukan nare salah nanti pengawak orangnya si kita duduk. Nare ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu mindah dulu ne ngambil ke nyak utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, pedis belakang atau ke pedis pegau tu tadi ne. Okey jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi boleh tau kurang-kurang ke mayu agik kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey sekali lagi terima kasih mayu agik dengan Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Oh, bertemu hari kebukai.
1: Okey.
0: Oh, jadi apa ni akhirnya nak mai kita bergelanggu kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, ni tadi peningah lagu Ari Gwen sanggup aku ditangkan ke ngau promo berselimai ngau pengerami Hari Malaysia 2026 berkawal ngau pengawak pemandang pengerami Hari Malaysia Renggak Nasional. Hati berambai ke lekat jakut koridor zaman pembentukan Malaysia ya sudah dipejadi ke oleh Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fazil ngau Menteri Dagangan Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan serta Menteri Nembiak Lumba ngau Main Sarawak Abdul Hamzah ba Plaza Merdeka kemari. Jadi exhibition tu berengkah hari 10 hari bulan kebenar ya peningah ngagai 16 hari bulan 9 mandang ke kerban berkaul ngau sejarah penumbuh Malaysia nyengkawum dokumen penerang pasal komiti ngau dokumen serta megak tokoh ke bisik kaul ngau dalam proses numbuh ke menua tu. Jadi pengawak mandangnya dibagi ngagai 5 segmen besar ianya garis masa penumbuh Malaysia si megak dokumen penumbuh Malaysia komuniti ngau Suruhanjaya penumbuh Malaysia galeri tokoh ngau galeri kebangsaan jejak identiti Malaysia. Lalu kelimpah hari kerban pemandang peninga mayu macam aktiviti megak bisik disedia ngagai temuai pemanjai timpuah program tu yang kawum kuis nasional habisik megak pocket talk pekit gambar kreatif pengawak pemerintah budaya pentara mangau demonstration ngintu dokumen. Lalu mini exhibition megak peninga bisik diatur bak 10 bagi menua di Sarawak di Tok Megak serta Palan Tambah di Sabah. Ngau Putrajaya sepanjang timpuh pengawak pemandang. Jadi nanti ba Sarawak di Tok getai bisik pengawak tu di Suriaman, Sibu, Miri, Limbang, Serikai, adanya Kapit, Bintulu, Mukah, Betuang, Ngau Serian. Jadi nanti ba Bintulu di Tok Peninga, dia kita ulang natai kediri ngagai lobby Bollywood Mall Bintulu. Alaban utai tu dah diatur sidak ya berengkah. Hari 10 hari bulan tu kemari nyentuk ngagai 16 hari bulan. Lalu ba dia megak kita boleh medak mayu info berkawul ngau geni ke penumbuh Malaysia. Okey nyak berkawul ngau pengawak pemandang pengerami bersembai ngau Hari Malaysia Renggat Nasional 2026. Agak tis berpenang kita ngau siti lagu hari harapan masterpiece menyadi.

Ya, menyadi hari Raban Masterpiece. Siti hari tau ke Raban ke finalis sama mengau masuk bak anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ke dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan Betung. Jadi peningah berkongsi ke Siti program untuk peningah program kendangnya diatur nanti minggu untuk ianya program jualan Rahmah Madani ke diatur ba MDS Mat Sungai Pelan Bintulu itu kena belabuh hari sari itu kebenarnya 15 hari bulan untuk agen 16 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi untuk ngakai pukul 2 ngaliah hari. Okey, yang berkawal dengan program jualan Rahmah Madani ke diatur di bagi menua Bintulu di tu. Okey, terus peperinan kita yang ngau sitik lagu tu. Lagu hari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

Yah lagu Ari Edmund Lim Kelanjur Saya Suka Mai Jam kita itu ngagai pukul 1:45 ngali hari. Lagi boleh ngaku Syara Ludan nyentuk ke punca program pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi itu peninga berkusi ke program atau ke pengawal merik darah kediatur sida Ari unit tabung darah Hospital Bintulu ba bulan 9 tu kalai 19 hari bulan tu ilap ninga hari 6 dekat diatur pengawal merik darah ba The Spring Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Udahnya hari Minggu ba Boulevard Shopping Mall pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu 24 hari bulan 9 ianya hari 4 minggu baru ya pengawal merik darah dekat diatur ba klinik pengerai Bintulu. Jadi orang mayuh manusia mayuh di perancan datai sama ngau merik darah tu berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah. Pihak megak kena 30 hari bulan 9 megak peningah ba Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu pengawal merik darah dekat diatur berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Nyak berkawal ngau pengawal atau ke program merik darah hari unit tabung darah Hospital Bintulu bagi bulan 9 tu. Lagi terus berpindah kita ngau lagu hari siko megak finalis ACSJ ke-9 Winnie Albert Aku Ukai Lulung. Nangkan ketuk lagi kita boleh buat program kini kita sarito.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya peninga, bertemu baru kita ya Pak program kini kita sarito Pak episode ke 37. Jadi ya kini kita sarito peninga. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri di Rica. Aku ciang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti kebilang. Baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pia jauh.

Sari tu buat program tu aku mai kita berjalan ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi ari utai ti tau di kemegah ka kita ianya taman jelusiga lanja entimau. Pat tebal lagi ngage kita nama lanja entimau engka jarang ditinggal dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngotriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung lanja antimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta pendaik bukit di tajam lalu tucum bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedak peninga engka bertanya, dini ndur kebenar ya, lanja entimau tu. Ketegal pemesaya ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendar yang mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Sung. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peninga bak selatan ngau tenggara garis antara menua lanjak timau isi kawul terus fizikal ngau garis antara menua antara bangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansia ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai ari Suang. Pemar ngulih ke akses tu meh pelinduang tik pemaduk mana tik diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kenopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Ti nadai lanjak timau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit, maik berjuta tan lumpur, tau ke lutak ngake sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih, tik dikena kita ini tiang hari, nyadi kia aset penglikun, rampak menua tik nak boleh dibeli, tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelu sigak tu peninga. Lanjak entimau dikelala barenggat global, nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas di pelabak ke bisik sepenyampau 1400 ikut jelu orang utan liar kediau bak kandang dutuk lalu hidup ngau bebas nare di kacau mensia 8 bangsa burung kenyalang ke bisik di Sarawak mingkawung burung kenyalang bertanduk kenyadi kelai negeri kitai. Ari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World laban numbuan beribu utai tumbuah endemik ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik moden. Basukut ti jauh gi bak sepemanja Sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operasi

Stesen ti guna benar. Kedi kumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Di pejalai ke bak pebadanan kampus Sarawak, stesen tu nyadi pintu penamak saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang kelandik. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sida ya sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitiah ke dinin luar tau ke pemanah rampak menua semina dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara ti ngalit kati bekaul ngolanjak timau ianya bekeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak timau di Sarawak, bisik kau terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyamu untuk dan nampak kuribdo, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara, di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia hari baru pegai kerempuang kayu tropika antarabangsa ITTO Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bugulai dikena nagang aktiviti ngasu menebang kayu nadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gadung untuk berguna amat dalam mengemendar ke jelu bakau rautan mindah kin kita migak pemakai ngau nada sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Nyentuk ke kanang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon ke nyaji palan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawak nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita udah nemu cerita bekau ngolanjak anti maus hari tu. Kita udah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuah kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau pengawak ngintu reta tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tik ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya, bak penghujung program kini kita sari tok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Syarul Hutan madah kediri. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Ya peningah hanya tadi lagu hamai kita ngagai jam pukul 2.16 minit ngali hari. Lagi boleh waku nyentuk ke pengunjung program pukul 3 ngali hari itu lagi.

Okey, peningah berkongsi ke Siti Info untuk peningah. Ianya berkawal dengan program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni dekat diatur di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu elak hari berengkari pukul 8 pagi. Jadi aku berkongsi ke sekedar diatur pengawak kalau dia bisi muak ke pagi bisi senaman langkah harmoni bisi mega aktiviti satu hati satu cerita body challenge denya bisi program tau ke aktiviti karya dalam harmoni ngau seni lukisan ekspresif tu muak ke pagi tu peningah udahnya muak ke lemai. Refleksi rhythm ngau pengawak menutup program tu ke kalai temui ke Dipo Pasar ke diadang menjadi pengawak nutup tu ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming dun N68 Tanjung Batu. Ini antara program ke dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Okay, lagi terus berperindang kita sudah tu lagi aku maca pesan rindu hati ke bisik dikenati ke kita nangiranya banyaknya hari TikTok live tau ke hari live Facebook RTM Bintulu. Badu kiruah hari helik.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita itu pukul 2:31 minit ngali hari kita lagi bisi awak 29 minit lagi mulai bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan rindu hati ke bisi dikenatai ke kita aku berengkah hari Facebook rasmi RTM Bintulu dulu au. Hari dayang juga minat nyapa selamat ngali hari DJ ku ya. Udahnya Tup Bennett selamat ngali hari Mamba Mengau Guntur hari kami di supi baru awak pakan itu nanti bisa minta lagu hujan ngalih ke lemai hari Jackie Incun ko ya dikena yang merindang dirimpu ngau kaban muabub ngau semua kenglala ngarap ke terperindang meh ko ya. Udahnya Andrew Ibi hari Tatau minta lagu Mawat Tungkat Semangat dituju ke ngegai Jambai Fabian Jadam Mumung Inai Rin Inai Siti Inai Ilum Bak Rumah Awin ngarap ke gerai berlama ngau mujur dalam semua pengawak.

Kennedy Ama, selamat berjalan ke pengawak kuih hari lambir. Miri minta lagu hari Ricky Anderson. Bungai Pinang dituju lagi orang ke Ngelala. Lebih lagi Cikgu Raymond Merayang, Bak Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati, Sebilik di Muka, Runin Sebilik, Lasah Sebilik, Untuk Sebilik di Bintulu, Ngau, Sidak Serumah Megap Kuih, Ngarap ke Terperindang. Setelah cerita sama berjalan ke pengawak di konti. Okey, terima kasih ya Kennedy Ama. Buri Nyalu minat nyapa bak Facebook. Lim Asyu, ha, terima kasih sudah mutar ke lagu Edmund Lim Kelanjur Saya Suba. Okey, sama-sama Lim Asyu. Bulan Pegari, selamat ngelihari serta selamat berjalan ke pengawak. Minta DJ nebah lagu hari Ricky Anderson, Bungai Pinang, Dikenai Merindang Diri Empu ku ya. Oh, balakaban Facebook ngau semua peningat tu DJ ku ya. Okey, hanya hari Bulan Pegari. Mas Diana hari Hospital Limbang minta lagu hari Nelson Nehru, Berai ke Luar Negeri, Dikenai Merindang Diri Empu ngau. Siapa tu tadi ni? Ngau Gai Indaya, ngau Jang Bak Sabahdin, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony Bak Thailand, Wati Koni Bak Melaka, Mariana Bak Hospital Kedah, Christina Anthony ngau Juliana Bak Paris, Ibu Ayat Bak Lawas Square, Tuan Rumah Clarence Medan di Pakan, Peter di Sekuau, Rudy di Marudik. Ngau pesan ya nama berita kita kau ya. Ngarap ke kita semua terperindang ngau lagu ke bisik dipinta ya tu tadi. Okey tu Ros Liao, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu dari Roslina Dinga Medara, Dikenak Merina Dreampu ngau semua kaban Facebook ngau WhatsApp kau ya. Udahnya apa lambai minatnya apa, selamat berjalan ke pengawal. Puna Selapuk hari agik sebun kami di gedung Datuk kau ya. Minta pasang lagu Utai Orang hari ini. Okey, aku nguyang ngegai TikTok Bintulu FM. Hari Tiara Putih, selamat ngelihari DJ. Boleh mutar ke lagu hari Mawat ku ya. Terima kasih DJ. Ujoh Cawung, minta lagu hari Alex Wan, Merampau. Eric, selamat ngelihari ku ya. Boleh masang lagu Berai nganti hari Anderson Ngalai. Ujoh Cawung, madah ke engkau kak labuah baru jan dia tok bak sebawah dia tok ku ya. Tadi nak lama jadi madah megak sebun kira dah okey di sebawah dia tok ku ya. Lalu Philip T minta lagu Edi Sigat Apai Orang. Udahnya siapa tu Rini Sabai. Ujan di Surkai DJ minta lagu Seminak Keluluk. Okey, baru dah berlagu lagu Seminak Keluluknya tadi. Okay, kita terus berperindang ngau lagu ke bisik diminta peningah kita yang dengar live Facebook RTM Bintulu. Lagu hari Kelemayang Band Nuan Rulah.

Ya, lagu Kelemayang Band Nuan Berulah Ngujung Kejam kita dia tu pukul 2.42 minit. Ngali hari kita lagi bersih awak 18 minit lagi mulai bawa ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus macam pesan rindu hati hari page rasmi Facebook RTM Bintulu hari James Pengiran yang ada ke hujan di Sibu ko ya. Udahnya Boniface EP selamat lemai hari selepin minta lagu hari Joni Aman Belalak Nanggam Pengrindu dikena yang merindang Rengga Sangga Friend New Solomon Pagang Tuan Rumah Igang apa yang mok ko ya ngau bala bak rumah Christopher Gayet ni ya ngau sidak serumah mega ngarap ke terperindang ke ngalih hari tu. Rita Philip semina nyapa hari Kapit. Okey, Ibra Mat Akib selamat berjalan ke pengawal hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Orang Selangor tu jauh hari penatai tau kendur ya kejam ke dia tu. Rica Uno selamat berjalan ke pengawal panas hari kami di tu buat jalan simpang semunjan minta lagu hari Kelemayang Band Nuan Barulah. Dikena merindang 2000 kaban Facebook ngau balap tunggal ngau pesan ya ngarap ke terperindang. Ibas Libin tau ke Badum hari semunjan minta sebarang lagu dituju ke semua ko ya. Okey, haudanya. Jengeng Dudum, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal minta lagu Bungai Pinang.

Okey, hari ini tinggi. Selamat berjalan ke pengawak. Bisik kurang gaya sebun bab menua kami di Tok. Ya. Angkanya bab betul. Lalu yang minta putar ke lagu Ari Swelin. Selarai api dendam dikenak merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerinduk, Mami Sulu, Ros Liao, ngau semua ke ngelala. Okay, terima kasih aku ya. Stemos, Davis, Delov, selamat berjalan ke pengawal. Ungkup Saritok minta lagu Sulu Sapa Aku, Ari Frankie Will. Alex Delta Bina Wata Barau, Ari Rumah Joiners Laja Pentik Baru. Selamat ngali hari, kuih selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu Ari Igu Anthony, Melikai Pengerinduk, Dikenai Merindang Animate di Selulap, Bulan Pengerinduk di Batu Nia, Ripin Yandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unuk di Simpang Semunjan, Mayuh Agik Balakaban ke Bisik di tag ya, bak Facebook di Tok. Jadi aku ngueng agai live TikTok Bintulu FM. Jadi ke Sitik Tok. Ya Mada, selamat lemai ku ya. Amin nak nyapa. And selamat ngelari ku minta pasang ke sebarang lagu ja. Okey, lagi masak sebarang lagu. Okey, dunia dangih jamin minta DJ nebah ke sebarang lagu Arya Chan. Catherine minta lagu Dikenak Yang Merindang Dirimpu ku ya. Tiara Putih Hari Kucing minta lagu Hari Mawat ko ya. Okey, nak ngasak ke peningah kita ke mai minta lagu Hari Mawat. Kita terus berperindang ngau lagu Hari Mawat tungkat semangat.

Ya, peningah nak berasai dengan lagu hari mamatnya tadi, tungkat semangat ngujuang ke kita ba program ngelah tengah hari-hari Bintulu. Nak berasai 3 jam kita boleh ba awak ngelah tengah hari nah. Okey, terima kasih ngagai kita ke bergulai ngau kami 24 jam ba YFM Iban. Okey, datang lagi kita kita dekat bergulai ngau pula program kami hari YFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari ngau nya kena ku ngangkat diri hari konti dito. Lagu ke bisik dipinta sikut hari peningat kita ini jang. Ia minta lagu ngapung lalu aku hari Juyaya. Okey, ngau nya bertemu baru kita ba awak kebukai. Mumpul dulu ku. Bye bye.

0: Timang Krabatawas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Statistik bandang kepenusah bebadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari adulah tidriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ibak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalan. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3%

0: merugi lebih dari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh mengubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sapa kedekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-10.

0: tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ingat ke YFM. Radio kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
2: Selamat malam, serta selamat bergulai ba rentak ngali hari. Nama berita kita sehari tu wai. Benung kerja pengawak kita tahu ke benung belelak. Rentak ngali hari bakal selama bergulai ngau kami 3 ngagai 6 lemai itu lagi. Nama cerita kita sehari tu, nama berita kita nakal pukul 3 tu. Lagi kisah ngerja pengawak tau ke kitanya udah ngetu belelak, udah tembuk pengawak. Kadang-kadang mayuh pengawak ke di kerja kita ini tiang hari ndak berasai jamnya tadi nyau lemai. Jam 4 amai meh jam berputar ni ya. Kadang-kadang ngasai ke baru terengkah, baru ternah kita itu dua-dua. Nemunya nyau lemai ke nyau jam kita pulai. Terlebih lagi nanti kita tadi mayuh pengawak ke di kerja. Ya meh pergi duap ini ya bakal orang ya ke belum buat perahu nyak ni ya. Kenyau hari kita yang celak pagi hari, nurun gawak kita ke di UPS-nya. Nyangkanya bisik pengawak ke mesti ke ditemu kalau bisik meeting. Kita ya ke gawak buat tanah baga pan sama belak bekanya. Sawitnya ngai nyadi delak. Mesti ke di kerja kita ya ngai nyadi delak kan ya. Ketegal pemayuh pengawaknya meh, nak berasai kadang-kadang jam kita itu nyau lemai. Asai ke baru tahun 2026 nemunya nyau kak bekalih gak tahunnya. Dan nuju kita ya ke kisuk berjalan ke pengawal gerimpu kenyari pagi tu tadi. Bedau bisik maya ngetu, bedau bisik maya belalaknya. Ngetu dulu mah kita ya. Sintak seput dulu, ngetu ndak lama. Anang mas kenekan ke pedal minyak. Laban basiku-siku kita ya tadi jolo hati tau ke utai ke dimimpi ke kita ya. Kedekak ke kita yang lama tu. Kita siku-sikunya tadi nang bisik ngembuan tuju ngembuan jolo hati. Dan dalam perjalanan kita nyulih nyapai ya anak mega kita ya tadi nak berhati ke utai bukai. Kadang-kadang utai ya kemietnya besai benar erti tau kempas ya buat penghidup kita siku-siku. Tengok aku tu tadi diri sebili belakaban kita pengerai kita ya. Nyak ya ke pemadu berguna lumur satu pemadu berguna ya. Okey, dah lepas tu lagi berkongsi cerita bukai. Ngau kita peningah. Kelebih lagi nyerubah pegerami hari Malaysia ke dintu. Kita barengat Sarawak dito. Ianya ilak ba palan au Borneo Kuching. Tau ke BCCK. Mayuh lagu-lagu kena perindang kita ba rentak ngalih hari. Bukulai ngau ku lemai tu. Udah lepas tu lagi Ricky L ngau Sima. Biar megak kita bisik lagu hari Priscilla Jen ngau Sullivan. Tu Clement Joyce, Nadai Penanggul, bawa rentak gali hari YFM.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut dugian. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Aram ngerangkai ke ngeli, buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo depan ni, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peningga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningga, ada tempiak nak duku.
1: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Artis Julia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pagi rewind.
2: Nikelah sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suang harga krim itu gift exchange atau tukar kadiah sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerita serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
3: Ya.
2: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datai drone nanti dia beli present.
3: Periuk karan.
2: Periuk karan.
3: Oh, ngedeh tu.
2: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil berlua baik. Berlua
2: kelima. Tanya Maya, kita akan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih Maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi di ngah.
4: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Rentang oleh hari 2, 3 ngagai 6 lemai tu peninga. Bekeni gaya angin bak nur kita dia tu. Bisi belinsur manah kini. Ngarap ke sebuah nasab. Bisi kurang mimit. Laban ukai nama. Tinitih ke report ke dipansut ke bak MyEQMS. Bak website DOE. Naka pukul 3 ngalih hari itu tadi. Semina 2 bengkah pelilih menua. Ya kagi mengkang. Gerikut ketika pengamah angin. Ya ti nak manah ke pegerai. Ya nyak kuci. Kucing Gau Serian. Kalai Kucing ngerikut ke 155. Lalu Serian 174 API. Bagi benua bukai di Sarawak ngerikut ke tikas pengamah angin. Ya ke Jalan Pemersi. Baru hari 100 API. Jadi ngharap ke sebuah nasab tu jauh jam 4 lagi. Lenyau ambil ke menua kita tadi oleh gerai, oleh pulai bakal selama. Kita pun lantang megap jalai ke pengawak kita ini tiang hari ya. Saritu tadi mayu bala kita ya ke berkunci ke gambar-gambar. Berkunci ke gayari tau ke tikas pemersi angin bagi menua dari mpu. Ni ke gambar bukit, gambar gunung, gambar langit tadi madah ke langitnya biru. Ni ulang lengau lama asai nak bedak langit. Mana curak ya. Kalau banding lama tu dalam kandang 2-3 minggu tu udah dibalut sebunnya tadi. Nyau ndak pedak magang-magang utai tadi. Nak mana lagi rampak menua. Jadi garap ke jampan mehau. Sebun asap tu habis lenyau terbaik atau kebarang bakar ayam mehasa kian ada lagi. Nah pihak pengharap hati kita siku-siku. Okey ngelansak berkawal dengan Ari Malaysia. Ya ke diatur bak kucing. Tahu untuk ianya bak palat aum Borneo BCCK. Pegeram itu dekat di Gulu tuai pemegai menua Sarawak ngau bini ya serta megak menteri besai premier kepala menteri Sabah belak ngau ngerami Ari Malaysia 2026 ya ke ditabur ke live tau ke ditabur ke terus malam ilak bat TV 1 kita tahu berarti ke siaran langsung ngau. Ngau pihak megak platform digital media rama RTM ya ke bukai megak. Nyak berkawal dengan Hari Malaysia 2026 pagila kitai ke misi. Okey. Kini penunggak kitai nama program kita Maya Hari Malaysia. Nanti hari nyau melinsur mana angin nyau nak kamah lagi nadai sebuah rasap nadai salah gak kitai berjalai tau ke ngelantang kati. Mai dari sebili, mai seluruh hati. Pagi lah ya. Hanya rumah kemisi Hari Malaysia. Okey, Hari Malaysia. Hari Malaysia agak. Berperintah dulu kita bawa rentak ngali hari itu ngau lagu-lagu. Kau dah ditusun aku. Brian Rundi. Ngau Monica Elliot. Berindang kita dah lepas tu. Dan sebenarnya terima meh tu Sullivan Bakani. Bawa rentak ngali hari YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malam.
0: Bah, yo, amat digenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main umpun.

0: YFM segulan sejalan.
1: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu. Jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu cuba. Kume marahnya kemar lu. Bisa ga kupur kemi merahnya. Jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayung mah. Nuna anta ino melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marahnya cuba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak. Maru lu cuba setiap mulut kami tu. Daun nana daun pertas, iya ga pertas tu penuh kujaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu muncut tengah nak ya. Dia gemisik kutek yang pune, sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mak nya kena micu mulut.
2: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

0: statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tina itih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, ngiru.

0: anak kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke taunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar temeka uling merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu kau orang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Yo,
2: woi, nak mau tanya?
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi ni depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
1: Bah, yo, ama tergenung. Haram, lupa tu.
2: Ada eh, terberundi yang kini ni, kau minta sponsor deh.
3: Ingat yo.

0: Ngan dia pendai, aku harap kebalo kita, laki bini, ndak tahu ndak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu kaya, aku ikat duit, ndak tahu kanya kita, anang kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anang ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita ni. Harap kapain dai bisik ni ngah.
1: Ya pukul 4 lemai itu lagi peningan dol kami mai kita mendiang ke program hashtag lebih aktif. Terima kasih ke kita kebaru mendiang ke kami lemai itu lemai hari 2 nuju kita ke Benung Barantu Jalai yang ke sekedar kita bisa bindah sehari itu pagilah agak kemisi kita hari diau di rumah hari Malaysia 2026 pelabakku bisik kita tadi ke mindah tau ke yang kanya bisik berjalan ke bukai kini sama belah berjimat mehau kita berjalan lun dan ngawak kita yang tadi lawan datai hari orang asal mehitai likun selamat datai bakdur yang kedekat delawak kita nyak aman tak okey terus belengu kami tu lagu Ari Penny McLean sebab kita mendiang ke hashtag demi aktif ubah diri kuat bawa rentak ngalih hari bawa

0: hashtag lebih aktif. Boleh didengar kita
1: Ninting Hari Tua,
0: Pukul Mak Lemai,
1: YFM
0: Segulai Sejalan.
2: Hai, hai, hai. Anang tak ingat, dengarkah hashtag media aktif.
3: Hai Monica,
4: mai orang nanya bekerja macam berita dan sebenar bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikut ya.
3: Hai Larry.

0: tu terus aku ngangau ke Pastor Remy Anan ke dekat beranda aku. Hello Pastor.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Nama berita hari tu dek Pastor?
1: Berita tu mana puji Tuhan.
0: Ya. Di ni dia tu Pastor di rumah.
1: Ya, benar di rumah tu. Badai berjalan kan kita.
0: Di sibuk ne?
1: Ya, di sibuk.
0: Hanya meh nanti ulah limpang kita tadi nyaman dah tu tadi ulah berandau kena ke berandau betul ngau buah.
1: Buah ya kak pendak leban nama kena jarak memisahkan. Oh.
0: Nyobunya lagu nak Pastor.
1: Iyalah nyobunya lagu.
0: Oh Pastor, jadi kau mayuh mega meninggal dekat nemu nama ke buah isis ke sekali tu beranda ke beranda kau Pastor. Iya, utai ke narit ati ku tu Pastor ke dekat beranda ngonuan tu. Iya, berkawal ngonuan tu tadi ke nyadi siku pemela gereja ke benar ya. Kak nemu mega meh nama kini tanggung pengawak nuan apa yang mega nama utai ke bisik di kerja nuan. Bok gereja yang tadi serta mayu lagi mah randau ke bukai ke dekat ditanya ku dengan Nuan tang sebenarnya minta Nuan atau madah ke penerang diri berkawal dengan Nuan pu serta pengawal ke dipercayai ke Nuan bok gereja tu Pastor.
1: Okey, jadi nama aku punya ke disebut tadi je tadi nama aku nya Remy Anan anak Juwil. Jadi asal ambek kita nemu di ni asal menua itu korek. Jadi asal menua ianya hari kespia indah aku, ianya hari semeh daro. Lalu kespia apa aku hari nengah selawat ba ngemah lah. Jadi umur ianya agak biaya 31 tahun. Lalu aku siko pastor temela ba dua itik gereja. Ianya di gereja Calvary, Calvary Church Sibu, pihak megak ngau gereja Calvary di Bintulu. Pihak megak aku dipercaya ke sebagai siko ahli komiti ya bagrempuang gereja AG Sarawak Assemblies of God Sarawak. Jadi aku salah siko ahli komiti lalu megak dikarap ke bala sedak di Exco nama toba AG Malaysia jadi ke youth coordinator ya ba bahagian muda-mudi youth coordinator ya ke ba menua kita Sarawak itu jadi aku jadi ke siko coordinator tau ke pengelola ya bagi youth ba bas menua Sarawak tau. Jadinya meser ba sedikitlah tentang aku.
0: Nya meh Siti Ari utai kenarik aku tu tadi laban nanti di pada hari umur nonton the pastor cukup biar biar gila aku pastor.
1: Ya tak tu baik aku tu tadi. Laban udah megai pala 3.
0: Biar nuan nya meh hari nanti aku berarti ke gamal nuan buat gambar laban tu kena bertungok tu tadi. Nang temu aku nang biar gila aku itu pastor tu aku. Jadi nyameh cukup bertuah meh laban nuan tu tadi siko ari orang ke jadi pemela gereja tu pastor lalu tu nguyang ngagai utai ke disebut nan tadi bisik berkawal ngau youth life tu tadi ba Assemblies of God Sarawak ngau merit nuan nerang ke ngagai peninggal mayuh tu tadi nama reti youth life ba Assemblies of God Sarawak tu ngau nama fokus ya neh.
1: Aku nerang ke kita ya pasal youth alive tu. Hari leka jako youth alive. Jadi kita berarti kalau leka jako alive tu, ya ukai semina hidup. Eh? Jadi alive tu ianya bisa utai tik lebih lagi hari jako sekadar hidup. Ya artinya nembiak tau ke raban biak tik dihidup ke. Tik dihidup ke oleh Tuhan ya alive. Eh? Lalu tu youth alive kita ada platform tak dikenal gerempuan gereja Assemblies of God abang menua Malaysia tu jadi mayu merana mau dijahat nama Assemblies of God tu jadi abang menua Sarawak gerempuan kami tu ya nyak kita ada

0: di denominasi gereja baka sida baka Methodist baka Baptist no gereja-gereja kebukanya tadi deh. Mm-hmm. Jadi gereja kami itu di Kumai Assemblies of God Sarawak, lalu baka gereja kami lama tu dia bertapak ba sibu ngabin tu lebih sekitar 37 tahun ya. Ia ketebal lagi ditemu ba ba Senanjung dia, lalu EJ itu nyengkaum seluruh dunia. Denominasi titik-titik besar secara global lah. Jadi platform Youth Alive ianya dikenal Assemblies of God bermenua Malaysia tu kena neduk, kena melah nembiak rebat dudik, rebat baru lah, nembiak baka youth, bala teenager, bala muda-mudinya tadi kena ngenyemak ke diri. Platform tu dikenal ngenyemak ke diri ngau sida ya melayani sidaya merik perangsang sama dari segi rohani lah yang lebih fokus utama ya. Laban kita ngasai ke ianya di jenisi untuk kita datang lagi nembiak tu untuk bagi orang tua ya, pedih kita ke nama tu kan nyemek ke diri ngun nembiak. Laban cara sidak ya nak sebakar deh. Ya, nanti sudah boleh kita ketuanya tadi. Oh. Sidak ya kan nama aku kita ya jaga diri sedak ya. Maka maka ada nama-nama deh.
1: Bisik gap.
0: Bisik gap. Yes, yes. Bisik gap antara urat tuai ngau nembia. Nyala you live titik platform dikenal laban urat dia nembia magi antik kita beda you live tu bala orang ke melayani dia mayu hage bala nembia. Mayu aku ge belajar suba DJ ba sekolah kita di Bible College Malaysia ba Selangor. Mayu nembia bahkan bisik sikok ge kaban aku nya kita Sarawak empu ga ya biak gari aku habis 5 ya masuk sekolah Injil lalu dia tok ya jadi pastor di Kuching dia jadi dia pada lebuh nembia begulai sama nembia tidak ya lebih terbuka jadi tidak ya lebih nyama ya ge nur kita ngelala jadi platform tu dikena ngelala dikena mansia dikena medak nama cabaran struggles pergumulan balan nembiak ya ke dia tu laban nembiak ke subuh nanti dibandingkan mungkin tahun kami subuh 90-an 80-an lain nembiaknya mayanya tahun 2000 sebelah tu subuh kan nembiak ke dia tu lain lagi ya lain nembiak tu ya patut dilayani bala nembiak lah jadinya kebuat Youth Alive tu dikenal reach out menyemak ke diri ngagai bala muda-mudi jadi dia tadi tidak yang pu aktiviti program Youth Alive tu tidak yang lebih lebih nama genetik nama tu lebih bertenaga bersemangat gay lah hari kita meda aktiviti bakal camp keluarga macam-macam program gereja kebukai lah jadi you pelat yang lebih kita medak sedak ya puji sembah jengkak-jengkak sedak ya dalam puji sembahnya deh jadi nyak meh fokus tau ke pendekatan you pelat tu menua Malaysia serta kelebih lagi menua Sarawak tu dia tu ya nyak ya.
1: Oh, nyameh ama mana ganya pastor lepas bunyi kunoan tadi nyak Siti Ari cara kita tu tadi dekat nemu bekeni gaya nembiak ke rebak dia tu kunoan.
0: Ya, ya.
1: Jadi tu ngue ngagai nuan pu tu ngamaga pastor ni maya nuan ke berengkahnya di pemela gereja tu tadi serta nama kebuah nomilia jadi pemela Tuhan tu tadi.
0: Jadi aku berengkah mela bergereja kenyau aku maya sekolah asal sepia aku maya umur aku 15 tahun ya dalam form 3 lah form 3 mainnya aku dah berpun mela Tuhan kengkia ngebala pastor ngebala pemimpin gereja jadi lalu aku nerima kangau Tuhan tu ubah umur aku 5 maya 5 kuninga panggilannya kangau Tuhan ya tadi jadi pengalaman aku udah nyadi pastor tu saya kemasuk ke tahun kelima, tahun keenam. Walaupun hari aku ngagas sekolah kitab, mayanya subak dalam 2018, 19, 20, maya kubiat mayanya. Jadi 2021 nya aku graduate, graduate lah. Dari Bible School. Jadinya lepas aku graduate, aku lalu lalunya jadi pastor lah bergereja kami. Lalu aku cerita kita tanya tadi deh. Nama kebun aku milih ya. Jadi ente ni nitih kasih hati deh DJ. Jadi pastor atau kepemelanya tadi ukai Siti Ari pilihan utamalah ya. Tetapi laban aku ngasai kangau Tuhan. Jadi kangau Tuhannya lah aku diyakinkan lebuah maya waktu pribadi aku kumpul lah. Jadi nyalai pian bega aku meda keperluan bangsa kita, nembiak kita tidak perlukan orang pemimpin bega dalam kerohanian tu. Jadi nyak Siti Ari kebuah nama kebuah aku milih jadi pembela Tuhan. Lalu tek dia tu dia nanya aku, nuan nanya aku DJ. Nanti subak adanya kan jadi pastor tek asai ku dia tu aku segeka. Laban aku ngasai bisa suka cita dalam kita dikangau ke Tuhan dalam panggilan khusus lah tu, panggilan khas untuk orang-orang yang tertentu.
1: Amat. Ya DJ. Laban tak semua orang boleh ya anugerah kebakanya pastor ni.
0: Ya, nyala aku ngumbai tadi kangau special lah panggilan khusus. Ya bisa orang tadi panggilannya nak bakal lah kita itu. Ya tapi tetap nyak tadi hari Tuhan mereka.
1: Jadi tu nguyang mega ngagai tanya berkawal engkau nemi ya engkau pemar ke ditapi maya tu deh pastor lalu kat nemu mega penemu nuan nama kini pemar tau ke cabaran buat nemi ya rebak dia tu
0: cabaran nemi ya ke dia tu hari prakti aku berapa tahun tu udah ianya nemi ya kita dia tu intinya terlalu banyak informasi.
1: Amat.
0: Ya, terlalu banyak informasi. Ya, very educated lah. Tidak ya terlampau berpendidikan, berpenemu. Ya, nanti informasi kuakunya tadi, bahkan kita dia tu kenal mak, ujung jari aja informasinya. Tapi ujung ke informasinya, kita berarti deh, bisa informasi kebetul, bisa informasi kesalah indah. Informasi tentang kerohanian bega mayuah informasi-informasi te ngelik te nama kitanya limpang ya te bisa kesesat terbabas kenya jadi nyak meh bagi aku nembiak dia tu terlalu banyak informasi te nadai tapisan te ngasuh kita itu tadi nunya nak nemu nama teka digaga age ha? Jadi pe megak cabaran kebukai nembiak dia tu adalah tekanan penghidup tidak ya ya dia tu tekanan penghidup sama dari ekonomi dari sosial perkara tebukai desakan keluarga lah ya lebih lagi mayun nembiak lebuah kami ke melayani dah lebuah bisik konseling kan nama selalu nembiak dia tu mayuh yang terlibat namanya cabaran tidak ya dalam kekeluargaan broken family ya bisa keluarganya tadi tidak bisa keluarga tapi tidak yang ada yang ngapai ke figure sosok apa tau keinai dalam keluarganya jadi tu meh titik hari cabaran nembiak ke dia tau mungkin tegal hari dunia makin maju jadi dia maka menyadai tahu lah balapai mina apa yang mina kediri anak kediri main telefon kediri jadi nadai keharmonian dalam dalam keluarganya tadi nyak ting ujung ke nembiak tau mayuah nama ketanya mayuah terpejuah ngau tutai ke nak mana cabarannya labas tidak ya no le berkunci deh rapi naik tidak ya no kaban tidak ya dia mega nembiak ke dia tu terlalu nak nemu bersosial dengan orang main tidak terus oh badala bilik aja sudah ngurung dari tu main telepon nyala bila cabaran bisik dalam penghidup tidak ya nyak tengujung ke tidak tu balon nembiaknya tadi bisik kemurungan, bisik anxiety, stress, tekanan penghidup lah. Jadi nyak lah beberapa utai kenyadi ngagai nembiak kita kemaya hari dia tu lah.
1: Ya, mai ama muni kenuanya tadi, mai pastor lapan mayo utai ke ngacua kau ngacau rundiang pikir sedak ya lapan laban dunia majak mansang mayu utai ke di pedok sidak ya penglandia sidak ya pan jauh mana hagi hari ukai gam ada orang ke dulu subak ndak entu landia tangnya mata tadi hari mayu teknologi ke dia tu media rama mayu utai ke ngasu sidak ya tu tadi enti ndak nemu cara sidak ya ngadu tak ke kene ke bisi baka kini kita ngombainya nah bisi batas saya tadi pastor
0: nak
1: nemu au ya nyak ngasu sidak ya tu tadi terpejuah menyekunuan tu tadi
0: ya.
1: Jadi laban nembiak dia tu menyekunuan tadi mayuah baka pemerindang mong aku tu tadi utai ke ngasu sidak rindang deh
0: hiburan
1: baka telefon baka komputer utai bekanya semua berujung jari aja deh pastor bak rundian wa mega nama kini utai ke patut tau ke nama sidak tu patut kini kini ke terlibat enggau aktiviti gereja baru dia tu pastor
0: jadi baru dia aku sikit patut lah ya nembiak tu melibatkan diri lah dalam aktiviti gereja. Laban tu me sitik hari cara tidak ya bertemu ngau komuniti lah. Ya, tidak ya boleh bergaul, belajar bersosial. Laban tapi kita muda dalam aktiviti-aktiviti tadi gagak gereja. Bakal contoh lah. Bakal program youth alive kami tu berbisik camp, bisik conference. Jadi dalam campnya tadi kita ngajar tidak ya banyak aktiviti lah tidak dia bukan seminar belajar buku dua saja bukan seminar bersampai ibadah saja yang dalamnya tadi bisa hari tim aktiviti tak membentuk nampak penghidup sidak ya berkenik sidak ya uliah membina keyakinan diri lalu ngambil sidak nak ngasai ke diri tu hanya sidak ya aja seminar ke diri aja ianya bisa urangkai kesama ngos tidak ya kulen nyawut tidak ya lalu nyak mega hari lepas saya ngau aktiviti itu dia tadi tidak ya nemu menyeimbangkan dunia tidak ya deh ngambil tidak nak terlalu obses ngau dunia nak terlalu mengejar utai dunia tau lah jadi asesi aku cikai patut ukai bala nembiak jalan bala pindai mega perlu memainkan peranan mega mai balanek sudah itu ngansek balanek sudah itu terlibat ngau pengawak di gereja laban ngambil membentuk awak sudah ya bisik-bisik seket sehat lah banyak ya.
1: Nyamai terang amat nya pastor nama kebuah nembiak ke rebak dia tu patut terlibat ngau aktiviti gereja nah awak ke kawal ngau apa inai pan semak agi nanti kene ke suah agi ngau aktiviti gereja pi ok kena nah pastor
0: ya laban bisa aktiviti gereja tu bakal kem keluarga seminar kekeluargaan jadi dia megak nyawut bala pindai balanek bekeni ku sidak ya uliah nama reconcile ngepangan diri bekeni ku sidak ya menangani bila bisa isu dalam kekeluargaan lah nak bergerija tu ya ukai fokus dia seminar seminggu aja Mayo ekian tadi oh gereja tu semari minggu aja. Ngadai sebenarnya dalamnya mayo activity, mayo seminar, mayo kelas-kelas. Ya bila kita lamanya kena membantu ya ukai mendekat pendekatan ya ukai sebenarnya kepada individu tetapi secara keluarga kekeluargaan laki bini mega ngopi mega ngebala nembia ngawia mega community kita jadi nyala aktiviti gereja tu mayu sebenarnya tetapi nak mayu orang kat ngau terlibat dalam hal berketo lah ya.
1: Hau amatnya yang engkau kebuah tadi hari kene ke hari sukut jam awak sidak ya ke nyak pastor nyak ngasuh sidak ya kira ke nak nak uliah nangkut pengawak bekenya pelaba aku nyak pastor
0: ya ya ndak dinafikan ke sampai ke matanya tetapi nyalah setiap hari kita engkau uliah lah break yang dia semampu kita.
1: Amat. Amat. Ya. Nyama tadi pastor, laban nong bisa nyebut berkawal dengan isu kekeluargaan atau kepenanggul beruang bilik tu tadi dia pastor berkeni berke gereja, berkeni gereja tadi uliah nulung tak kemantuk nombiak ke bisik penanggul berpenghidup baka tusuk runde yang stres menyekut-jakut kemaya hari itu pastor atau ke bisik mega apala nombiak tu tadi bisik ke ngasai diri ia tu tadi nadai tuju penghidup
0: gereja sedak uliah nulung ya dalam merik nasihat lah konseling makanya ya sudah ya gereja sebagai bistek sudah boleh bertemu dengan pemimpin atau ke pastor gereja laban gereja sepatutnya nyadi ke tempat yang selamat lah place untuk kita ngunsi ke utai kediasai ke kita deh. Ada yang malu lah bagi ada sebab ada takut ada nangis kita berkunci ngau bala ke dipercaya sebagai gerejanya dalam handle kita empu isu bukannya lah masih dah boleh nolong counseling mereka nasihat lalu pihak mega uliah bersampi ke kita lah hanya yang paling penting sampai bergulai dengan kita journey with them lah gereja tu patut yang jadi berjalan journey ngau sidak ya deh sama ngau sidak ingastai kutai kedatai ketidak ya tadi lalu gereja patutnya nyadi ke kaban ya nyagai selaban bagi aku deh nanti ianya gereja tu nak nulen nakiam orang gereja ya nulen oh deh nak tahu tu kata nak dah bukanya deh tetapi kita menerima seadanya kita menerima segala kekurangan lalu kita dekat merangsang orangnya ya kita ikat sama-sama ngiga jalai bekeni ko kita uliah nyawup sidak ya ya paling penting lah kita mesti terbuka lalu kita mesti jujur ngau dirempu dulu ya untuk kita bekeni awak ke awak ke gereja nemu nulung kita ya jadinya lah bagi aku lah nanti
1: nyamah mana Ahmad tai ke diterang ke nanya pastor berkawal ngau gereja berkini cara gereja tu tadi uliah nulung nanti cuma bisik nembiak ke bisik penanggul ke berketuk lalu baka ke dipadah nuan tadi bisa nyebut berkawal ngau media rama lalu mayuah utai ke ngasuh sedak ya limpang rundi yang sedak limpang mega baka reti suah meda kenika baka kita dia tu kemari hari bisik semua orang bisik telefon yang kau mereka nembiak ke bahar ke biak lagi hari 10 tahun pan dia tu nyamak bisik pakai telefon mereka bakal daripada kita yang matuh pastor nuan pan pelabar aku bisik memadak utai bukannya jadi jadi berkini perkara nama kini perkara ke patut dikerja kena narit nembiak ke berketuk ni narit nembiak rebat dia tu kerja pengawal ke jauh mari penguntung penguntung ku aku tadi hari bakal sidak bisik penglebih ya sidak ya ke uliah ngatai ke pemanah mengagai sidak ya tu tadi
0: aspek aku nya kena narit nembiak tu Laban kita mendak di sini sudah tu lebih tertarik ge. Ianya apa media ramah nah.
1: Ambil
0: jadi ngambil ke bandia lah media ramah. Sudah minat saya bekerja. Jadi kita yang ngasuh sudah yang main guli, main gasi yang bekerja kita sebagainya. Jadi laban nggak relevan deh untuk masa kini. Sih guys sudah ya asuh deh, asuh deh. Main saya main tikau selipar deh. Dan kita coba mendekatkan sidak yang ngau utai media ramah aga. Tetapi media ramah tu kita ngagak program atau ke aktiviti ke pekit ke ngagak konten ya ke mana-mana lah ya ke bisa mereka message te mana berkawal contoh te berke gereja message kerohanian eh. Jadi bisa berke sedaknya bisa games denya gagak sedak aktiviti sedak ya denya dengkah sedak ya ba media sosial sedak ya jadi orang medaknya begak pen oh mana nak sedak tau dah jadi bisa mereka satu impact lah ngagai orang bukai oh nama tak seronok ke gereja kerja ya jadi nyak kena narik bala nembiak megah awak sedak ya namanya sedak ya bisik tertarik hati megah ngau program ke baketo pengawak media ramah tumpu lah kita ngena nama utai dekat di kerinduk ke sedak ya kita boleh ngenaknya ngena cara yang positif laman media ramah tu DJ mana ya deh ya nanti kita kena ingat betul ya sikit mana ya nanti kita kena ya salah ya ke salah ya jadi nyala saya kita mesti berundian ke tau kebala kelana landia gaya ke kreatif perundian yang tadi cubalah kita bekerja ngau gereja ngau platform-platform you jadi pastor kita ke ngagak berkata uliah kah jadi idea-idea kita nya tadi kita boleh menyumbangkan idea dan kita ngerja kenya ya sebagai satu tim untuk kebaikan bersama
1: Jadi hanya meh panjai randau tu pastor nya no berasa setengah jam tu.
0: Wah, sekebarung
1: na pastor. Nya lagi mai hote ka tanya ko ngen wan tu pastor tang awak tu menggal dulu meh awak tu ke sekali tu awak ke sidai belalak dulu udah tu lagi tu nampo baru randau tu ke bukai bekawul ngau mai hagi maka program ngau aktiviti ke bisi diatur kita tu maga pastor eh. Jadi
0: okay.
1: Sekali tu peningan mai kita sama mendiang ke lagu tu engkaunya bisi maga ngait takut ngawul di kita magang tu na pastor tu lagu dari Alfonso Leman Mansia.

0: Ya, terima kasih kerana kita akan mengkam kulangan kami bahawa hashtag Nembia Aktif. Jadi, hari itu aku berandau dengan Pastor Remianan ke BC Baru Selipun lagi kulangan aku, Pastor. Rindu ni ngau penerang hari nuan tu pastor leban tu berkawal ngau nembia deh teh tu kok megak nemu berkeni cara runi yang pikir sidak ya berkawal ngau nyemak bakal sidak ya bisik penanggul kini teh tu bakal kita bakal nuan kendang ya ngembiang sidak ya kini ke medak utainya nama utai kenyadi buat nembia rebak baru dia tu nah pastor. Lalu ke sekali tu mega pastor agi mega nanya rundiang nuan apa nemu nuan bekeni cara tak perkara kepatut awak ke nembia rebak dia tu uliah nyadi ketua jemaah elok pastor.
1: Cara kita nama tu dekat meda nembia kita nyadi ketua lah untuk jemaah elok nyata dek. Sebedau tidak ya nyadi kita harus kita perlu lah kita perlu mantai ke tidak ya kepimpinannya kita mesti dekat nunjuk ke kepimpinannya contoh bakal gereja kita sepatutnya medak potensi ya bala nembia bala raban kedepedak kita ya kedijaga kita kita perlu ngelala berarti ke potensi kebisik tidak ya dalam kepimpinan biar juga kita perlu membina keyakinan tidak ya awak tidak ya tu boleh jadi ketua contohnya tadi bakal orang Kristian tu sepatut ya kangau kita nak kita jadi ketua berbesarnya semua kita di kangau jadi ketua ya lalu bakal keluarga mesti ketua keluarga jadi kita tu kepatut di nama kita ni di tempat kita kenyau umur tidak ya agbia ianya kita empu harus menunjukkan ya teladan ngau kepimpinannya nama tetap kumai leadershipnya jadi kita sebenarnya ngatu tidak jadi pemimpin dan kita nak mantai ke tidak ya nunjuk ke tidak ya nama tadi kumai pemimpin pun pedias lah tidak akan nemu nama tanya lalu sitai hari pengawal ke gereja tu kita bisa aktiviti kan kita bisa program ya ke nama tu membentuk tidak yang pun keyakinan laban bakal contoh dalam programnya tadi aktiviti tidak jadi sebagai ketua kumpulan jadi setiap kali lebih kita ngagak aktiviti tu deh nensinya mayo kali kita ngasuh nembia ya ke malu-malu dah jadi ketua jadi tidak yakin oh aku tenang yakin jadi orangnya dipush kita awak tidak ya berani lebih tidak yang agak membentangan kini lebih tidak yang ngirian kini lebih tidak tersalah lebih tidak yang ilap kita aneh lalu put blame on them aneh terus nyalah tidak dan kita perlu guide tidak ya lah jadi pendekatan yang lebih santai no tidak ya kita nunjukkan lah ya bakal sebagai orang tua kita perlu nunjuk ke teladan cik mana contoh tadi bakal aku ketua keluarga jadi aku sebagai apa harus aku mantai ke kepimpinan seorang apainya tadi jadi semua orang memainkan peranan lah dalam membentuk nembiak kita tu awak kesedak ya berani awak kesedak ya ka jadi ketua lah banti tua ketua itu contohnya kita sebagai ketua deh nanti tua tu nyu timpang pengawak tua di pedak ya tentu bala nembiak tu akan berunak ngadai guna jadi ketua bukannya ngai aku jadi ketua hanya rundi yang sedak jadi nya akan jadi nya dekat jadi sitik hari teten cool tidak ya dekat jadi ketua dudi hari lah ya baik ketua dalam nama-nama pengawal lah ya
0: Nya meh harap ke kita lebih lagi nembia ada baru ke engkau nya bisi mendiang ke randau tu tu tadi boleh berarti ke nya engkau nya bisi julu ati deka jadi ketuai kini ukai semina munyi ke nuan tadi ukai semina ya ketuai ba pengawo aja tang ketuai jadi ba ruang bilia ya. Ni nemu na pastor jadi apa pan siku hari ketuai menyak ke pastor na.
1: Iya betul betul.
0: Ya.
1: Laban kita beda adalah keluarga Maiwa. Figura apa itu nak jadi pemimpin? Indah jadi pemimpin. Sedangkan kanyau kita nya apa itu jadi ketua dua dalam ruang biliknya.
0: Engkau tanya berupa kene ke? Berupa mangga lagi kini indah hari apa? Nah, pastor sih kenyang.
1: Ketua itu nak mesti ya mangnya.
0: Iya, aman.
1: Nak mesti ya mangnya, tapi ya bisa titik kebolehan dek kiri yang lah. Ya, ya, ya. Direction dek nama ke clear. Keputusan dek clear akhirnya.
0: Iya, aman ya pastor. Nyak mat tadi. Ngarap ke sama berarti kenyak lebih lagi bakal apa inai nyengkau makumpu tu pastor.
1: Yeah.
0: Berarti kau tak keberketu leban bala anak kita berarti keulah kita nama tak kedegagak kita itu tadi jadi kecuntuh sidak ya hari mit sidak berarti ke berkeni gamal keni gaya kita ngerja pengawas siti-siti pengawas tadi nyak mah jadi kecuan sidak ya nyak ya pastor ne.
1: Ya, ya betul.
0: Oh, jadi pendengar, berengka hari dia tu terlagi kita benua nganti signal dari TV 1 berkawal dengan taklimat krisis tenaga global. Jadi nantinya mak randau kami dua itu tadi lagi dipenggal ngonyak lagi harap ke kita bukulai dengan kami untuk ngagai pengunjung program dan pastor minta ampun pastor. Lepas yeah, yeah, lagi yeah. Rancak tu berandau tu lagi harap ke kini ke nada nanggul mah berandau tu ke sekali tu pastor. Lalu tu bisik sitik gitu ke di tanya aku buat rundian nuan tu pastor. Lepas nuan tu pastor mayu mayu take di pedak nuan tu tadi hari nembia ke bisik penanggul baru ambil ya. Jadi sidak tu tadi ukai semua ke sidak bisik penanggul tang sidak ya tadi bisik penglebih sidak ya bakal penglandia sidak ambil ke contoh tak ambil ke bandian tu ne pastor penglandia sidak ya belagu oleh belagu maya melo nyawup tak ke nambah ke komiti buat gereja kini jadi berkeni sidak tu tadi oleh ngena penglandia sidak ya awak ke sidak oleh mansang bakal orang bukai pastor.
1: Sida yang boleh kena pengalaman dia sida ya tu dalam sida ya melah gereja lah sesama gereja dua kesida ya ke melayani lalu sida anda malu antek sida ya bisik ngasai oh aku ke minat aku tu ngau orang belagu ngau orang main musik tau ketarian tau kenama-nama lah jadi kita uliah madeh ngagai ketuai kita dek walban baka ba gereja baka you ya bisik ketuai you atau kebala pastor jadi kita uleh madeh oh pastor aku tu minat tu jadi pi megak bala pemimpin bala ketuai nembia kita megak perlu medak namanya kebolehan potensi sidaknya tadi lalu ketengahkan penglandia sidaknya laban pemerik tu Nancy pemerik Allah Taala deh kita boleh kena pemeriknya kena kita mela Tuhan mela gereja Tuhan jadi nyala ane malu kita ane lebah ane takut oh bahasa nerima aku nak pandai aku tu oh pandai dia sana ni ane bekerja kita perlu madeh nama nama kri pengerindu kita nya jadi bekerja lah lalu dia mega maka pindai mega perancang mesti dah yang kita bisa meda penglebih penglandia sida itu eh ana mah ada lebau de ana kita lain bengau sida ya jadi nya cara kita lah bekeni ko kita nya tadi uliah ngambil ke penglandia kita nya tadi uliah dikena kita dalam komite dalam gereja ngau dalam utai tengkai.
0: Aw, enya meh ni nemu bisi penglandi kini ke main kini instrumen kini ne pasti tanya tadi uliah jadi ke kini kita madah
1: jadi ke berkat
0: berkat buat sedak ya Maya sedak ya engau melabak gereja ne pasti.
1: Ya.
0: Oh, nanti pesan nuan untuk pastor berdau ke tu ke perlu dia pastor dan kan nemu pesan nuan agak nembiak ting asai diri sidak ya nadai tuju tak ke vision dalam penghidup pastor.
1: Ngagai kita ke kau bisa kita belum nembiak di tu dan ngasai ke baik ulat tua kita ngasai ke oh nadai tuju penghidup ke tu. Oh nadai nadai kini kini ke tu nak kan jauh nadai masa depan. Kau kau orang Mumbai ini ada masa depanannya sanunya kusida ya dan bala dan biak semua aku rekam ada yang kita ianya penghidup kita tahu Tuhan bisa pelan ya, Tuhan bisa pelan tek badan ke kita bunyi ke dalam Jeremiah bab ke 29 ayat ke 11 aku nemu pelan aku ke kita pelannya punya kena maik pengelantang ngagai kita nyalai lebuah kita ngasai ke diri ada tujuan sebenarnya bisa tujuan kita ya kita tu bisa tujuan setiap ikut kita digaga Allah Ta'ala neladan gama yang ku bisa tujuan bisa lantik mana ngagai penghidup kita tu anda ngasai ke anda ngumai diri tu nadai nadai tuju penghidup laban Allah Ta'ala bisa vision bisa tujuan dalam penghidup kita kita hanya berga bab mata Tuhan. Kita hanya bisik panggilan tiap ikut kita ya. Walaupun kita nak jadi pastor yang dalam Tuhan tadi kita masing-masing kita tu bisik tangau Tuhan dalam penghidup kita. Jadi nya pesan aku lah ngagai balan yang biar kita DJ.
0: Aw, jadi nadai nadai jaku nadai tuju penghidup kita itu kebenaran. Apa sahaja. Yeah.
1: Yeah.
0: Oh yeah. Jadi terus bersemangat meh kita ke reba baru reba dia tu nanti nyemo bisik penusah penanggul nyebut nyamai matu anak pastor sabar nampak penguji penanggul ke di tapi tang utainya tadi laban kita hidup bisik munyi kunuan tadi bisik kebuah nama kebuah penanggulnya datai bapak penghidup kita jadi utainya ndak kini ke ndak datai ngapo nanti utainya ndak boleh tapi tu tapi anak pastor
1: iya yeah.
0: berasai nemu ge kalau main pastor okay pastor jadi tu menggal sekali lagi randau tu dah tu lagi berandau berkawal ngau pengawak tak ke program ke bisik diatur gereja ke uliah nyawap abala nembiak ke bakal ke di tusui tu tu tadi kedah dikunci tu tadi ke bisik penanggul banyak ada penanggul pan engkanya ada salah mega nemu nama utai ke bisik di kerja tak ke program ke bisik diatur gereja kita nah pastor.
1: Ya.
0: Okay, ke sekali tu tu menggal ngal lagu ke udah disedia ke kami bah hashtag nembe aktif bukulai baru kita udah tu lagi bah randau bukulai ngal pastor Remy Anand.

0: dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica,
3: mai orang nanya bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
4: Moon

0: check nung pihak aktif.
1: But YFM.
2: Ya, lagi berkelain dengan aku, Brandau. Hanya Pastor Remianan dah berasai jam nyakap pukul 5 lemai tu. Pastor lagi baru telefon berkelain dengan aku. Pastor tu, awak kena masak jam tu tu terus nanya ngegai dua tanya ke penudi tu, ne Pastor. Okay, tanya, dua tanya ke penudi tu, tu kira ke Siti tanya ke penudi tu, Pastor. Awak kena nerang kau dan nak lagi berkawal dengan program atau aktiviti ke digaga Youth Alliance Life about Assemblies of God Sarawak tahun tu.
3: Jadi kami sudah pasal aktiviti tu, kami sudah ngagak dua aktiviti ke sudah dikerja lah. Ianya about Youth Conference di Miri kena ke 20-an agak ada 1 Mac bulan 3 atau tadi. Jadi Youth Camp di Sibu kami ngagak di Ngungun ba rumah tabuhan dari Mau 24 ngagai 26 Mas lebuhnya deh. Jadi mayanya mega kami bisa nama tu ngau camp the den lalu bisa YB datai mayanya mulu program kami camp ba nangangungunnya. Lalu program ke dekat datai tu ungkup nang ye di Kuching ya. Jadi bisa youth camp, youth alive camp ba Kuching ba titik menua berkampung ianya Danau Melikin. Jadi tu kena ke 25 ngagai 27 hari bulan 5 sebedal gawai ba Danau Melikin. Jadi tek semak lah bala belum dia ke ba Kuching atau ke Rimbai menua ngau Danau Melikin tu kita ulih ngau tu lah terbuka dan ngira nu nyari gereja ni dan ngira nu bedau ke gereja. Jadi nanti kita akan ngau tu ya kita boleh nama tu boleh informasi atau kemaklumat tu dari Pastor John lah. Ya kita boleh telefon atau ke WhatsApp ni gaya ke ngambil kita nemu silik lagi lah ya tentang camp tu ianya balumua 013-8280-201 aku ngulang baru 013-8280-201 tau ke kita uliah nanya kumpul mega Pastor Remy bak nomor 012-430-4127 012-430-4127 jadi itu kumanaduk baru 25 ngagai 27 hari bulan 5 tu lah. Lalu bisik balak mega program-program kebukai maka pertemuan you pak bahagian Sibu ngau bab bahagian Bintulu. Jadi kita uli yang megak ngagai WhatsApp atau nama tu Facebook kita uli yang ngigak ngagai gereja Kavri Sibu Bintulu dia bisa info-info program Youth Alive dia ke dekat datai. Jadi ini ada beberapa programnya DJ yang boleh dikongsikan aku bak dalam daun tu ke sekali tu.
2: Ini meh mana hamat program ke dekat diatur kita tu elok Pastor. Lalu kena ngujung ke randau tu tu Pastor. Nyenok berasai ke berandau ngenu lagi ke berandau dah tu elok ke kini engkau nyabisi nampu randau baru ni Pastor. Tadi salah nyaplah baku leban nyameh bisik maya itu tadi tu ke ninga motivasi muniko nyaku dia tu ngagai lebih lagi ngagai nembiak ke nang ya bisik penanggul atau ke kau nyak benuang napi utai ke nak uliah di kene kita noleh di tapi sida ya meh Pastor engkau udah tu elok mak aku tu Pastor
3: boleh
2: jadi kena ngujung ke randau tu tu minta nuan bersampi bersampi ke bala nembiak ke bisik penanggul bo ruang bilik sida ya bo penanggul di rimpu lalu ngagai sida ke baru dah nerima pemutus perasa pelama tu tadi Pastor.
3: Okey, jadi lagi aku bersampi kita. Jadi aku kak merancang kita dengan Siti Jako Aribu Kudus Izaya 43 ayat 2. Jadi Izaya 43 ayat 2 tu nyebut menyitu lebuh kita berjalan dengan air ke dalam aku dekat meruan ngau kita penusih tinuntung kita nak ulih ngalah ke kita lebuh kita berjalan ngerencah api kita nak betul penguji tidak datai, dekat datai. kena uliah ngemedias ke kita. Jadi tok jakut Tuhan kena aku merangsang setiap ikut kita ke lebih agik ya ke dalam penusah, dalam penguji, dalam persoalan penghidup. Lalu ngagai bala kena biar SPM aneng kita ngasai ke tekstusan kita nyana mana ya kini aneng ngasai penghidup kita nadai tujuan tapi Tuhan ya bisik plan ke kita lalu utainya ya Tuhan bisik ngau kita kita nak ke diri ya. Jadi aku dekat nutup kita ngau sampai DJ ya. Sekarang kita sama bersampai. Apa di surga kami beri puji, terima kasih dengan Tuhan Tuhan. Kelemah itu kami boleh bertemu dengan arus radio tu Tuhan. Oh Tuhan aku bersampai kelebih lagi nyerah ke bala nembia ke udah ngambil pemutus persoal SPN tidak ya bertimpuh tu udah. Apa aku bersampai awak ke Tuhan Tuhan terus ngiring bala nembia kami kelebih lagi tidak ya ke bisi hati dekat nyambung pelajar tidak ya. Apa yang awak kenuan ngiring tidak ya ngagai sekolah, ngagai college atau university tok kenama pengawak terbukai te dekat dia suah nuan di kerja tidak. Dalam Tuhan break pengeriang ngagai tidak ya Tuhan, break penemu ngau penau berkat ke semua pengawak tidak. Lalu awak ke tidak ya Tuhan nak ninggal kenuan lalu meruan berpegai belempai benuan siku aja. Lalu berkat ke semua kami kami keningau tu Tuhan sama-sama. Diberkat oleh Tuhan, awak ke penghidup kami, penghidup semangat kami semua sama-sama dikeriang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sawup nembiak kami, break tidak inya penemu ngopenau tidak tayari Tuhan. Terima kasih apai, kami bersampai semua tu dipinta kami dalam nama anak Tuhan Jesus Kristus, Tuhan kami, kami sudah bersampai. Amin.
2: Amin. Okay, terima kasih sekali lagi dengan Genuan Pastor dah limpang berandau dengan aku buat program hashtag Nambil Aktif. Jadi harap ke semua pengawal kerja-kerja Nuan Mujur meh Pastor bertemu baru kita bawa ke bukai Pastor.
3: Ya, ngarap kuliah bertemu baru ya. Tuhan berkat ke semua kita lalu Tuhan berkat ke Nuan Megak Ninti ya dalam semua pengawal Nuan.
2: Amin. Terima kasih Pastor bertemu baru kita.
3: Okay, terima kasih. Bye-bye.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizzu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekertas siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimal. Kita ada dua kapal terbang.

berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasa Puang Ket Kiao berkata Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan menyasarkan infrastruktur pendidikan secara sistematik dan menyatakan bahawa ribuan pos pemeriksaan tentera Israel terus menyekat pergerakan pelajar. Sukan Asia di Jepun membuka tirai Sabtu ini dengan slot ke Sukan Olimpik 2028 menjadi antara taruhan. Lebih 17,000 atlet dan pegawai dari 45 negara dijangka menyertai temasya di Nagoya dan Aichi hingga 4 Oktober. Menariknya, lebih 4,000 atlet dan pegawai akan ditempatkan di kapal persiaran Costa Serena sebagai penginapan sementara. Namun kemudahan itu mencetuskan kebimbangan beberapa negara termasuk Korea Selatan yang menyifatkannya sebagai antara penginapan terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di Maldives. PGRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menangkus 35 juta ringgit sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Busai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn Mr. John Mark Charpenet madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi madah ke penemung mansang hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Yes, gulai sejak lain tau. Dah berasai, dah datai bak jam yang ketiga. Jam ke penundi kita yang bawa rentak dengan lih hari. Lemai hari dua tu. Selama lemai, nuju kita yang ke benung. Rebak rantu jalai. Kita ke benung driba. Kita yang ke baru mulai kediri lemai tu. Rentak dengan lih hari baka selama 3:30. Lalu tu jam ke penundi kita. Udah lepas tu lagi kita bisi cerita-cerita yang ke ngalit kati apa program leman berita tangga sebedaunya peninga uji kita maliak ke langit maliak ke kibak ke kanan kita lemai tu begini gaya tikas pengamah angin tau ke IPU nya bisi belinzor mana gini nanti bisi belinzor mana baik menya leban nanti nunda ke sarito nya tadi bisi diperhati ke nurun nya tikas pengamah angin tau ke IPU bak kanan menua kita di Sarawak di tu. Dah berapa minggu tu kita yang tadi nak benda langit, nak benda remang, nak benda pemandai rampak menua. Ketegal tu yang tadinya dibalut sebun asap. Jadi puji Tuhan mehau ngarap ke gaya angin kita itu dari majak mana, belinzor mana, ambil ke semua pengawak kita yang boleh dikerja bakal selama. Amin. Okey. Jadi udah lepas tu lagi peningat. Bunyi ke aku leman berita gulai ngomis statement langi. Sebenarnya agi merindang kita ngau lagu-lagu yang sudah disedia ke lemah itu. Kita ke menon teribanya lagu Ari Launas Empire. Tuk ya ke dikumbai, pengerindu, nadai, penyangkai. Bawa rentak ngalih hari bak YFM.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bagus selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Oh, nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita udah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat ditusui ngagi kita ke sekali tu. Bah nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mupuak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main adik jam kelebih di hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sida sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak depan bilun, bisik ke kalak, bisiknya lu bedau, ke bedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih depan bilun. Ni buat jawab meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke bentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari depan bilun tau. Ya anak saya depan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menuin dia ada peningat. Sebengkah dari company bilun swasta, ya ke company bilun luar tu tadi, ianya ada kumai sida Indigo. Utai kenyadi aba menoi India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang lagi setiap dua. Nah dari daripada hari ni tang sida tu tadi bisi di kemegau korang pala mak ku dah. Lebuah sida ke depan bilun. Ah dengar kita lebuah sida ke depan bilun tu tadi. Nyo capuah nyo rame. Sida yang makai dalam bilun. Lepas nanti kita yang depan bilun. Bisi sekedar company bilun tadi. Nanti kita sudah beli tambang apa semua. Sehingga bisi disedia korang air. Disedia korang pemakai. Habis sekedar yang tadi. Nah dari disedia ke pemakai nama-nama. Nyak kebuah tadi tambang yang murah. Tangti kita makai tadi, mal mimit membayar tadi. Jadi nyak tadi sama mega nyadi ba company bilun Indigo atau peningat di menua India dedin. Engkanya sida tu kalau mayuah tadi lebih hari 15 ikut sidanya bertepan ke bilun. Apa anak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah nyak tadi bala menyadi bala ipar suku juru nyak me bisik ngau depan bilun tu tadi. Lebuh datas bilunnya. Penebai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau. Sidak ke terbaik tu tadi. Datai dedian orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawa atas de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai. Sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai. Induk siko yang tadi bisi digambar orang ngena telipawan yang tadi. Dia buka yang bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan biluannya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sidak kesama-sama gerupnya tadi mayuh macam mutai dia saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sidak doklas teplas udahnya tarik namkin mayuh macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tarik mayuh baca kuah bisi ya chutney bisi ya tadi kuah dal bisi ya kuah-kuah ke waruvel mayuh macam kuah de kena ini tuai tadi bersaduang ngagi balai benar capuah sidak makai nyak me biluannya munyi ke sebenar orang kesama nampan biluan tadi nyo bau rempah nyo bau kari ya saya kedai apa kedai kari macam-macam sidak rimna India atau peningahnya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngulah orang tu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sidak capuah makai tang udahnya peningah udah kemakai apa semuanya tadi dia persi sidak mana dia buai sidak ya utai ke kamar tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kebersetiannya. Dia buai sedaknya tadi peningal nak leh tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peningal. Jadi nyam tadi laman berita kita keterubah. Anak ketuk kita ayah ibu berbaik ke bekal, berbaik ke kasam, berbaik ke mpikau dalam biluan. Laban kena ada yang udah makai dalam biluan deh. Bisi hari bilun terengkah nginyit baik kita. Kita mansang ngagi laman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata maya. Hari Madhya Pradesh di mana India ada din. Tu ngenang senentang siku nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningat keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bolak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyang tadi dalam TV, dalam YouTube menyukurangnya. Cerita senentang sungai yang sedap dia kekamahnya segi ni buah kiranya. Okey belok bolak, okey ngagak cerita. Pedak kita empu au. Kisah tak kau dokumentari sedap tu. Sungai yang sedap dia tak ada dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua
ada puruak ngage sungai, ada tempat luang dia tikau ngage sungai magang-magang. Pia maga ba sungai maga sida no nganyuan ke abu bangkai mensia aku dah dituno serta mai macam terbuka ya. Kisah kenyadi di mana India di media Pradesh tu peningang ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumbai biaura. Balat amai nyadi kebuah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din. Laban ia siku ikut ia ja mersi sungai. Inya sungai Ajnar tip balat benar kami menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nadai gama sungainya. Tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh ke sigi plastik. Udan tadi butuh-butuh ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai berdalamnya penuh. Ulih no berindiak dia nanti kenyenak dia tubuh kita nak berat. Berindiak ba atas sampahnya sikit nak tenggelam kita. Apa pemayuh sampahnya padat. Ni kenyolinai sungai minyak dalamnya penuh peningal. Ke ngujung ke nembiak tu tadi baik ya bala kaban ya keterubah peningal. Bisa paling mikuk kaban ya ngau pengok tu. Jadi pengok kita ya bersih sungai Ajnar tu bala benar kamah malu kita ya. Kita nembiak arba baru tu ilah bala kaban kita yang menua tasiak datang di tu. Ke medak sungai tu bala benar bau tu. Setuju bala kaban ya keterubah peningal. Nama dia pengawak sedap peningal. Lalu tamak kelem sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisik yang tadi gumpul tepuk dalam karuang plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia nak belanja rimpunya nak ada ditolong perintah nak ada ditolong orang pengawal saya dah kerja ke diri rimpunya. Jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah. Nyu degi-degi betisi sungainya. Nundi sidak yang lesih. Rajin dah lagi kita dia nejang. Besik jaga dia jang. Kau petua air siku. Siku maga-maga. Eh, nanti aku nak. Aku tak mak ke sungai. Teng memaunya. Besik hari sakit. Pedih kulit kita ilah. Sakit kulit gatal kita ilah. Ko apa tuai resiko, ina tuai resiko mana hei birak kemi dia magangnya berani dah je saya dah tahu. Ku ina tuai resiko pun dengan makin nyam eh. Orang anang ke dekat nu luang pun dengan nyong asuh sida ya nyong ngelese ke bala nembiak ke meresi itu tadi. Nembiak ke bernama Bitu Tabahi itu ngobala kabane ke bisi 4-5 iku nyantri nyoba bulan-bulan sida ngerjanya pun dengan ada orang nu luang. Orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari, nintiang hari, genap hari sidaknya, nang sikit datai dia ngemelik ngelesai ke sidaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya. Nyo pengelamak peringat balas kabar nyo nak nakal besi sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal, nyo sakit, nyo tabin laban sungai, kelalu benar kami. Jadi ke ujung kabarnya tadi nyo nak ke bulai nyo ya kediri-iri aja me peringat nyo lasam-lasam ya ba dalam sungainya tadi. Kira ya 8 bulan dah nyak peningan nembiak tu tadi mujur meresi ke sungainya. Ketegalnya tadi peningan dia ada upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia. Nah, lalu nganjuang piko, piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi. Kena orang awak sungai. Lalu nyak muta ke danjuang rakyat peningan nuluang nembiak tu meresi tadi dia. Jadi nyak tadi sungai Ajnar nya tadi pan bersih-bersih mak aku nya tadi agik ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah jagi bedau deh. Seraya ke melik kurang sidak ya tetap muai sampah nya makin sungainya udah bersih udah nade ke sampah pu rajin gig ke sidak nampak luang tu sebelahnya majak dajar majak danuk peningatang sidaknya nadai ya kira nadai ya peduli ke deh. Jadi nyak tadi peningat utai ke pejalai ke siku nembiak bernama Bitu Tabahi ke benar ya nama ya peningat Surendra Singh Chowdhury. Jadi nyam tadi pengawak di kerja siku nembia meresi sungai. Ia meresi sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peningat. Leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagai menua Malaysia. Kian kita mansang ngagai Melaka, kian menua Melaka. Siapa dah kelak ke Melaka? Cukup manah nuarnya nua kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka tu peningat nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyak mah utai kenyadi ba sepasang laki bini sedua itu tadi pendengar gawak nyadi tukang urut. Ngenak kereta mah sedua sehari nyak tadi pendengar maya penusah tu kenyadi sedua kenyadi tukang urut tu tadi. Bisik di kangau di kontak. Induk tambi siko. Induk bangsa India siko. Baru dah beranak Sita Lechmi tu tadi. Kira ke pihak mana maya. Nanti nak tadi. Minah kumari kita beri kita nama.
Abdul Pawan ni ngagai orang tu terengkaya boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tahu ke dinding ini telepon ni. Halo, ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan ada apa puan? Ko induk ke nyawatnya teng. Di sini saya Minakumari, saya mau itu urut badannya, saya sudah berenak. Ko induk Indianya tadi. Lu datang sini ya. Aku induk Indianya pada keseduanya mansang, seduanya laki yakin peninga. Kira pihak tadi karandau penyegi berapa aku nyak ada pun tangga aku dari bawah masa doai masuk ngage kanan dor ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi laban dekat mansang ngage rumah inda tuai India ke ngangau nya tadi aku baru dah beranaknya ligau sudah ada dini no rumahnya tadi nombor tu narin tu berbeda tu. Kau sedoai pening alaban maya yang sigi udah nyu jauh lemai mansang ngage nya sedoai melaki bini ngana kereta tu tadi selo dari banti aku selo memang tamak ngage perumahan orang lepas kita kan juga ni rumah sano ku jakok terbisi pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu ku kita enak orang kabat duanya pening anak lantai ngerti medak sebelah itu ngenak kereta selo ngenak kereta nak lama ngetu mansang ngabaru. Jadi bala petuai kebab berjalan sebelahnya tadi berundi yang berpikir upadak dia sampai keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kadang abang ke nembiak penyamuan nyen kau apa itu air risiko apa amai sampai lagi uji kita telepon ngagai bala anak kita telepon orang pening aku ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat ke dua ikut tukang urut atau melaki bini itu dalam keritanya tadi orang benar bergigak ke rumah sidak ya nuduh dua ikutnya tadi kat nabankan biak nyadi penyamun. nama dia tadi lalu bercelgih belayak sidak dia benar mana berjaku induknya tadi minta ampun ayak pakcik makcik kami dua laki itu tukang urut kami dua itu dah suah induk bernama Minah Kumari itu datang gitu leban dia baru dah beranak nyadi kami dua itu benar gigak rumah ya nak temu dini no rumah ya tu. Sekian nomor rumah ya. Oi, seduai day. Kau petua si kau. Nanti orang kak ngerja penyalah mayuh macam kedaliah ya. Nyak amai punya kenuan unggal. Padahal dia gamang seduai itu pun maka penyamuan. Nyen laki nya balat gi nyen maka penyamuan. Ketua penyamuan nyen. Ngai melaki dia kumai bukanya apa dengan punya bercel ke sedak ya. Kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala pulis. Lepas nama ke buah bisi orang ngeriput bertelepon ke pulis bisi netua risiko nyoba baik kau duku. Duku penebas. Manyu ah ucok aku dito di bon dia jaga aku dito. Sudah ni kan aban ko cok ko. Ko ini tua tre piringan. Jadi nya mentari carut ketega nama salah anggap. Ha ngumai urangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan embe ya. Tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut. Nada yang kita padah temu kena rumahnya peringal arah-arah ke perkara tu settle ngomana. Aku kena mah. Tingat kempai lah mana nunggu amai kena cerita tu. Tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia benar Indonesia ada dia. Besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah. Aku mah yang bini yang pu. Lalu dia berap ya. Benarnya tadi janda sepiak rumah. Nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita anak nguji pengawak ke besar tu lepas sebuah kita utai lagi oleh daripada. Okay. Kita melelak dulu peningau. Kita melelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Laman Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Ngaji kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ilah kita ngiga tanda wau. Maya Ridwa nanti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak maga tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita masih ngagai Leman Berita kita keempat ke sekali itu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagai menua Brazil kin di Amerika Selatan dedin. Nama cerita kenyadi di menua Brazil dan peningah. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak dia kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke diri nyadi nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tang nyak meh tadi gamal ya tadi. Agi berbakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun. Lalu ngenak nama bola Gabriele. Okey Gabriel kami berupih dia ya. Nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa yang dalam cerita tu. Datai de dia tadi bala padri ngobala orang kagawa dia terima dak. Nama hal de tu, nama hal de tu. Kurangnya nanya ke aku tu kada nyamai apa aku tu pernah de aku tu ku nyu lari ke diri aku tu pada ku pedih mak aku tu kada jamah orang. Kada suah duluan orang mak aku tu de penyati orang mak aku tu. Ku ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ku ya yang tadi ngemolak ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit ni atau tadi. Dintu orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur ya baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa madah 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai agama nuan. Tak kok induk bernama Amanda Maria tu tadi ke berumur 37 tahun tu. Ia kena nama bula ya Gabriele nya. Ya mandah nadai ku aku tahu nemu kita ku maya aku ngau ruang bilia balapai naik ku suba ngau bala menyadik ku ayah ibu ku ya kejai magangnya ku dah so sida make pil aku dah so sida make hormon awak ke gamal aku tu tuai ku ya ngelakar ngemula ku ranya oh amai cai bala kabannya bala pai nai no kati tau ngaga anak kenya kurang pedinga sino ke oh gaga ya pedinga laban ni ore ngelakar orang induk bernama Amanda tu tadi anak lama ada nya tadi pedinga sida ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kurang berduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat munyo kurang au anak iru ku kita de baik sida ya pulai ke rumah dia beri makai, dia beri penghidup ke mana, penghidup ke nyamai, pendengar. Jadi, ketegal ya, madah ke dari umur 12 tahunnya, amai tadi nusu. Okey, berbulaknya nusu, kena butul, mipit mayanya tadi, serta mega berjaku, ngeluluk ke diri bakan biak. Lalu, ngaku ulah bakan biak, kebenar umur ya 37 tahun. Ya, madah ke dari 12 tahun. Percaya orang, harap orang, ya, pendengar. Ya, mega ngai dan nyom sekolah, ngai ku, dan nyom kita sekolah. Aku ya peningah ngeleban ngai ke ditemu apa aku periah aku lah diriat ya di jamaah ya aku ya mendah ngai apa nai ironya tadi aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu bekeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar bisi orang kalau medak ya bisi kalau orang ke dekelakar yang lama atau peningah lalu ngeriput ngagi polis ada tangkap orang yang nyadinya mengujung ke induk bernama Gabriele tu nama bula ya yang tadi nama Maya Amanda Maria ditangkap polis lalu didawa ngelakar orang okey Siti nya aja ruang bilik ke dekat lakar ya. Mayu ah udah degagak ya bekenya ya induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun nya tadi leman berita kita keempat kita mansang ngagi leman berita kita kemudi ke sekali tu peninggal. Leman berita kepenudi itu agak bedau kita bawa menua Brazil atau cerita pamagi gitu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang Hindu dah manjua kena nya bisi jakok sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tanpa panjua tu meruan nganti kaki pelandua jadi lelaki tu peningat di menua Brazil tu di panjua di baik jadi ha begini cerita ya siko lelaki lihat di baik pangan Indo ya jadi
ianya tadi udah dikemula ke. Begitu cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusik ke induk bernama Lenin. Lenin nama induk tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan, lebih hari 8 tahun, 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung keseruanya bisik siku anak. Bedau kawin bedau semuanya begulai ngopangan diri ba, sama sebumbuang rumah sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisik siku anak bini atau tadi kini kutai kita ngomai bini tau kena kira ke pangan atau tadi meh kita lah banyak bedau kawin tau pangan tadi mana Lenin tu tadi mana oh Felipe ke nak mana nak tua tau beketau begulai ninti ngari nyumakam laki bini tang tua tu kem laki bini anak pentua dah bisa uji tu aja dia au jadi mana-mana nya mai ka ko ko indo tu mandah ngaga ya bedau ka aku tu ila menganti duit ke cukup gi meh ila mentua jadi au solo bedau tu bedau ka ke anu gua dulu meh sabar me dulu sabar-sabar aku tu bedau puas ka tanya tu begulai ngabala kaban ko ila nyu tusah naga lanti kaki jari udah derantai ko Felipe peninga tu satu induk tu burunia-burunia yang tadi aw kato ila dek ko bininya tadi pangan ya ma tadi Lenin tu tadi jadi induk yang tadi pun ngatur pengerami kawin bak sebuah gereja ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap apa indau udah dekangau bala kaban belayan bala suku juru udah dekangau. Jadi paginya sebelum mansang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe itu tadi. Osolo ku sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sananya. Jadi sarito kawin sarito. Jadi yang ngaso ke madah nuan, ngaso nuan tadi datanya de pengapit ya boleh kena. Ko ya madah ke Felipe. Oh boleh. Okey. Lagi ku datai au. Datai kian mana laki bernama Felipe itu tadi peninga ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pia-pia aja serta ngena tupi man sayang bejalai kian tamak ngagai gereja no kawin gegini yang meda orang dia dah berdiri peninga udah nyak kepedak ya tadi pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nak pemana-mana-mana man sayang kian nama hal kita tu ko ya indo nyapan bejaku ngena mikrofon. Oh sano, nuan ke bernama sano. Aku ngambil nuan jadi ke laki ku. Kita ada nikik kata pentas tu. Aku induknya peningau. Jojo nuan kaban nikik kata sekian. Lalu dekawin kurang seduai peningau. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai Siti dekemelik kurang. Siti ke nak nyangka dari kawin. Hanya mah kelalu lihat dekat kawin. Ya udah ke pukulai tanggai kawin. Nyaman tadi peningan leman berita kita ke sekali itu, ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak banyak minggu ke pukai. Aku ada Man Langi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bak banyak.

0: 9 Pemarut Bilang. Now kategori lagu ACSK ke 9 Pemarut Bilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, kakai 2 bulan 10 tu. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: CSG ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.

Romulus et Walter, c'est comme que Fenlis Ketai, un gars via un grand charta sans pas juara, ke sembilan, diatur di betuang tiga, hari bulan sepuluh engkau, lagu ya, di rantai pengingat manis ya, lagu keterbaya un ke via sada lemai, lemai hari dua sehari tu, 15 hari bulan 9 tahun 2026 3 jam di konti 6 nintuk ke pukul 9 malam gau tu dapangan DJ MA tau ke TUFC memesi hujan di bandara Kuching. Ok, hingga nyagi hujan bala kita ke benda terbang jam ke detu ngarep ke semampai berjimat-jimat ba jalai alun anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah Anna begak berculik-culik ke handphone. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menua kita. Ungka pihak ke lemai itu, terima kasih. Lemai hari dua, sada lemai. Kita dekat mending ke Hello Y Miri. Nangkan ke tu lagi sepedang nak natai ke pesan berat. Orang pukul 6.35 minit lemai itu lagi. Ya. Hari lagu ke berentak lundai. Rambles Walter, kita nginjau lagu hari Masterpiece. Ngau lagu sidak ia bulat. Atiku masterpiece moga enya raban ke sama mujur nyikangkai pentas final ACSJ ke sembilan tang malamnya sidak ya mai lagu menyadi ai salamai balam adik semua ngarap keterang program didinga lemai tu ya udah tu kita terbai ngagai bandar miri ngau bana jimbat nginatai ke hello wai miri.

0: selama lemai peningah tapi basang ke semua bala kita ke benda yang ke hello why mirik ke lemai tu mungkau hello why mirik kita ke lemai tu ngenang pengawak merik basa ke penudi ngegai dui komansa bilun kabang servis lutut terbaik FDS cukup sinok daripada bapak pengawak merik basa ke penudi ngegai dui komansa penusah bilun kabang servis lutut terbaik tau ke FDS ni yang JC payak jok kau ni yang Alison Adit anak empurai dia tu kemarin ya jadi ni yang JC si kostep nas nerima basa ke penudi ba gereja BEM Canada Hill Miri sepedau ni yang dikubur ke ba pendam BEM Memorial Park Lambia urung pukul 4.55 lemai laki ya leri biluang berkulai ngadui ko anak seduaya ya bicara ngau Jaden kelimpah ri sida sepilia bakia sama gawak ngau bala bakia rapat megak bisi datai merik basa ke penudi ngagai niang lalu berbangunnya niang Alison Adit penolong pegawai perubat nerima basa ke penudi ba gereja God Shepherd Lutung sebedau di baik ngagai pendam Inggris Kalambia ngamik ke di kubur bini niang Stephanie Isah dua iku anak sida sebilia kabang belayan ngau bakiah ke sama gawa ariupis pengerai bagi menua miri megak bisik datai nyempulang pejalai ke penudi niang kedua-dua ni yang tetap dikenal labanti berbenar serta mayuh merik bantuk ngagai komuniti dengan pengawal ngau servis pengasih dalam sektor pengerai jadi ni yang jisi ngau eleksan antara lima ikut ke parai bak penusah bilon engkabang FDS di labuh di Long Lelang Ulu Baram kena lemai 8 September tu tadi sama berbadi nyawa ianya pilot ni yang Kapten Zainal Afiq Bisham niang Dr. Aino Var Kamarudin ngau Step Nas niang Debra Musib kami hari wife family sekali lagi ngatai ke penyino hati ngagai sida niang sebilia ngarap ke sida kering napi penguji tau ya jadi nyingkang ngagai berita kedua perpustakaan negeri Sarawak Miri dekat ngatur Sarawak Literature Festival 2026 berengkah hari 23 ngagai 27 September 2026 tu di Miri tujuh pengeram itu dikena nyukong pemansang industri ngarang ngau ngeluar ke bub di Malaysia kelebih lagi di Sarawak kelimparinya ia nyadi ke pelasar ngagai penulis menua tu ngamik kauliah begulai ngau penerbit menua tu ngau nasional kelimpahri ngelaku serta merik kelala Asia Sida perkara ti narirati pengerami tu megak merik kuasa serta ngangkat ke pemansang literature ngebudaya maca di Sarawak dengan pengawak ngau bala penulis artis raban akademik ngau mensia mayuh dalam mayuh macam itibiti berpelasar ke literature jadi anda mahu peluang tu angkun ke dunia literature ngelala karya-karya menua tu lalu begulai ngangkat ke budaya maca Sarawak Literature Festival 2026 ngerami literature ngangkat ke budaya maca nyadi tu jako gerah ke diterima hari perintah menua kita nyadi berserima dengan hari Malaysia tu semua pampang pusat servis Sarawak dekat ditutup nyengkaum kita di Miri hanya pusat servis Sarawak Miri ba UTC Miri ya 16 hari bulan 9 2026 hari 3 jadi pusat servis Sarawak dekat dibuka baru kena 17 hari bulan 9 2026 hari 4 ya jadi nya Siti Jakograh ke dikunci ngau bala peningat kita ya jadi berita ke penudi terbaik aku ba awak hello why Miri kita kelemah itu ianya jako gerah berkawan ngau program vaksinasi anti rabies ya jadi program tu bisa dekat diatur ba dua bengkah nur di Bandaraya Miri ke terubah tu 19 ngagai 20 hari bulan 9 2026 ba Taman Bulatan Miri 9 pagi hingga 4 lemai lalu program kedua ya 26 ngagai 27 hari bulan 9 2026 9 pagi ngagai 4 lemai jadi ngarap ke bala peningat kita ke bisa nginang ukui ngau mayau tau ngenatai ke diri ngagai program vaksinasi anti rabies kau dah disebut aku tadi jadi sebenarnya nyerah ke awak tu ngagai wifi MD Kuching meraya selamat hari Malaysia ke 63 ngagai semua rakyat Malaysia selamat lemai pulai baru ngagai wifi MD Kuching bye bye
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM. Kuching 101.3 FM.

39.9. Okay, pagilah kita ingin tu hari Malaysia 16.9 dan kebisi kapan kita kebisi program malam tu tak kebisi program adakah minda malam tu kita berarti kedulu gaya hari di mula kita ungkap ya malam tu ngau dini hari lagi ya bisi hujan bak sekedar duri di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Bintulu Kapit Miringau Limbang angin di benua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput hari ya barat laut ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpuput hari utara 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di benua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuh pengangat ngau penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, hari kita ungkap ya hari itu 15.9 berengkar pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ya 12 jam dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum natai ke pesan berat, kita agi berperindang tu lagu di Sada Isali. Engkau lagu ya sulu aku ambai orang. Kedua lagi, Sopina S. Empai aku kalah.

Ya, bila kita kena dari program bukai pagi lari Malaysia tahu mai bala diri sebeli ngagai pengawal pemandang gahianya ngintu hari Malaysia ke visi diatur di Plaza Merdeka ke dibukanya tuak ke ngagai pagila ianya pameran tahu ke pengawal pemandang ke dikembang koridor zaman pembentukan Malaysia, okay. Bab pengurangan itu hari Malaysia kebangsaan megat di Palan Convention Borneo Kuching tau ke BCCK kena ke lemai pagi lah tau didengar kita secara live bab radio kita Sarawak FM tau ke bab FB rasmi Sarawak FM pagi ilah ya. Tentukah kita nyat terus ningat kami segulai sejalai udah tu lagi ngenatai ke pesan berat ke BCD diterima untuk pihak sehari itu. Tang sebenarnya, kita ingin jauh di pita ngau lagu yang kelalu dalam. Kena berindang atau ngau keliang di desa ilmu.

0: Facebook. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami ke lemai tu. Sa dalamai jam kita pukul 6.40 minit lemai, okey? Macam pesan baru rengkat ke terubah tu, pesan pemati diterima datari Olivia, anak jurukan, tau ke Bia, tau ke Indai, Jason, madah ke Apaya, ex tua rumah jurukan anak Boom, tau ke Apai, Bia, udah nadai, kena ke pagi hari 1.14.9. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke Diau di Sebawah, di Bintulu, Serikai, Sibu, Miri Kucing. Gau semua bala kita ke ngelala niang ex tua rumah jurukan tau ke Apai Bia tu. Iaitu dekat di intu bala manyuh ba rumah panjai tuai rumah Henry Junit, Sungai Tiseh di Sebawah. Maya nganjung niang tu bedau ditetap ke agi nganti penatai bala manyuh nyadi penerang kesilih tau telefon ngagai Olivia tau ke Bia. Agi nak lumur ya 012-897-9985 tau ke ngagai menantu niang tu enya barau menak lumur ya 013-269-8812. Pesan kedua pesan pemati ngari ke Indai Sidatu enya Hida anak Jimmy Indai Lilatan tau ke Maitan ari kampung Sebuyau Ensengai Iban di Semunjan madah ke Apai Sidatu enya Tan Sing Kim tau ke Apai Lilatan Moitan udah nadai 14.9 tu tadi hari 1 pusat jantung di Kota Semarahan dekat Dianjung Pagilak 16.9 hari 3. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kuching, Kota Semarahan di Sungai Apung, di Tampang Lebat, di Insebang, Telagus, Jeruk, di Sungai Bulu, Senangih, Sekenduk, di Sungai Lingkau, Sampun, Temiang, Batu Mumung, Mawang, Gau semua bala kita ke ngelala niang tu. Di pintak datai lemai tu 15.9 sama ngintu niang tu bak kampung Sebuyau Ensengai Iban. Kalai penerang kesilih atau telefon ngagai Lilatan 01458044482 atau ke Helmaton ngena lumur 016887 3085. Pesan ketiga dan pesan pemati datari culak anak abu tau ke bini manca tau ke Indai Ngumbang badah ke laki ya manca anak lingan tau ke pengumbang dan adai kena kari minggu 13.9. Pesan dituju ngagai kabang belayan di Ulu Anap, di Tengah Anap, di Muput Kibak Ngau Kanan, Ili Anap, Batang Kakus, Marudi, tuan rumah juga anak Anyi Belasoi, terumah nyala anak Kedit Belasoi, engkau semua kita kenalan niang manca anak lingan tau ke Apai Ngumbang tu. Niang dekat Dintu Balamanyuh 16.9 pagi lah baru mahya di Miri, di Anjung ke Pendam, bak tanah Pendam Dayak Lambir kena ke 17.9. Padarang kesilih tau telefon ngagai Cula tau ke bini niang tu ngena lumur ya 011-152-44792. Pesan keempat pesan pemati niang nunya anak Joseph. Pesan dituju ngagai bala kita ke ngelala niang nunya anak Joseph di Melugu Skim, di Banting Kuching, Bintulu Ngamiri. Nyadi niang tu dekat Dintu Baru Mahya di nombor 34 Lorong 1 Jalai Sibu Bar 2 Taman Tungku Miri kena ke 16.9 dianjung ke Pendam 17.9. Penerang kesilih atau telefon ngagai anak niang tu hanya Simon Laja 010-777-2709 tau ke Angeline Billy 0148-078-831. Pesan pemati kelima tu datang hari tua rumah Sebi anak Pawa madah ke Ucu ya. Fred and Pawa anak Charles Gerina udah nadai 15.9 yang tu dekat di itu kena ke malam tu. Engkau pagilah 15 engkau 16.9 dekat di Anjung kena ke 17.9 Grateful Memorial Park. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Ramba Penyangkai Akai bala di Kerangan Bau di Kerangan Angan Rian Rumah Bian Rayah Ulu Ngau Rayah Ili Rasan Matau Tiga Buah Rumah Bala di Lesit Bunut Jagoi Tanjung Pungkang Lipus Pasar Kenawit di Maung Kelepuk di Bintangur Sungai Janting Naman di Pidai Ngau semua kita kena ulih di perintah itu penerang ke silik tau telefon ngagai apa ini untuk Charles Gurinana Janting 0146053315 atau ke Lincoln Bunya 0125653315. Kita menggal dulu awak andur aku macam pesan lah berat ke lemah itu dalam sadar lemai mendengar lagu Kedisa dan Stella Philip ngau lagu ya Duruk Pengerindu.

0: di rumah aku. Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Sada Lemai YFM.
2: Ya, aku nampak baru macam pesan bak renggat kedua tu. Pesan data reading anak geruntang. Tahu ke apa hijau? Madah ke pengawal kata sulit ni yang jauh anak ding. Kena ke 19 hari bulan 9 tu. Hari 6 pukul 9 malam. Pengawal diatur bak rumah Engkiau. Batu 31 Jalai. Bintulu Miri Semelajau. Pesan ditunjuk ngagai bala kapal belayan di Sedaun. Di Sarau, Semebak, di Merudik, Miri, Labang atas Ngabak. Baru ngagai bala ayak niang ianya Sabang anak geruntang kena oleh di telefon iaitu di obat rumah bidah di sebawah ngau semua kebelayan kena oleh di rintai ke di Temagang dipinta datai pengawal nyemin kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 bak pendam batu 27 Jalai Bintulu Miri kalai penerang ke silik kita tahu bertelefon ngagai menjadi niang tu atun 0128453491 Ani 010-239-5423. Pesan kedua, pesan kata sulit ngga muai entah balu megak datari seliung anak limbai ngari ke sida ia sulit madah ke pengawak ngata sulit ngga muai entah balu ianya bini niang anak ia semual anak seliung kena ke pagi 20 hari bulan 9 hari Minggu pukul 6 pagi bak rumah Amy anak antri tak ke rumah Moses anak antri pasai bon 2 di batu 11.30 Jalai Oya Sibu kalai pengakuan ulit kena ke malam hari 6 19 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kaban belayan sepemakai bak rumah Kurnal rumah Jurai rumah Messi rumah Rumah Mary ngau rumah Lucy pembegak kepada belayan kengelalan yang tu cikgu Jarau anak tuan sebilik di Kapit ex tuan berawah di Penasu Sibu bala menyadi di Sungai Pak Sibu puan Nyilih sebilik di Tinjar Baram puan Isah sebilik di Sungai Durian Indai Martin sebilik di Sungai Bawan Kenawit bala di Aup ngau di Engkalat Sibu tuan rumah Lawrence Radin di Nangabun tuan rumah Doris serumah ngau ex pengulu Richard Ampi serumah di Lubuk Pelai di Sibu tuan rumah Angela serumah di Batu 15 Jalai Oya Sibu bala staff Velcra Borhat Sarawak ngau bala kenglalan yang tu di Kuching Seriaman Sibu Kenawit Kapit Bintulung Gamiri penerang ke silia tau telefon ngagai Jacqueline Seliung 011-364-85834 tau ke Jasmine Seliung 013-832-7723. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit data dari James Jalin atau ke Apai Kankun. Madah ke pengawal ngetah sulit niang ini sedak tu, inya niang Siman anak unggan tau ke disebut Indai Jalin tau ke ini Jim. Pesan dituju ngagai kaban belayan, inya ibu Janet ba rumah ngelambai ngau bala di rumah Bajau rantau kuyang mujuak di Julau. Bala kaban belayan di rumah Banyan, rantau rusak rumah Ikih di Liwah bala di Dung. Gau bala di rantau Pitak Julau, bala di Nanga Ayam, Nanga Ijit, Nanga Uluau, Nanga Rayah, Rumah Liba, Buak, Julau, Rumah Ramba, Penyakai Akai, Rumah Bakar Ulu Mawung, gau bala di Setras Julau, bala Sida Ubit di Batu 5 Jalai KJD, Sida Cikgu Wilson di Nanga Kota Julau, Aki Sida Ia, Anggang Anak Puan di Rumah Daud Anak Andi di Sebayak Selangau, kabar belayan di Rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau di Lambir, Sida Aka Anil di Rumah Brorita Sungai Setulai Lambir Miri, Kaunselor John Tiang sebilik di Sepupu Niah ngau kaban belayan kebukai kena oleh di rintai ke di Temagang kita dipinta datang ngagai rumah Andy anak medan di Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau kena ke lemai 19 hari bulan 9 malamnya nguan ulit pengawak ngeta sulit niang siman anak unggan dekat diatur ngena cara sembiang bagerja 7 Day Adventist di Nanga Luau Julau pukul 11.30 sebarang penerang sila tahu di telefon ngagai James tahu ke Apai Kankun dengan nak lumur ya 013-599-8090. Pesan ke penuh di pesan ngetasu liat tu datai hari pesan ngetasu liat tu madah ke pengawak ngetasu liat enyak ni yang sanggu anak Indian pengawak dekat diatur enyak berumah linggi anak sawi yang di nangah selaut ngemah kenawit kena ke 19 hari bulan 9 lemainya nguan ulit 20 hari bulan 9 paginya ngetasu liat bala ke jauh dipinta datai tumu kagi kalai penerang ke sili agi abak pengawak ngeta sulit ni yang sanggup anak Indian tu kita tahu telefon ngagai Winnie Londi 0135 32410 02.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, yes, sudah nyingkang ngege jam kedua sada lemah hingga program kita yang arah mansang mendingkan lagu Ari Christopher Kelly hingga lagu ya Bungai Layu.

0: Safa, dekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Sada Lemai YFM.
2: SCSJ ke-9 rengkat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 rengkat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Safa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 rengkat final, 3/10/2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.
3: Selamat bertemu baru dengan aku balap tengah buat program Araman Sang. Sitik program yang dikeluarkan dari Indopias Petanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Araman Sang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat maik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenak nambah ke perantai misik ianya Encik Kabang Anasa dari Rumah Naga Sungai Merating Sud Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh kenuan Encik Kabang Anasa ngagi randau program Araman Zal. Selamat bertemu Encik Kabang.
4: Ya, selamat bertemu Encik Li.
3: Ulian nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Araman Zal ke sekali tu berkini nuan tau berpun ke projek lupi ikan dalam peguang alu keterubahya dikenak nuan yang nambah ke penatai bisik bakal ke diatau.
4: Okay, diatau aku bisik nupi ikan semah ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke diatau. Aku ngepun ke projek tu lama lah. Saya ke tahun 2021 pihak bisik lah. Udah.
3: Nakak ke diatau uliah nuan megak madah ngagi bala peningan berapa penyampau pemesain dua lai projek nuan serta berapa penyampau hasil di nupi ikan berpeguang hari projek ke diadu nuan.
4: Oh, penyampau peguang ko ya kerja tau entar eh peguang plus dia ko nya bisa 5 ite peguang tanah ko bisa 6 ite ya, peguang semian ko bisa site penyampau ya labanya penyampau tu dia punya pedih di sebut ke kena kada tau kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kadang tai bulan tau nyup sai ke bulan ya ke berpeguang site nya kena aku cara aku nyuma ya kenang dia tau.
3: Dari segi pemesai peguang tadi boleh tuan ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisik di mana.
4: Peguang plus dia aku nya berketung ke 10,000 liternya 5 liternya peguang semian aku nya manjai ya, kira ke 60 kaki besar ya, kira ke 30 kaki. Sitenya peguang tanah aku nya nyam saya agak-agak aku kira bisa 80 kaki pihak ngau 60 kaki besar ya besar ngau panjang ya.
3: Jadi nanti kan nanti malah peningkat kita ke keningkat kita randau atau hari itu ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan kereta hari tinggi-tik jenis yang tadi
4: tiga itu ke paling banyak mah ikan kaluenya mah paling banyak ke dia tau nya. Hanya ikan semaya. Tengah ada ke nomor tiga ya. Ya ke dia tau.
3: Kulah nomor dah ke balap tinggal kita kebuah nuan tadi milia jenis ikan kaluai, ikan semaya, ngau ikan tengah ada hanya tadi kemarin bak projek lupa ikan berpeguang nuan tadi.
4: Kena ikan tiga itu tau ke di tupai ke tau. Mereka kumiliahnya tadi, lepas ikannya makin setahun makin pupus ke, makin tahun hitiknya lah pupus ke. Hanya kumiliah ikannya, di market ikan tu makin kumira tahunnya lah yang mahu harga ya. Hanya kumiliah ikan tiga itu, ya ke keberga amat. Tengah ada ngau semahnya amat, tak keberga amat. Ke majak ni ke harga ya. Hanya kumiliah ikan tiga itu, ditupi aku dia tu. Baik ikan tu berga dia, bawa menua kapiat tu. Hanya kumiliah ikan tiga itu. Pasal ikan semai tak memakai ya. Nanti musim bakal kedai tau ikan semai tau nanti nanti nanti

0: Ai, ya. Nanti ai kurang jaga ya nak sigi munyi kurang oksigen ya. Munya mesti ke pada hari-hari daripada kita. Maya tanya me ai nyam mesti ke datu amat. Bapa awaknya. Jadi nanti baka mere makai sari mesti ke pagi bere mayo ge lemai mesti bere kurang ge lah. Lemai tu lihat bere bakai semelannya, baka nanti bakai kalwe tu bere daun-daun kayu. Pagi ni oleh bere baja. Lemai tu makai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena makai semelan, makai bere baja aja.
1: Pagi ya sih makai baja lah neh.
0: Pagi ya sih makai baja.
1: Cerita ngau madang ngau silat ke penyapa pun pemberat baja ke bere dua peguang garanel.
0: Peguang tu nanti kemas saya, nanti besar lagi yang banyak lagi. Kadang 2 kilo, saya peguang. Kadang 1 kilo, mendak gaya saya peguang. Nanti peguang pastinya berat setengah kilo aja agak. Peguang yang biasa. Nanti kalau kenyang makai, ya mati juga ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya peguang saya itu tadi. Berat banyak lagi ya makai ya.
1: Cita peguang nanti anggaran berapa ikut ikan? Udah ngira? Udah nama mana yang balap tinggal kita?
0: Ya nanti bakal... Nyamai dikira dan tiba ke pegang plastik punya ke 10,000 liter air. Nanti dia simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti dia semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti dia kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ikannya. Nama tu. Ini bukan oksigen pek nakamnya. So, makan tadi sebulan 4 guni.
1: 4 guni ya tadi. Uliah mana berapa beras guni?
0: Nanti seguninya 20 kilo dalam seguni. Agak aja nanti bakap piat tau RM104 ke nombor 2.
1: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau sitik tu aja?
0: Sitik aja, sitik bansal aja.
1: Kemudian nuan ada berapa anggaran modal, takos, belanja, kemudian dikenak nuan, kemudian ya, nakak ke dia tu.
0: Okay, pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nak sikit besar. Lepasnya utanya kena piko ke peguang tanahnya. Kurang kena piko maka. Jajai bisa 2-3 minggu piko ke ngangan, ngangan ke belanjanya sebab bisa 50 ribu.
1: Kena madu. Tok bah tanah non bu?
0: Bah tanah kempu. Madu bah tanah kempu.
1: Dan yang kebukai kan banyak non kembali peguang ke nyanya?
0: Peguang kebukainya ya ke peguang semiannya. Aku ngagak lepas semiannya. Panyai besai kena. Yang sebab bisa 14 ribu yang sebab.
1: Tahun berapa kemaya peguang
0: sama mereka.
1: Tanya ya kepelestiannya.
0: Pelestiannya lebihnya 5 ite. Sitenya lebihnya jual orang suaku skinhead sebab kaya baru deh. Pengambil skinheadnya. Sitenya 5,000
1: untuk peguang nuan saja.
0: Untuk peguang.
1: Peguang pelesti atau peguang pelesti atau tahun kemaya
0: sama.
1: Jadi kena nuan kena jalan ke kerja atau buka ngaji kerja kan tak bisa?
0: Nang sikit bisa ngaji pekerja atau buka ngaji pekerja mayanya bisa mudah mimian lah gaji orangnya sehari. Mayanya sehari bisa uliah RM50 sehari.
1: Apa ikut pekerja nuan?
0: Kerja bisa 5 ikut.
1: Dia tahu lah?
0: Dia tahu nak lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku berdau kerja ada mayanya. Dia tahu yang dia kumpul ngadu lepas dari kerjaan dia pinjian dia tahu. Benih ikan atau pasal benih ikan.
1: Benih ikan.
0: Benih ikannya. Nadai meli orang agak bibit di lembu. Ubat ikannya di tempat. Aku bisa meli tapi oksigennya banyaknya sudah beli aku. Kena mantau air. Lepas kadang hari kemarau buka dia tahu deh. Air nasi kekurangan. Mana oksigen magang ya?
1: Berapa?
0: Oksigennya ya ke biasanya 300-nya sih teh. 350 lah.
1: Apa itu nya nya
0: dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu oksigennya bisa 2 itu kan dia udah itu
1: punya kok pasal kebuka ke bakal karan naik semuanya berapa nya anggaran awalnya tadi
0: namanya dia nanti bakal pasal ya ai tu beri ai bukit tu tadi ada kena ai pasal tu ada kena kalori nama lah bio ai sungai pun tapi pasal karan tu karan ku dia nak kari karannya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya ikan keritupe nombor peguang dari projek nuan dia tu dikena dijual dalam kandang sebulan.
0: Mere dulu hari semeh dulu. Semeh tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya udah matilah, udah mati. Sekilo tadi tiap gramnya RM10 segram sekilo. Nanti bakal ya udah sampai sekilo mesti up ingat berapa ya sekilonya. Up baru grade ya. Grade ke mana ame? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Kadang punya bakal

0: 800 gram, jarang kan juga, 1 kilo. Nah, sige, wala juga ya. Kamaya baru harinya, ya, nanti ka, ya. Nanti ya, kaya gitu. Ya, juga tadi lah, baru hidup ya. Pukul utara ya, udah oke hidup ya. Baru ya, nanti cuma hidup. Ya, juga hidup ya. 250 harga ya. Engkau lah, kan ini yang akuarium semua itu. Aku tuh sebenarnya bisa nyawa anak yang lah, anak sebenarnya. Anak yang tadi dijual kusiko 10 ringgit.
1: Kan kaloi kan?
0: Kaloi
1: kan ini nyawa ya?
0: Kaloi dia tuh aku... Abang kuloi aku dia udah cukup lalu mayuah dia ada tuh deh. Aku dia tuh usia nyawa anak yang anak selalu jual aku makin dia. Siku anak ni tak kegeri atas anak kaloi tu. Bisa harga 15 ringgit siku, bisa harga 10 ringgit siku. Bisa harga 7 ringgit siku. Sama mereka bisa mami dia. Ya kemien tadi 7 ringgit, 10 ringgit, 12 ringgit. Tapi saya bisa 6 inci gini hanya kayak 15 ringgit.
1: Jadi lepas kita tadi dah beranak pasal ikan sembah tadi ya ke berat yang tunggu sekilo. Nanti kan kalau kita ketik nonyual atau tadi cek apa pemberat berapa, berapa harga.
0: Ikan kalau itu lepas itu ikan kalau itu ikan tim sair ya, sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang ya kita tahu lah nyual sekilo 30 ringgit ya. Kira-kira sekilo nanti sekilo 700, sekilo 600 dia setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
1: Oh, siapa lagi mancang lah tuan? Oh, siapa lagi mancang pada ikan semeh tu? Kalau itu bisa jual, bukan orang mana tak jual, jual kena orang hiasan macam mana? Ikan semeh?
0: Ah, bisa. Aku selalu nyual ya kayak laban aku nyual nak kalang maip saya lah aku menyukur kendara saya sekali buat nyual hiasan buat orang jual simpan orang akuarium semua. Aku bisa nyual. Banyak. Mereka tadi 10 ringgit, 15 ringgit.
1: Kan tiada atau ketin orang nyual tadi dan jengkar bang. Apa pemberatan?
0: Tiada atau aku jatuh nupi tengah dia tu baru nupi tengah dia tu baru 14 tahun.
1: Oh.
0: 14 tahun. Aku empain tu nemu nak kan pasal tengah dia tapi dia tu udah agak bisa orang nanya kamu li tapi aku dan mu bapa nak harga ayah lah baru baru ngina tengah dia tu. 14 tahun aku udah ngadu tengah dia tu. Udah aku pinjam kerja kemarin. Start aku ngiga tengah dia ngadu. Ayah aku bisa lah banyak ya aku tu ngiga hari sungai ni, mereka ada yang buat di sungai ni. Bisa nyuang nanti orang, bisa Melayu ya. Bisa nyuang nanti orang Melayu. Atau 10 hingga siko.
1: 10 hingga siko, nanti ada tentu dibanding kalau yang semuanya tahun mid ya.
0: Sama.
1: Sama besar ya.
0: Sama makan size.
1: Jadi ini yang kebang, ini nur nuan dengan juang atau kenyual ikan ke ditupai nuan bapak guang, hari hasil kerujak ke diatur nuan dia tahu.
0: Oh, kena nyuang ikannya kena ke dia tahu. Dia tahu, sampai bisa market lah agak aku tu. Kadang-kadang belah marketnya, kadang-kadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sidak bah marketnya. Sebab market lah pasal kapit.
1: Pasal kapit.
0: Market ke besar bakal belah restoran semuanya, sampai bisa lah. Bakal sidak kat ka berapa kilo, berapa ikut ke ni. Bisa juga telefon aku. Kadang-kadang juga macam sidak. Bakal ikan semayah antara engkau kalau lain. Pasal jual belah supermarket lah. Lepas tu kan, tak bisa lah. Beli sampai 5-6 kilo lah. Nak daikan semuanya. Bisa ke? Bisa tak pergi tanam pis perikanan tu. Madah aku dah tahu lah. Ila ada yang agak ikan dia jual ada dalam sehari berapa harga ya.
1: Agak rekod.
0: Agak rekod.
1: Agak rekod. Berapa anggaran hasil untung ke bisa diulian luar dalam kandang sebulan ambil ikanan dia?
0: Kena ke dia tahu. Bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara nolab saya mana daya ke kita kena mu tak ke kakak dia tahu entah bisa ke mimi ya. Boleh letak kena kepada saya punya tapi cukuplah cukup rembu anak ngai kerja pun berikan sampai tanya nak nak masuk kasih aku tanya saya terlelap saya bayar lelap ke tapi dalam sebulan aku lah bawa semuanya bisa ke 10 ikut 12 ikut dalam sebulan kalau ya kenyak meh kurang lebih ya.
1: Nama antara bantu ya kebisa dipinta engkau ya keudah dia boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kat dia tau
0: pasal ke tolong dari bala opis dalam tupi tu ada perikanan aku tanya tapi ya ke ya ke benda ya ke udahnya bisa ke nak ada yang tu mayuh nak ke bisa kalau mari baja bukannya sedaya benar bantu ke ya ke udahnya ya ke miat-miat bisa bakal ni aku tadi zoom. Saya tidak mantau dunia.
1: Dan orang megap pun si madah kepala peningkat kita. Nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar. Ya keamat merenuan penemu kesilia. dalam gereja ke projek nuan tau.
0: Jadi khusus ke ngalap saya man, baik kalau ke ada beri balas saya. Tapi saya ngajar kena cara saya jempu data ikin, bakal saya dari pihak tanam tempu, dari perikanan sebagai satu ni, salimi dah data ikin, nunjuk cara ni cara ngadu ke, tahu tanya. Nanti nadai saya, nadai kita nemu ngadu ke yang ni, biar tengah pak nganya di me, tempu data ikin. Aw cerai kita tekan cara mereka nupikan lah cara mereka jaga peguang mereka kanya mereka kanya dapat besar nanti aku yang sujian tu kurang gaya besar tu yang kira dapat dah saya selalu tay baku kian
1: nama jula tinuan jemaah rila dikenal ngermai kakek projek akan diadu nuan dia tu awak kena tay ke bak tingkat ke jawagi jemaah rila
0: aw kena kita tu berikan tau, agak peguang ikan tau. Nanti kita minat kuari susu buat, kita tahu. Nanti boleh ya. Aku agaknya besar lagi, kak munyi kurang, kak ngaduhnya mana lagi, nanti bala upih tanam, bisa nuluang, bisa meraih bantu. Ngarap kita boleh mantu, kita tahu. Masa munyi kurang, kita boleh berjual, nanti boleh nyual, lebih lagi, dini no market, no nyual. Oke, lalu kak koma, terpenyak. Nanti udah mereka merancang di mana
1: gitu. Menyok kerja ke orang tua minta nuan mereka ke perancang menuju bala peninggal kita yang ke benduang atau ke bisik jual hati dekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan upe ikan berpeguang makan nuan
0: tu. Maka jaga ke merancang ke pada aku tahu pasal upe ikan atau upe ikan semaya ngau kalui ngau yang ada tu tadi. Kita tahu anak ngai kita upe laban kita tahu makin setahun gitu makin ya ada kurang ke okey makan bisa mungkin kurang ke ya tahu market ada sikit nak rugi ada sikit mau ya. Nanti uliah nabi ke lebih baru tu anak ngai lah kita yang ngadu kutai betul yang menyebut tu bagi ngau baka tu rumah kami tu rumah naga kembali aku nama tu pelancang tu aku menyebut ya kiah kuya aku kita yang ngajak pangak tu ni alah nak rugi maka kita ke berjalan nanti kita dah terap anak yang terus melayap kuya maku angkat lubah-lubah ni tiap kemasang berjalan orang lain kita nak datai nak jaga ke rumah naga maku nak ke pelancang aku kira ke nak jam
1: ya
0: anak ngai
1: dia bagi contoh tadi bisa sama penanggul ke bisa cabaran ke tadi
0: ya cabaran tu nasi ke mayuah dia ngejap kawan tu nanti ada dia nanti takut rugi jika nak untung dia ada rugi tanya atau berjaya nanti kita ingin rugi oh tupik tetap oh, mati kan terbaduk ke kenupik ke terus rugi selama-lama menyanyi kita ke berjaya nanti dia ingin rugi menyanyi pokok dia pulai dia dah rugi
1: tapi dah tahu pokok boleh makan lah
0: kira-kira dia tahu kira-kira okey lah kena kira 2-3 tahun tu abad aku tu baru menjaga peguang penyelam tuan tu aku pincin lam tuan tu aku pincin tu
1: kami hari Unit Radio Indo-Pias bertanam tupik Sarawak merek besar. Terima kasih Kang Inwan, Encik Engkabang, Anak Asah, Laban Merek, Awak atau Kang Buluan Kang Masa berkongsi ke penemu dengan bala peningga buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningga, Ninga Kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang tanam tupik dengan bumai. Terima kasih.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, malam kita ke baru muka radio. Dengar kami ke lemai tu sadar lemai. Terima kasih manyu-manyu berjam kedua. Okey, lagi bergulang kau tu dapangan DJ MA tau ke TUD Konti. 7.30 lagi mending ke berita lemai hari kami di Y. Okey, di Filipin kalau 12 ikut lagi tau ditemu. Udah bekau sebuah kapal orang tambang tau ke kemai balah temuan itu angus. Di Filipin kena ke 9 dari bulan 9 tu tadi. Ni tiah ke penerang 44 iku ditetapkan selamat. Penerang dikeluar ke pengawal pantai Filipin PCG. Sorry tu tadi ya, sidak ke berbadi nyawa. Bisik 76 iku kalai operasi ngiga engkau nyelamat. Agi benung cakah di perjalai ke nyengkaum. Berjalai ke pansiak pun kebuah penusahnya ti tahu nyadi. Yang untung feri tu atau ke kapal orang tambang tu di kandang tasti perbandaran koron. Ia sebuah palan kesuah di tapat temuai datai lebuhnya bisi 134 orang tambang nyengkaum bisi 134 orang dalam feri tu tak ke kapal tu ti nyengkaum 117 orang tambang engkau 17 anak kapal tau ke kru kapal ya feri megak semua nyadi ke kerban enyak perengka pengangkut nurmindah antara pulau-pulau di Filipin. Menikah lagu Anthony Usan, lagu ya Bungai Layu Patah Ditangkai. Kedua lagi Judika, enggak lagu ya Putus atau Terus. Sedangnya mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Jam kita dah pukul 7.30 minit lemai. So lemai berdengar kami nak ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2/15 hari bulan 9 tahun 2026 ke terubah ya batang berita. Penyurakup Pegawai Semangat Begulai Meruan di Perhati Nyeruba Ari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat Mantai ke berita mana? JKDM Sarawak merampas Syambu ke berimpus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Kita mending ke isi berita. Sarawak dekat sekali lagi nyadi menuan dengatur pengurami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK Pagila. Penguraminya ti berambai ke jaku Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati dekat ngempur ke bala tuai menuan gaw rakyat ngambil ke sama belemati ke semangat penyerakup gaw reti hidup begulai. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madah katu nang seriris gaw polisi ti netap ke penguraminya dekat diatur dengan cara bergintir antara Semenanjung Sabah gaw Sarawak bakal ti dipejalai ke Kenyau hari tahun 2023 yang madah ke ramai jaku ke dipilihnya megak dekat ngayan ke penegak politik ngau pemansang ekonomi menua tu ke dekat merit penatai pemisi ngau pengelantang ke semua rakyat. Yang ada ke pengawal tingatur pengeraminya di Kuching diasai ke cukup engkeman dikenal negap ke kaul antara wilayah kelimpah hari ke dirami nyerembak ulang tahun ke-63 penumbuh Serakup Malaysia Kenyau hari 19 hari bulan Kenyau hari 16 hari bulan 9 tahun 1963 Subang. Berbangunnya pengawal ngerami hari Malaysia Renggat Kebangsaan di Sarawak tahun itu diperhati ke cukup besar reti berduduk hari manyuh macam perkara ke udah diberi perintah besar ngagai perintah Sarawak. Menteri Communication telah nyadi pengari perintah penyurakup Datuk Seri Fahmi Fadil madah ke pengaraminya tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching tau ke BCCK malam pagi lah begak dekat ndur Menteri Besar mansut ke penerang ti berguna. Tunjeng kaum pengawal tinjerah ke penyangkai kapal Bintulu ngau cara rasmi ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Fahmi mansut ke Jakutuk lebuh ia ke di Kerandaun bak segmen ekspresi ti dikeluar ke Sarawak FM RDM Kuching sehari itu tadi. Ia madah ke pengawal tinggerami dari Malaysia di Sarawak nya endang seruris ngau polisi perintah tinetap ke pengeraminya ti diatur ngenak cara bergintir antara Semenanjung Sabah engau Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar bisi nerima penemuai basar Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil ba Astana Negeri Sarawak sehari itu tadi. Penemuannya diatur alai madah ke pasal pengawal ke bisi diatur kena nyedia ke pengrami Hari Malaysia 2026 ke ditagak diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK Pagila. Bercakap ngagai penggarang berita dah tembuk penemuannya Datuk Seri Fahmi madah ke pengawalnya berjalan lancar lalu pengrami ke sekali itu megak dekat sama di Pasir Raban Veteran Polis Ngau Sedadu alai berkunci ke penelebak sidak gawak nyaga menua. Kelibah hari batang pengurami pengawal bukai ke sama bisi diaturnya nyengkaum pengurami makai selamat unit bagi pengarap bukai tau ke uniform ke diatur kemari ngau pengawal pemandang ke diatur bak sebengkah palan berbeli ke barang di Kuching ke diatur nyentuk ke pagi lah. Berbangunnya pengurami makai selamat berserimbai ngau Hari Malaysia Megak bisi diatur bak Masjid Jamek di Petra Jaya lemai tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Company Micro Meat Ngau Jalan Pemesai PMKS serta kontraktor menua tumpu patut diberi peluang mengangkat kepengelandi guna teknologi serta saman ngau masuk rantaian nilai kebaru dalam transformation digital industry ngagak projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantaligi madah ke pengawat ti berjalan ke industri ngagak projek mengenai atur digital patut nyerangkum semua ngambil ke pemanah teknologi sama ulih diasai ke semua raban. Ia maksud ke jangkutu bak pengawat dung lancar ke Malaysia BIMDE 2026 Putrajaya Digital Build sehari itu tadi yang badah ke teknologi bakal building information modeling nyaukai semuti software ke baru aja laban nyemega ulih nyau ngurang ke utai ti tebasau serta ulih ngatur aset mensiamanyuh ke penglantang rakyat. Datuk Seri Alexander madah ke upis Menteri Kerja Raya dekat seluruhan ngagak projek perintah nyadi ke standard hasil pengawat ngau atur digital. Upis Kastam di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah mujur muntan ke pengawal orang ke nguji dekat mai belalai dadah syabu ke berungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Director Upis Kastam Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke pengawal sindiket tinapuk lebih 80 kilogram dadah dalam kampit tofu cat litter ditemu pengudah pengawal sidaknya ke 12 hari di Kemata ke Kenyau hari 28 hari bulan 8 tu kemari. Lebih ke diperiksa kampitnya ditemu ngundan utai ke di pelabak ke dadah bangsa metamfetamin. Sindikannya di pelabak ke guna sebis kurier ngau penerang tibulak ngambil kendak ditemu upis ke berkuasa. Kesnya dia tu dipansi mengenai Seksyen 39B Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ti ngada ke hukum bunuh tau ke jail seumur hidup enti ditetap ke salah. Datuk Norizan mansut ke jagadu ngagai pengarang berita di Bintulu sehari tu tadi. Mensemanyuh di Sarawak tang lebih lagi raban anambiak serta orang kegawat perintah ngau company luar udah diperansang masuk sedadu wataniah dikena negap ke sedadu penabat dalam Soldadu Malaysia ATM. Panglima 3 Brigade Brigadier General Zulkinain Yunus madah ke sukuang hari rakyat nuatu empu nang cukup berguna dikena nulung raban orang kegawat mendam enti semak penusah bisi nyadi. Yang madah ke tajak pen rakyat menua tumpu bisi benar pengerinduk dekat gawat tetap ngau sedadu Malaysia tang urang ti masuknya di raban volunteernya endang agi kurang enti dibanding ke ngau bak menua-menua kebukai. Pemanyuh orang ke ditagak dekat diambil ninting tahun enyak kira 269 ikut tang pemanyuh orang ke masuk pengawatnya jam ke dia tu lalu bedau cukup. Brigadier General Zulkinain Yunus masuk ke Jakutu udah tembuk randau edisi khas Hari Malaysia ti dikeluar ke Seri Aman FM RTM Seri Aman sehari itu tadi. Serang detuksi dua regimen enya 511 regimen sedadu wataniah di Kuching ngau 510 regimen sedadu wataniah di Sibu. Penusaha ngus bus stesen solar hybrid long atip di Baram pagi tadi udah di rara ambis. Penerang di bilik operasi Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah ke penusaha ngus urung pukul 8 paginya diriput ke nyadi dalam bilik bateri ngau inverter. Penyampat Seraban Orang dari Sarawak Energy Berhad SEB nyara apinya ngena 14 peringkat penyara api mega mujur nyeliah ke api hari ke majak nyerarai. Bilik operasi Upis Bomba derima kangau pasal penusah turun pukul 8.50 minit pagi lalu nganjung Seraban Orang dari Upis Bomba Marudik kelimpah hari diminta sahup Raban Bomba Volunteer PBS Long Bedian ngau Long Bemang. Berita kepeduli berita lumba enggak main. Tentu waktu nyedia ke lumba enggak main Asia Tenggara atau ke SEA Games ke-34 enggak lumba enggak main para ASEAN ke-14 tahun 2027 Benung Cakah dipejalaikan kena gempung antara Komiti Pengatur SEA Games Malaysia Masak 2027 dengan Kluster Pengatur. Tuai Pemegang Eksekutif Masak 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob, madaka pengawal ndur madu ke vendor dengan supplier mesti diputus ke dalam tahun tu dikenan itu ke pengawal ulih dipejalaikan dengan lancar. Ia megang disimandah ke bangsai guna communication antara 18 komiti kelimpah hari dimarati ke gayari ngau sebun asap. Pengurami SEA Games 2027 dekat diatur berlabuh hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang ngau Johor. Berbangganya lumba ngamain main para ASEAN ke-14 dekat diatur berlabuh hari 17 ngagai 23 hari bulan 10 tahun 2027. Keterubah sekali Sarawak Megak diberi bahasa jadi menua dur berjadi ke peneraminya bak Stadium Sarawak di Petra Jaya. Kena ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Penyurakut engkau semangat bergulai meruan di Perhati, nyerumbak Ari Malaysia. Menteri Besar disadang dekat mantai ke berita mana? JKDM Sarawak merampas syambu keberungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Berita lemai kita ke lemai hari 2, sehari itu 15, hari bulan 9 tahun 2026. Di Tusun Ratna Saimin, di Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan Nina ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menungkus RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri, napi penatai temuai ari dalam, gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16

0: Niaga bola kita luar, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, belah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Wah.
2: Sapa kedekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: ACSJ ke-9 megatnya dia. Dua kategori kata diundi kita. Kategori finalist ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu pemadu terbilang. Tau berengkat diundi 8 hari bulan 9 untuk ke 2 hari bulan 10 ya. Acara ngundi ya. Ha, tak ada budak kita buat page rasmi FB YFM Iban. Buat fanpage Anugerah Carata Sapa Juara. Ngau page undi lagu Carata Sapa Juara. Mereka lagu finalis kita Jonas Johnny Aman Gal lagu yang Nuan Biti Intan di Kembuan. Kedua lagi Bon Jovi Bungai Pendam. Udahnya mending ke main asal kita ke malam tu. Pelian bak jam ketiga sadalamai.

0: tak jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
0: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
0: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Mayari ke bala angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tap ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nya baru numas kerelen mai. Nyarok mana genai kat batu muah man siang bungai nyak baru kita dia tuai tak kepai ka kepai kau baya babangai ngumai diri panyai langai dini talaban kalangai dia inai.

Manani manang kamara kangauk nyari maci lau petang ngadiau kai aku ngangau ngapa ngangau saja aku ngangau kang mainuan kami kanuan ngau aku ngintup ngayung lantang mekang anak sania ngekita kata bian apa birian pedias ngadada au melanso manang kamaran ti muninya ujaku manang manyaya nama bakun nak ngau kamari kulamang anti nepa lepi jalai raya mansana kulamang ipa pedama bedau betakua kanang patang rumah ngaraya ukaina aku cilik kaninang abah muga maban aku tu dilubah lawan nak datai jauh haman wari menyawang tujuang bukit linga batak nak menyawang tujuang bukit linga segi nang tinggi rema-rema ngaruru aman wari bisi atalaga tungkuk tiga panik dia darah aku.

nya baru ni nuan taraman ani manang ampuang ukai nak kangau kami kenai e manang kaliwang jerimai mai silau gak linuang ukai kami ngangau apa ukai ngangau saja kami ngangau retikai bumuk maludai tuduang luang ngangau hari kami galungu tuduang ngalupuang ukai nak kami mai kita ngintu pangayu lantang mamekang anak ngau juang kaki tabian teba birian pedias baraduang pai nyamai dekari gai rusuak ngari muang au kami ngau kanuan ningan kasih dia ada jari ujuang aku doang rawang lampuang kanang apa buang ukai nak nuan aku mai kami bisa rituba tu bay rawang au melangsu mana celuang timuninya nama bakaminda

kelaman anti depa lepi jalai nga lawang man sana kami tolama dan ipa pedama kami muda betakwa bunga jangka putih yang guntuan ukai nanti ninang abang mansang basuruan kami segi ka ngadu pangayu lantang mamekang anak ujo yang laban kami segi rindu kak mamanang pemak kalupuang tang ti kami lubah lawan nak datai laban kami jauh hamanuari manyangit bukit tangga ngaduang batak nak munyayit ngabukit tangga ngaduang ti kali ya talbak namunan saduai ni alun tuang nti kabawai suruh ang nyerang ama.

รมานั่งมานานินวันเกกนักงาวจะเศร้าคุมไอคามิสลไมรังไคสิลาวงาอรีคามิตุไคงาวงาปะงาวงาสัจจะคามิกังงาวอริตุกวงมะตุลุปวงการุงกุปะkulit manteli ari tikaye bumu maludai anyam ngadiri mai nuan bekalingi darpi pagar ngapi barenang damadang pisang amuni mai nuan ngintu pangayu anak ngadudin timuninya ya kabdau tabian babirian tedias ngati nyalai nama bakamin nak ngau di dua manang ngadu di tang ti kami ubah lawan nak datai laban jawa haman wari manyawang tucuang bukit asaligi batak nak manyawang tucuang bukit saligi sabrai tumpu kaki ngau ukai nak pasar ngkalilin ti kaliak metumnya talbot nomunan saduai muari di nyerang mansang numbang kenang ri ndak kalak ngin siat aka uai.

baru ai sama datai metua ai sidanya ra mana genai sama ngadatai diau dia ima magang ma magang sama dudua ai nyarino atas ngabatang nyalai tamayu ah me bala sida sayuah hari dia belum.

banyak sidak balago ya ari lameta tintiang kamu yang nyalai uji asimun atau wai

Punya nama ku mai kita wai ngiri mai lemai silau dia. Au nadai maku kangau bukai mida genai manaka mara laban aku isi ngangau ka kita kita pegalumu duduk ngasama mai kita mansiang mentuk tampang bungai sa nangang ka urat. Bisik kata rangkat arsa milu batu sagalang keadaan bisik ka incan ila buah serta ka daun bisik ka basbun ngonya nyalai aku mai kita ka marah ila dia nyaga manang ama.

Pok nade meda nu daraku manga sudan aku nangaum siang tampang lawang bungai tanam nama parinyai kutu amai sulu parmam nadai ngau aku megalumu itu duduk batiban ngai kaku lebu nandang palengah mari tarikan nyalai ini ngamunyinya tak lalu bajaku sudah lansuk kaban tabaran nyalai ini nuan kunci sulu ngamalam uji kita kanuan dulu ngau kami begalumu duduk abatiban nyalai ini ngamindai adang taruna darah inga sanban aninga nuan nuk tarbu baku basuran dinga nukangau kamara manang manyayan kati nuan bisi pekat ngusudar cap manang atuban kati bisi danji ngusudar manani manang manyayan dinga nuan duau terangau rangau nyerimai silau tak kelap malam ngangau nyebut madahkan wan ngemulut tangkor aku taling kamageman hai dinga munyinya utanya dalka kedarangan tak muka tangga tangai ngari dan lebuah nancang.

kia diau dia aina lama nya ya taruba gari ngukain siti bangsa sarundam lalu pasok pakaian sarta ngepan peda tunjuk ternono asok bentuk cincin ngaintan peda parngkau tu desa dia aye jam tangan nyalai tak lalu temu paradu sedak cu dayang sanban talu nurun datukun tangga ngalam nurun ke tanah tengah ngalaman jalai ubah munyi raya pangkuang lanjan pajalai jampat munyi tempat sayap balikan tenyo sempat gaya tenyo sa tentang ka manang kaban tuban tenyo nyargang lalanjang manang kaban atabaran dia ya talalung noang ai ka ngiong duduk abatiban tak nyo nyeni ama wai nyayan.

Kenait nyong iga ngagai ai letuang manaka pam sai kulo iga bidu nang kak jaliu kaki ulai kili iga sini ngangkarni pasang sadai nyaleka rangan nabi selam sedak tuban nang kak tiban batu aku ai nyale lubuak beda tiruak tidak ngademuak nangka teluak batu ngacanainya alai udahnya air rantau ada jengau nanah haso berai nadai gda timpai genai tengah bulai mata nampai giga ngagai ai aka besai ngagai ulai di ya.

Ya ruang ing buang ruang dia ing nyauta peda ika si mengau sida lantang ita jauh anak engka ai tenyau beka dunga dia datas ngarba ai tak nadai urang di ia nunga.

dia nyara kaban ngasini nyata peda iksa mengau lantang tajau anak diri itu nyona ngali dia wadai dia citi urang amat nadaihu urang

taluang katnyaro manang kaliwang talu nanguang simngau lantang tajau dara lempuang amat ngoilap jari ngaku duang lalu tangkap cap menampung tepan kedaluan indu ngabanduang suruang agai di iya bangku.

nyara kapan ngagnait nyasa dia sama nangkap sim ngat nurkat sat layata kesai nyalai tangkap kabar cap nisa mengap baik ngapulain ada simpan ada mudan induk barangai duduk kedawai lan

Kijang kakita nyara kaban menang jiwu ka prau lanju rasa tukang uka kita ira hari nya tali alikang nyalai tak kayo haba guai nasida di

manang au manang ti apia i tnyo kyang sudanya ra i tukaban manang ari nyo ai tnyo laju tebang koang bidu ari paruru ku tunang leka de bayi au tunang au tunang nyau taban penyara atuban sabangau kaban gamitan.

sempat laju bakaparuru kelkabatu nang nyo sempat mangai bai ciru ciru hari minyu kuminya dekai upayang.

Daik ruah ngedaun purang talalu datai bayi beras bangkong turas kunumbu anai rajang au rajang talalu datumpuk suan nyeru tekeda batu galang malintang tanyau pudiak kar siak kangan bakrang sempat mangait pak manyangkai sida agenai nyangkai pulai.

Bangkuang jala tuang penambang tawang panyangkai ini ina raja manang ini rabuang hari ija manah yang anti renguang tali bangkuang ai lekat da bungkuang kurian de bayi rajang au rajang ti suara ke taruah benar gempuang au tumpang sangayu taruah teguh giling au kajang akan ada da kena kita la nyara pulai balelang ai kena dai di nyau kita dua mancang ma manang nya baru buka debar jaku unggal kudu mai bunta ai kudu mai au kudu mai baru so mengat namat amat ulek tercap pantai pulai dekai pantai au pantai terpuang-repuang jaku kaliuang kumai putuang buluh bala nyalesa mengat amat amat nuki tercap kepulai kemai au nuan tidian siku tantai lansu ditu lagi jadi dua tidian umang tantai manang ditu lagi jadi raja tidian luput tantai likup ditu lagi tak ngaleda tidian tabian tantai sutian ditu lagi gerai nyamai ku lebih hari kesai ulama au lama baru kejang kunggal manang harinya nyalu tepan kejamatan berimai tiga titik bedi jalai raya datai tanggal laka dabung jangkana pegai parasau metuk lalau bala bulu hai bala au bala talu tepan tangga tukan tuk ngelam dabung dua jungap atap suruh recap baka sayap hei burung raya nyon depan tempuan nyapan baka sampan raja Cina penyebab geliah tengah ripiah tiang canaga lalu nuju mua pintu kebadaru banir cai naga au naga beka rukiak tamak kabiliak beka tasiak ku ala nyalai datai datikai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, program ke dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 telah ia kita sama ngemata ke 12 finalis kita Mawar Dayang Bintang Masterpiece Menyadi. Habis juga Ika Ngau Lagu Nada Yagi Pengerindu Dayana Shini Singkang Anda Mudah Aku Lengkap Doni Lang Pebi Ploy Ngau Lagu Ya Dimpu Nasiku Winnie Albert Aku Kai Lulung Arisa Di Sada Tanah Bernyang Band Jonas Johnny Aman Anuan Bisi Intan Di Kembuan Perau Mid Darah Helena One Rock Terabai Ngau Ramles Walter Di Rantai Pengingat Manis. Ya, okey, tentu ya ke tahun terbegang ACSJ ke-9 bisi nyedia ke dua kategori ke tahu udah berengkah diundi bala kita ianya finalis pemadu popular ngau lagu ACSJ ke-9 pemadu popular kau terbilang neh. Okey, undi dia tu ungkup lagu tau ke penyanyi di kerindu bala kita Syah Payang udah bersedia bagi kita ngau lagu ya nada guna ngenang agi ya. Kedua lagi lagu di by Louis Bennett ngau lagu ya Tusah Milih Bungai.

Lagu kedua yang pernah diunggah biasa dalam mai. Lemai tu 15 hari bulan 9. Okey, itu sah milih bungai. Selamat itu hari Malaysia ke dekat itu kita pagi lah 16 hari bulan 9. Engkau bila kita nyawasi program ke dekat diatur pagi lah ya. Mai diri sebilik mindah kini wai ngar ke semua perambu pengawannya mujur magang di perjalanan kita. Ya, terima kasih. Kita akan gini dengan kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang nyeng kaum bala kita kini dengan kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871 pagi lah. Kita bertemu baru jam ke sama megah ya sadalamai 6 nyentuk ke pukul 9 malam. Nampuang penduduk di konti malam tu ya pemerindang malam nyaya RB Rogers Bukit yang sudah bersedia di konti kita merindang kita megak 3 jam ungkep ya malam tu. Okey, malam tu belum langgawati ke juga belantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sebab kita nyadani ungkep ya pagilah 16 hari bulan 9 pukul 9 mai kita semua mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Udahnya tampung baru pengerindu kita ninga kami dalam pemerindang malam. Lagu kepenuh dia, Anderson Ngalai, Nadai, berita bakal selama pesan di JMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, Berita RTM.
1: Buat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
2: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
3: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak. Dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 15/9 dalam tahun 1993 Hotel Holiday Inn Miri digagal menangkus 35 juta ringgit sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak penguat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Dia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai ari dalam gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn

0: Mr. John Mark Charbonnet madah hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi madah ke penemung mansang hotel tu datai dari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Tauke Awak Pemerintah Malam YFM, okey? Kena sehari itu 15/9/2026, okey? Malam hari 2, okey? Jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Smoking Tauke RB. Jadi lalu ke semua kita dengan ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua nur kita diau di serata menua Sarawak, okey? Di Kuching, di tu, di Serian, pemegang kita ke diau di Seriaman, okey? Di Betuang kini, di Lebuantu, atau ke di Sibu, di Kapit, di Mukah, di ni lagi ni, di Tatau, di Kuala Tatau, di Semelaju, di Bintulu, Sebawah, okey? Di Miri, di Bekenu, di Limbang, Lawas, serta bandendur ke Bukai meh selama dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semak ndur kita diau, okey? Jadi kita ke diau luar hari menua Sarawak, di Sabah, di Labuan, di Brunei, Kalimantan Barat, okey, di Semenanjung Malaysia, juga di luar menua tu, luar negara aku boleh dengar ke kami kena cara online. Kita boleh dengar ke kami kena RTM Click, website RTM Click, channel 0871, channel My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okay, mayuh cara dikena kita ninga ke kami YFM Iban 24 jam sari merinang kita semua, okay? Yang jadi peninga kita ke benuang belalak baru mah jam kedai tu nganti mata ke kat tinduk malam tu ne. Tau ke kita ke benuang gawak jam kedai tu yang bisik sekiranya gawak shift malam kini kita ke benuang deriba kereta baru terjalai, kita ke gawak Mai Luri, deriba Luri, van, bus, ngau kereta pengangkut kebukai, e-hailing, okay, selamat ninggal ke kami, okay, pemerintah malam YFM. Jadi, peningnya lagu Ketrua tadi, aku dah merindah kita semua, ngau lagu Ari Mary Camilla, lagu Selatan Ukai Empu Tua. Jadi, lagu ke sekali itu, aku mai kita ninggal ke lagu Ari Menoah, ngau lagu kita beri nama Kebendaria. Dan sebenarnya, aku beri terima kasih dengan Matthew Abu. Taka Tiu, sudah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi. Nyentuk dengan pukul 9 malam tu tadi. Okey. Yang dengar terus kita berinang, dengar ke kami, pemberi nama malam YFM segulai sejak lain.

Okey, ngarap ke kita sudah terberinang. Ninga ke lagu Ari Manoah. Lagu ke diberi nama Kebendarya. Jadi, Kebendarya benarnya Nya Siti Ari. Lagu baru ke baru benar diterima kami ba YFM Iban. Okey. Jadi nanti di pada aku ba YouTube tu belinya lagu Menuah ke Bendarya tu lekang otiwan tu digagak penanyi tumpu nya Menuah Ambu. Okey. Jadi lagu tu baru dirilis ke dikeluar ke nanti nanti aku buat face kai buat Facebook ba YouTube tu 4/7 tu tadi peningnya okey dikeluarkan ba YouTube Survival Record. Jadi kita tahu support meh lagu baru tau lagu Hari Menuah lagu kira-kira nama Kebenarnya. Okey jadinya semina info ngong lansap dengan kenang ke lagu baru ke bisi di tempat kami. Okey jadi mari selamat malam menuju semua balakaban kita bala peningnya. Ke bisi komen bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Terima kasih semua atumu sedaya nganjuang komen ke pesan bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, aku baca komen bak Facebook YFM Iban. Selamat malam menuju Richa Unup. Salam di JRB. Selamat berjalan ke penyongan Wan. Nanti boleh aku minta main ke lagu Heli ku ya. Lagu Pelakon. Dikenal Merina Drimpu meh. Gau semua belakangan Facebook. Ke suah menuju pesan ngelama tu. Ngarap ke sedaya gerai belama pemegang Wan. Aku tu madah ke diri Ari Simpang Simunjan tu Arbi ku ya au. Okey, Michael Marcelo William Jingat. Salam DJ, selamat berjalan ke penyawa Ari Siburan. Jadi malam tu minta Nuan main ke lagu Bidayah, lagu Napeh Napeh. Okey, terima kasih DJ. Oh, rindu dengan lagunya naik. Okey, Sheman Chin. Selamat malam DJ Rajes, selamat malam. Margaret Unjian, selamat malam DJ Rajes. Madah ke diri Ari Sibu. Minta main ke lagu Igu Anthony, lagu Meligai Pengrindu. Dikenal merindang Ricky Ribut and Desmond, Mary Bermartin, James Hanyau, Stamos Davis Seller serta semua peningat YFM Iban ke malam tu. Salam saya, salam rindu ke kita semua aku ya. Okey, Di Asan, selamat berjalan ke pengawal di Jarbi dengan Wan dengan frekuensi 97.5 MHz Sari Bintulu 9 ngagai 12 tengah malam. Pagilah nadai gawak cuti hari besai ku ya. Betul. Nanti boleh minta main ke lagu Hari Anthony Usan. Nda boleh aku ambu. Dikena merindang semua ke menuninya YFM ke malam tu. Okey, komen Ari Sojo Simarino. Soalam DJ Ari Tuba Ulu Sebuyau. Minta main ke lagu Hari Riken Rosen Raja Lumur 2. Dikena merindang Sidai San. Bak Lingga, Indai, Bak Sibu, Zilahani, Emilia, Emma Richard, Indu Kenawi, Richard Uno, Merbo Martin, Rosliau, Jupas Lagun, Stema, Stevi Sela, Ferjang Daniel, Polimasing, Petro Sinchan, Morrison Manggi di Kuala Lumpur. Kebang Facebook, ngau semua kenal meh, ngarap kesedaya sama terperinang ke malam tu. Bia-bia, selamat malam DJ. Berdengar ke YFM pemberina malam ku ya. Okey, Sarini Syendan Sarini soalan di JRB. Selamat berjalan ke Miawa, madah ke diri Ari Suang. Bisa hujan kami buat Suang lemah itu tadi ku ya. Minta main ke lagu Ari Robert Nyalang, Patah Tiang Sukung. Di kena berindang semua berdengar YFM Iban ke malam tu. Ngarap ke sedar sama terperindang. Jadi dengan kawan DJ, berjimat maya pulai habis kawal lagi kau ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Kita kebisi komen. Lagi aku baca baru komen kebukai. Kebisi dan jom kita bawa Facebook kami YFM Iban.

Repak Panti Jalai, lagu kedebaik Linda Majam. Kita ke dia terbelinya pukul 9.35 malam. Kita ke baru dengar ke kami yang kena baru masang radio on radio kita. Selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerina Malam YFM. Okay, malam hari 2, 15.09.2026. Okay, jadi Genang berkawal dengan pengerami ngintu hari Malaysia 2026. Okay, jadi kebenarnya de malam, okay. Aku mulai mencoba bala kru RTM kebukai. Ngau ngulu raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan kediatur BCCK Borneo Convention Center Kuching. Jadi kemari 14.19 sudah diatur enggak mujur raptai penuh. Jadi pengerami ngintu hari Malaysia 2026 tu dekat diatur pagi lah pedinya 16.19.2026. Jadi pengerami hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan pagi lah dekat digulu tuai pemegai menua Sarawak. Sama mesti datainya Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak ngau Kepala Menteri Sabah. Jadi pagilah kita boleh mendak pengerami ngintu hari Malaysia 2006 renggat kebangsaan tu bisi ditabur ke terus ba TV 1 RTM nanti nak selaku berengkari pukul 8.15 malam. Pemegat tahu di dinya kita ba semua stesen radio RTM, okay, yang kaum YFM juga boleh didengar kita bisik nabur ke live bagilah pengeraming itu hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan ke diatur ba BCCK. Okay, yang jadi peninga lagu kita sudah tu aku bisi milih lagu lagu hari urai lagu Dilah Tanah. Tang sebenarnya lagi macam komen tu ba Facebook YFM Iban. Okey, komen ke sekali itu Ari Nino Nino. Soalan DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita kami di Pakan Lemai itu malam itu ku ya. Baru badu hujan, minta main ke lagu Simpak Ndak Bertampung. Ari Veronica dikena merindang bala ke menunding radio bakal ke malam itu meh ku ya. Ngarap ke sedaya semampai kerai belama. James Pangiran, selamat malam DJ RB. Selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik War Rock. Di kena merindang Sida Putra Borneo, Peter Tengku Kujam, Donny Lim, Jupas Lagun, Stamer Savis Taylor, Fino Kinawit, Erinjang Daniel, Alex Alberto, Danielson Barau, Polimasing. Ngarap ke sedaya semua terperindang meh. Ngau selamat dari Malaysia. Kena pagi lah. Kuih 16.09.2026. Okey. Komen ke sekali itu Ari Mary Jalo Ujo. Selamat malam di Jarbi. Madah ke diri Ari Suang. Manah ke hari malam tu di Suang minta main ke lagu Melegai Pengerindu. Melegai Pengerindu. Nyokasalah sebut eh. Dituju ngagai Mary Bumatin, Adam Holyfield, Grace Michael, Ronnie Fred, Arah Arelin di Semangga. Ngarap ke sedaya rindu-rindu selalu meh ku ya. Okey, Jesse Ketan, soalan DJ mana berita derimpu ku malam tu ku ya. Madah ke Gary di bau pan celap malam tu baru dah ngetujan. Minta main ke lagu Nadai Utang Pengerindu Arelinda di kena merindang semua peninga atau peminat setia YFM Iban di serata menua aku ya. Bob Ferrari, selamat malam di JRB, minta main ke lagu rock di kena merindang bala bab Meridian aku yang harap kesempatan perindang bulan pegari. Selamat malam hari 2 DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita minta main ke lagu Juliana Ambu Nama Rita Sulu aku ya, di kena merindang semua orang keng lala kebisininya radio YFM ke malam tu aku ya.

Ya, terima kasih Brinya. Lepas itu terus gulai sejalan ingat ke kami dalam segmen pemerintah malam YFM. Okey, jadi itu info ngau berita berkawal ngau pekit atau ke anugerah carta sapa juara. Okey, sebelumnya tentu ke kita udah follow, udah like Facebook rasmi atau ke page rasmi type kita Anugerah Carta Sapa Juara. Okey, nama laban dia bisi link nur kita uliah ngundi bagi kategori lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang atau ke paling popular. Jadinya keterubah Siti Dagi dia mega bisi link dor kita ngundi bagi kategori finalis ACSJ ke 9 pemadu terbilang teka pemadu popular paling popular. Bisi dua itu kategori uliah dor kita ngundi teka diundi kita aku nyebut baru keterubah tadi ianya lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang. Lalu kedua, ianya finalis SCJ ke 9 pemadu terbilang. Okey, tahu ngelawak dia tu. Facebook rasmi, fanpage rasmi, Anugerah Carta Sapa Juara. Tentu kita follow dulu. Tentu kita like dulu Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Udahnya kita boleh nyegak link ke bisa di ingkah ke dia. Okey, tahu undi finalis ngau lagu di kerindu ke kita. Jadinya info berita berkau enggak anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9 ngelati ke industri muzik Iban. Jadi belinya pukul 10 malam keselamatan duar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Artem Kucing.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merinang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita Tetap Gati Kita Linga ke kami YFM Segulai Sejalai
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Selamat malam, dia tu kena borka berita malam 15/9/2026. Sarawak udah nampak sejarah hingga pengawal nengkebang chip terubah di Malaysia digagak perana menua tumpu. Nya digagak Seraban Nembia Ari University Malaysia Sarawak Unimas. Chip OPM sudah dikemansang kenyori tahun yang kemari dekat nyadi penapis signal hingga pengubah kesuh pengangat siti-siti kerban tita ulih dikenak memayung macam device hingga mesin. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah pemujurnya ngayan ke penegap Sarawak dalam sektor semikonduktor di Pejalai Keraban Nembiak tidak beri peluang nur nyedia langkar penyawak Pejalai ke eksperimen mutar ke penanggul serta nengkebang. Tu tau mai rakyat Sarawak ukai semina nyadi pengguna teknologi nyadi pengeluar teknologi. Chipnya boleh penuduk nomor satu bak pekit reka bentuk litar bersepadu 2025. Sepenyampau 157 juta ringgit oleh dikelimat dengan penyawat ngena teknologi Building Information Modeling BIM bak pengawat jalai ke projek Jalai Besai Pan Borneo Sarawak. Sekretari Besar UPIS Menteri Kerja Raya KKR Dato' Sri Azman Ibrahim madah pengawal ngena BIM dalam projeknya bak tahun 2016 mega mujur nentu serta mutar ke lebih 3,000 penyilap bak dalam draw langkar pengawal. Tu secara efektif mantu nyeliah projek laun tembuk nyentuh 10 tahun. Pengawal ngena BIM mega mantu nyampat ke proses nyemendar ke pelin hari urung 14 hari ngagai semina 48 jam aja siti pemujur terjapai tinda ibuah berkena ke pemintar tiru. Penerbai bilun terus nyambung Kota Kinabalu, Ngau Bintulu serta Sibu dekat disambung baru bulan 11 tu. Lalu harinya ulih ngangkat katur penyambung pejalai langit antara Sabah hingga Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni hingga Mayan Asal Dato' Sri Tiong King Sing madah pemutus Ari Air Asia nya di Japai berindi Ari Awam hingga Randau Bekau Randau Bedau Lama Kudah berkawal hingga pematut mulai ke baru kedua atur penerbainya. Pejalai Kota Kinabalu Bintulu dekat operation baru kena 1/11 ngau 3 kali penerbai bilun seminggu. Lalu pejalai Kota Kinabalu Sibu dekat Berengkah kena 2/11 nyedia 4 penerbai bilun seminggu. Pengawal nyual tiket udah Berengkah kena 2/9 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah dipadu nyadi Direktur Pengatur Pengawal Ungkup Polis Diraja Malaysia PDRM Berengkeh Hari Saritu. Ia nganti Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Majid di mangkuk pengawal nyadi sapit kepala polis menua. Pengawal ti nyiri Dato' Muhammad Zainal 48 tahun di Kemujur Rabau Pengerami nyerah ke pangku pengawal engkau nyuak ke tanda pangkat kedikmata ke kepala polis menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail bakpalan pematih polis Pulapol Kuala Lumpur. Dato' Muhammad Zainal sebetulnya mangku pengawal nyadi Komisioner Polis Sarawak kenyau di bulan 9 tahun yang kemari. Pemayuh macam komuniti dalam Universiti Malaysia Sarawak Unimas nyadi medium ti berguna amat dikena neranak ke akunan baru dikena neranak ke pemerhatiati ngaulah bebatak sur babala nembiak pelajar. Naib Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah institution tu ngari kelambang dalam Malaysia tinyerakup ke nembiak hari Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Kenyau ditumbuh ke lebih 3 dekad keudah Unimas sudah merik peluang agar Nembiak merti ke
serta berbahasa ke bab kara penyelai budaya bangsa ngau jalai pengarap. Interaction dalam gaya terdata rimayuh macam berantai asal ngujung ke tembiak pelajar oleh nampak pemerhati hati kelimpah belajar nerima bidanya tinyadi ke pun pengering. Yang maksud ke jakutu ngagai RTM di Kuching. Nyanakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal naungkos RM35 juta udah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak penguat dagang temuai di Miri, Ngau Serata Sarawak dan Busai. Dia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai ari dalam Ngau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngaji Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide AS

Safa kedekapai pulai trofi marut bilang ma anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Safa kedekapai pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemarut bilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekapai pulai trofi lagu ACSJ ke-9 Memaduk Timbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban.

0: undi. Kategori finalis ACSK ke-9 pemaru terbilang. Dan kategori lagu ACSK ke-9 pemaru terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, kakai 2 hari bulan 10. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.

0: Tuh, pagi riwayat. Benung ringat, benung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amak ke nyari kita ke besawut. Kadangnya, meh, mayuh hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansur di mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapar perut kebaruan nemu
0: kenunduak. Ya aku ungkah semua pintunya tak kepanu wak. Oh kelapa.
1: Mana mentah senting kamu pintu.
0: Nah, wak ke nyium baunya deh. Noi pansut. Baik baru ke dapur.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-10.

0: pagi riwayat.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut lama adanya deh kini dengau dah gimana ya gengnya tadi deh tu ya yang ngai sesengapa angka ya pelabak ku indah itu pak pengurusan duit ya teriak lagi
2: kan nama ada Sam laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah Siti lagi kena sampai utanya jai yang anak itu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya alu boleh ya yang ngai anak bekenya deh lirik
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Okey, terima kasih pendengar. Kita akan lagi nganjung komen hambat Facebook kami YFMI Ban ke malam tu. Okey, jadi pendengar bakal selama jam ke penuh dia lagi pukul 11 malam. Dor aku mai teringat ke program Galeri Artis. Jadi ke sekali tu aku mai teringat ke Tandu. Program Galeri Artis randau aku bergelanggau penanyi Nick Raffensi. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey. Ya, jadi terima kasih ya kita ke udah hanjung komen pak Facebook kami si Don Eddy. Selamat malam Arbi, selamat jelai ke penyawang. Tu boleh minta main ke lagu hari Eddy ko ya utai orang. Udahnya Lily Anthony soalam di JRB, selamat jelai ke penyawang. Tu boleh minta main ke lagu World Rock, lagu Kaban Sampai Mati di kena merindang semua. Ke lagi Nu Julia, Mambang Jack, Badaisa, Rashid, Kaban, Entry Stang, Ibrahim Anakib, ngarap ke sedaya gerai lama selamat terperindah mereka. Dobling ke wajah, selamat malam DJ, selamat jelai ke penyawak ku ya, selamat malam. Dundang Das, Madah Kedira Eripakan, selamat malam DJ Rajas, selamat jelai ke penyawak, minta main ke lagu hari ini yang Michael Jeman, Saya Buah Kemayau ku ya. Okey. BBF Sadul, semalam DJ, selamat jelai ke penyawa, minta main ke lagu Kelanjur Sayau Subah Ari Edmund Lim. Adanya Clarence Cundang, minta main ke lagu Iguan Teni, Meligai Pengrindu. Boniface Joe, ngarap keduan uliah main ke lagu Semina Nuanaja Ari Night Dynamic di kena merindang semua. Okey, adanya Induk Kenawit, tau ke MLSM, minta main ke lagu Wendy, lagu Anangan Sak Sesemak di kita merindang semua belakang ban Facebook mami mah nama di tag dia. Okey, Michael Elmi, soalam DJ Madah ke diri Ari Long Teru Tinjar, minta main ke lagu nama tu lagu Merampau di by Alex Swan di kita merindang semua. Okey, udahnya Mas Diana, selamat malam, selamat jelai ke pengawal DJ, salam Ari Limbang, minta main ke lagu Celak Jari Tua Ari Maxwell Franklin Saran. Denya Mem N, selamat malam DJ RB, selamat jelai ke pengawal, terima kasih. Ayu Birbi, Ari Selangau, minta main ke lagu Ari Roslina, selamat malam Sulu Kuya. Indai Mila, megap si komen tu, semalam DJ Ari Miri, minta main ke lagu hari Julita James, Pengeriduk Pengunjung Nyawa. Leonard, soalan DJ, mana hari di Sibu Jaya malam tu ya, minta main ke lagu Ngapil Baru, lagu hari Rick and Rosen. Udahnya bisi komen hari Alex Delta Bina Watabarau, madah ke diri hari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Ngkelili. Selamat malam DJ, tu boleh minta main ke lagu Dayang Bintang hari Mawat. Okey, udahnya James Nguyen, request lagu Smoky kuya. Oh, lagu putih ni kita merindah semua. Lina Boge, semalam DJ, selamat jelai ke penyawak, minta mainkan lagu Ari Ricky Ribut, lagu Utai Orang. Adanya Ros Liao, madah ke diri Ari Bayan Tasimuka, minta lagu Roslina di Ngameh Dara. Ni kena merindah, derimpu ngam merindang semua kuya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kita kudah nganjung komen lagu peminta pesan jauh malam. Pesan rindu hati buat Facebook kami YFMI Bar. Okey. Jadi nyana kat komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi komen ke bukai. Nanti nak sempat dibaca aku. Buat maya ke bukai ke. Kita tahu nganjung komen ke lagu peminta kita out. Okey. Jadi sebelum kita niat ke lagu hari Kerry J, Angkun ke Pengeraja, aku mic tengah ke lagu hari Walter Bana, lagu Minta Nuan Pulai Baru. Okey, jadi berikan anda ingat pukul 11 malam munyi kepada aku tadi, kita dengar ke tanduk program Galeri Artis randa pukul lain jauh Nick Raffensi. Okey, terus segera jalan dengan kami YFM 24 jam merindang kita semua.

0: Manta, Nalihan, Sadalamay, Tamarindang, Malay.
1: YFM, Sibulay, Sijalay.
2: Inyaka, Gallery Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, Sibulay, Sijalay.
3: Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Kedita bor kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita akan meninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Tapi di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pemirsa di Semenanjung Malaysia, enggak benar luar selama ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM kena sar itu. Okey, maka selama bulan yang aku Raja Smoking. Okey, jadi bulan yang aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti arus telefon kita ke malam itu, penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi, ya udah nanti arus telefon, nyami ke nama sejam, aku nguji ngangau. Nick, ba arusi pun kita ke malam tu. Hello, semalam.
4: Halo, selamat malam DJ.
3: Semalam Nick, oh Rita.
4: Mana ya tu DJ?
3: Oh, gerai ni.
4: Gerai.
3: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu. Tajapan udah jauh malam tu nah.
4: Iya.
3: Okay, hau. Ya, jadi nyami Nick, terubah tu mereka masing-masing dengan Nuan. Leban uli ngelimpang ke diri, ngelimpang ke awak Nuan kemalam tu beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, how Nick, leban uli beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick, dikena ngepun ke randau tua kemalam tu, minta Nuan pumeh madah nama jauh asal penatai Nuan tu ngambil balap ringnya lebih ngelala Nuan tu, Nick, okey?
4: Bah, keterubah aku merik sama malam agai semua bila peninggal, biar maga agai Nuan DJ. Aku merik terima kasih ya agai YFM, agai Nuan DJ labang ke udang hangau kaku, bah randau segmen Galeri Artis lah baka ke malam tu. Jadi pasal penerang aku tu, jadi nama nal aku lah, nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi yang nak medan lah. Jadi lebih adik lelah tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah. Penatai aku tadi, asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal penatai aku tu asal dari Uluan Nap Tatau Bintu Lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun dari Menua Suang gak ketibas Musah ketibas Suang.
3: Oh iya deh.
4: Ya.
3: Oh, baru nemu kuku baik orang tak tahu jana.
4: Ya, bisa mix lah kuto. Kenyamnya.
3: Okay. Ya, jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan rebukan mi korannya. Laban cuma itu kena ya segi ngelala pangan diri. Kedua itu sama sekolah subak bak SMK tak tahu ni Nick.
4: Ya, sini aku gak DJ register.
3: Jadi kebenarnya Nick, aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi itu. Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi baik SMP tak tahu kok aku lemunya nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
4: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut power lah. Saban kebeh di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
3: Bisa cerita. Lagi kita, aku nanya nih nama cerita.
4: Iya.
3: Okey, Al. Oh, nama dah kediri pan mix asal dari Suang. Kena sama tu lah, pai ku hari Suang. Baru nemu, kenyak mana baru nemu.
4: Nah, ni pengalaman bukulai sekolah. Baru nemu ni ya.
3: Al, nak ada yang nanya sumpah nih.
4: Ya.
3: Mak sama orang tak tahu dia punya na.
4: Ya.
3: Okey Nick, nyadinya ayo ninya tu mai ku kemalam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah megak di tebah kami, di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku megak bisi medak tu ba YouTube megak sekedar lagu Nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
4: Ya, syukurlah, syukur. Kita puji Tuhan, amin.
3: Betul, amin.
4: Dua, tiga take lagu ke hit gak?
3: Betul. Lagi tu beranda pasanya, Tuhan ingat ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah Nuan tu, lagu timpang tu, Nek.
4: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, 2022, selepas COVID saya.
3: Udah COVID, Nuan ngerikut lagu tu, Nek.
4: Ya, betul.
3: Okey, okey ni tu amai balap dengar dengar ke lagu Timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya, dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Iya, nyampe dari dunia lagu dari Nick Ravensi, lagu yang diberi nama Timpang. Oke, bukan lain yang Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke Menantu. Oke, Nick.
1: Iya.
0: Aku ngarap ke malam dengan turin nama ini ke lagu Timpangnya. Oke, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau ke lagu Timpang tu. Dulu nanya, apa nama ada nama ke dikenak nuan tu kira ke nama pentas tu. Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil dari nama Mat Nuan. Ravensi tu, hari ni penatai nama Ravensi tu di Nick. Nah, minta nuan cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya Suba mula lah mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekolah habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu Suba bisi city band lah, cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya Suba Ravensinya. So yang baik aku baru kenyalanya, tapi bandnya Suba nada kini-kini gak cuma ya selalu-selalu jamming boleh-boleh ngobrol kawan lah kenyalanya Suba.
0: Ya kira ke nama band tu Suba lalu diambil nuan sampai kesan itu jadi nama pentas nuan Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey Nick, maya aku tadi laban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke agi belajar sama Suba. Nah kalau aku menak nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrinduk nuan kau belagu tu kemudian. Yang kayaknya udah aku ke habis pemenam sebab nuan yang aktif bersekolah. Aku berkini tu. Ni maya nak berengkah aktif orang pengok belagu tu ne?
1: Ya, maya bersekolah tu. Lepas kita kesenia. Saya ku 4 tahun. Dalam 3-4 tahun kenyala kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gaya form 4 nya tadi. Bisa gak kau bersekolah. Bisa minggu bahasa Melayu.

0: Makanya lah bakal.
1: Sige, udah nggak orang bepekit lagu apa semuanya.
0: Ya, bisa bermain ke gitar punya tadi. Yeah. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba, zaman kita itu suba. Jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
1: Ya, betul.
0: Nyo dia tahu kumada. Bala tembak baru dia tahu nyo bakal. Ni bojo nanya malah bakal sekolah tu ampun. Sekolah tu suba.
1: Yeah.
0: Punya dia kita bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
1: Oh, gitarnya jam tu sih
0: nah. Ya betul, main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyu bisa gak aku gawa ke Melayu dalam mak coba pemulai kuringnya nyak ke start lalu aktif lah. Tahun 2014-15 kena lah. Main ngeband mula coba nadai lah ban aku main ngeband coba pun bukai gak nama tu bukai bukelis deh.
1: Bukai bukelis.
0: Cuma main gitar. Jadinya tadi nyudah bisa ngelalau mimit-mimit lalu bisa ga studio ke ngawon dua ku detoknya soal utama suak lah kenyalannya ceritanya tadi
1: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana
0: iya betul
1: kira kenya pejalai tak cerita nuan dari suba nyentuk nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dari nasi muzik timan oke Nick lagu timpang tadi ni maya nong riko tadi agi ingat nuan.
0: Lagu timpang tu sebenarnya salah sitai lagu kesige mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya ka dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula gagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Plutonium sebab 2017 lah saya ku lagu tu. Jadi lagu tu tadi ka dipantuat ke 18-19 kena. Ka syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh.
1: Betul.
0: Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nya malai lagu tu nyu pantuat nyu pengudah reda covid 2021 kena ka. 2022 lagu tu pantuat tadi.
1: Kira ke lama direga lagu nyu dah disimpan nah.
0: Ya,
1: dalam 2-3 tahun.
0: 4-5 tahun kena.
1: Hmm,
0: nya lagu tu suba, laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nya lagu tu suba nadai digagak ke kami dua bos Visivio nya MV gagak ke
1: video clip. Piano.
0: Ya.
1: Ketika leka ngotion lagu tu siapa? No bisi ngagak leka lagu tu ke Visivio ampu?
0: Lagu timpang tu first single kutu sigi digagak Visivio. Leka ngotion sigi lagu gagak ya. Lagu ku kebuka-bukainya baru bisa campur ke medway ya buku lain agak.
1: Iya, kira ke lagu keterubah tu nuan ngerekod aja mana?
0: Ya betul, aku ngerekod aja lagu tu semua.
1: Bukan ini nam temu ngoyak tu deh.
0: Laban Visivio tu pun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datang dari uluan napnya enggak.
1: Kaban sama kaban.
0: Orang bukai sigi bisa petalian darah ngelaku enggak
1: pihak ya.
0: Visivio tu tadi. Aku tu tadi laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya bakal berjalan tadi. Udah dulu ngerasa jalan tadi.
1: Betul.
0: Aku tu nitiah bang kenyak menyata nih.
1: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
0: Ya.
1: Tambah kenuan udah bisik pengerindu bapak mau lagunya. Nada kesalah nguji tadi ya.
0: Ya cuma lawannya tadi laban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige ka laban sige kau bermain berpegai ke gitar.
1: Hanya meh laban nuan kau dah nyebut nuan tu kais menang nama belagu nuan mega landia bermain ke alat musik bagi gitar tu ni Rick Nick
0: ya nak gini lah landia tapi ulian
1: eh ulian lah maka kita ke belagu bak serama kelia amanya saya isi punya lagu ya amanya Nick.
0: Ya, betul.
1: Okay, Nick. Jadi tu nengah ke baru lagu tu, tu lagu duet tu, Nick. Lagu duet dua apa tu Skylar King kita nyebut nama ya betul
0: ya Skylar King
1: so Skylar King
0: single keempat ku
1: ada
0: pengrindu
1: ya ada pengrindu betul
0: ya betul
1: nanti daripada aku buat YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu masih ya, pemayunya orang ke medak tu keningan lagu tu okay Nick lagu tu nampak randa tu tu dengar ke lagu tu dulu au.
0: Ya,
1: dia. Okay, lagu Adan Pengerindu Kedebaik Nick Raffin Singgal Skylar King. Okay, terus tinggal kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: lagu ke diberi nama Adan Pengrindu. Lagu ke debai Nick Ravensi ngau Sheila King. Okey. Jadi Nick sempat ya aku tanya Nick meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube kira-kira positif me komen bala peninga meda ke lagu tu ranca rindu ninga jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peninga mayo me rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Nick. Jadi, pelawak aku ingat nuan lagu-lagu nuan ni. Apa itu lagu kau dah direkod nuan nak kat dia tu? Udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya. Nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngerti nuan. Minta nuan nyebut semua lagunya, Nick.
1: Angka ke dia tu, biasa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang, lagunya Sigi Digaga, Mr. Bisifil lah, Dewan Ngoleka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah, lagunya Digaga Kami Duai Begulai. Tiun lagunya Digaga Kami Duai Begulai, lirik Digaga Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Pala.
0: Yeah.
1: Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpu Magang. Jadi yang keempat tadinya lagu Adan Pengrindunya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agak ngau munyi kurangnya baca ta kita nya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama pengindon rata dadan lagu tu sigi digaga Mr. Visivia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak bak carta sepajuaran ni Nick.
1: Ya.
0: Okay. Hanya di nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agak ingat laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Itik duet kebukanya kedirik lah solo.
0: Okay. Jadi nyak meh Nick tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak itu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi ngapa lah dengar tu Nick siapa penyanyi dikerinduk ke nuan tu Nick.
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing gitu deh. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah. Mayuan lah ukai si kau nala dirintai tapi aku merek nama lah
0: sekedar ya.
1: Aku bakal sida legend kita, bakal sida Dung Romeo, legend kita mega bakal Rusana Urai, ngau bala Stevenson, kurin lo gan ninga labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya coba. Jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemadah nak rindu ke penyanyi baru tu biar ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi nanti bakal ya. Nanti bakal dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi bahas menanjung. Kurindu ninga lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyam kan nanti badnya luar tu menua jiran kita lah Indonesia. Kurindu Gai Judika. Kena
0: Ya sekedar hari penyanyi ke dikingat kenuan nakak dia tu mimik kenuan tadi.
1: Ya betul. Mayu nyenal rintai ke kita kena.
0: Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik teban tu Nick? Nanti nitiah kenuan udah aktif.
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okay. Leban nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okay. Minta nuan berkongsi yang belum dengar tu. Meh pengharap hati nuan atau harapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita bantu. Lagu kita bantu.
0: Ya.
1: Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban tu sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Baiklah kritikan ke membina nya hari kita ninga komen-komen netizen ke uleh ngalah buah ketua deh. Pia mega ngarap ke sama-sama kita nyeruri lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kita nya. Laban tikas quality industry kita pun ukai di pendak kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh meda. Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percaya lah agai nama kurang ke empai datuk tua-tua. Mungkin empai maya tua. Laban atup tara tu bisik maya tua kan. Ni kayak kenalah rezekinya, rezeki kita sikau-sikau nak sebakar deh.
0: Betul.
1: Cuma kita ngantik maya aja.
0: Okay ni minta nuan nama mimik laban nuan ku dah nyebut bakalnya. Jadi begini nuan meda industri muzik kita ibah nak ke dia tu. Tapi minta nuan komen mimik.
1: Aku meda dia tu industri kita manehlah makin mayu. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisi-bisi kualiti. Ngambil ke bandian tu mayuh bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar lagi umur bakat-bakat baru utai tu tak ada kira nyadi ke nama tu nyadi ke kenanya baka sama-sama bersayangnya tapi sama-sama ke mansut ke utai ke kualiti ngambil ke bisi kualiti pada orang
0: betul terbaik ke industri muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Okay, ya. Jadi nya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemeda industri muzik tiba nak ke itu. Okay, Nick. Kita ikat dengar lagu tu Nick. Lagu Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pemudah ku rilis lagu Timpayang Zoba. Labang ku udah lagu slow. Aku selayang lah. So aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peringat terus dengan ketua me dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru awak GBC kita buka kan ditanya aku tata jepiak tu dengar ke dulu lagu Rinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih Abdinya. Lama kita terus gulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru ninya ke lagu Ari Nick Ravensi. Lagu katih tajuk lagu Teri Nenik.
1: Ukai Ketrubah.
0: Ukai Ketrubah. Ukai nama laban playlist aku nyon ada di pedak aku ki. Ukai nama laban lagu dah tau. Lagu Nada Ngasu Pedis Pala. Ngau lagu kemudian lagi Pengrindu Nda Ratai Wak Dana.
1: Ya betul.
0: Agak bisa duit itu agak lagu. Okey, jadi nyak menik kira ke minta nuan tu kira ke ninggal ke jaku pesan me ngaji bala nembia kebagi sidak ke rindu bab mau lagu tu tang nyangkanya dia tu nya bedau bisi kati kenya tadi bisi pemerani me mantai ke penglandia diri. Nyangkanya agak malu-malu agak takut-takut kini nyangka nuan bisi pesan nuju sidak ya tu nik.
1: Ya, nyadi ngagai bala nembiak rebak baru lah. Yeah. Ya ke bisi minat minat belagu lah. Mm-hmm. Nanti sidak sigi bisi minat ke mendalam bab ngomak belagu tu. Ana malu-malu. Tau juen aja nanti nyemak bisi orang agak audition. Mm-hmm. Enggak berpikir. Laban dia tu tadi munyai ko jaku orang dia tu nya kuasa viral nya tadi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bensinnya mungkin yeah. Orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viralnya tadi deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi anda malu-malu nanti saya dia bisa bakat bisa minat lah
0: yeah.
1: Minat ngobrol lagu itu.
0: Oh, laban uli agak dikumpai kita dia tu kira kenyamai melalui udah bisa media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uli ngerekod kita belagu enggak kita ba TikTok enggak kita ba
1: ya,
0: YouTube. Enggak me mayo cara me dikena sidak ya. Mantai ke penglandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okay Nick, nyangka bisi tanya Nick, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngaji bala follower, bala peminat tu Nick, bisi kini di Facebook, kini TikTok, kini nyangka boleh disebut nuan kini?
1: Iya, bisi jadi nanti bakal akaun kumpul semua FB, TikTok, IG, boleh follow aku ba Nick Ravensi. Semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua nama yang Nick Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page menggalah.
0: Iya. Nyadinya meh nyamai sidaya nantikan mu berita baru-baru update rinuan.
1: Ya,
0: atau follow nuan, add nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kai men ini.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nyamai Nick, kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti Agi itu. Lagu Nada Ngasu Pedis Pala.
1: Iya.
0: Nama kini tajuk lagu tu punya tu ni. Nada Ngasu Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey Nick, kita ingat ke dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey, kita ingat ke lagu hari Nick Ravensi. Ngau lagu Nada Ngasu Pedis Pala.

0: Nadanya Sir Pedis Pala lagu hari Nick Ravensi. Okey Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okey ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan ingat dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak Yolanda. Itu detail ke minat nuan, itu detail ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkenai sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu mayu lagu ke gagak-gagak kumpu. Mayu age sige berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi ko tu tadi. Beselang-beselang ke aku ke bisa ke maya munyi ko tanya. Leban idea kita ke gagak berkarya tu ke kan yang datai nan tu ditemu tu ku tua. Nyo bisa ke pansu tanya-nya tanti ni teh ke sige minat kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayah Lundai, Jiwa Jiwa, ya, Feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini ni orang tahu tajuk lagu tu. Nada yang asuh dari kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup ni orang tu ni.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu.
0: Sebab
1: digagak aku. Laban maya ke gagak ke lagu tu sebab maya sebab bisa juga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masaiku mayanya sebab case ino ke kira munuh diri lah untuk kewaan. Jadi nyo tiba-tiba age idenya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api artinya
0: tadi ya betul.
1: Bisa pergi lalu sa bisa ge orang baru pian nak munyi ko lagu orangnya nadai semua orang bawa mengai kita itu artinya tadi nya cerita ya sebenarnya.
0: Ada nadai mengasuh pri palak ne.
1: Iya.
0: Ge bisa ya bukai munyi kedua ilang ge mana hage na.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya menik atau ke penudi tu. Ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Nya kadon bisi jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okey, Nick?
1: Ya. Ya, okey. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku aku kira meri besai terima kasih ya. Kira ya nanti nadai sida apa me aku ban nyadi siko pemerindang tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung sapa me bala pemerindang tu nadai nadai nama-nama aja sida ya. Jadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku le malas semua utanya tadi ngau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan.
0: Kena
1: aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah. Ngambil sidaknya Meruan keman. Ngarap ke lagu ketemuran keman didinga bala peninga meh. Biar mega aku sampai ke semua bala followers, bala-bala kerinduk ke ninga-ninga lagu aku nya. Sampai boleh pengelantayang dalam penghidup. Lalu ngarap ke setiap karya aku ilak merik. Kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku. Munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Tahu. Lepas kadang bisa juga kemudian dengan live berarti top lagu ni. Jadi agak bisa dia tahu.
1: Dia tahu nyok kurang etis ku di jalan nyok. Munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah.
0: Ya.
1: Cuma jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang beradau ngebala follower menyana.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala peminat tu ungkup di Resbeli ke Bablayan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami Resbeli ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban Belayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Dia selalu nyukung pengawal aku dalam industri muzik. Nak tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music ya ke udah halai Singkang, start Singkang ke Bengkeh sampai ke Sarito, pahit manis semua di dikingat ke belamah lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agin ayuh lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah. Ke penundi ngau baru hati ku mari besai. Terima kasih agai Radio YFM ni bang lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kengelama tu aku rasa temegah hati lah. Laban lagu pengenduk dari dadan ku udah dipilih masuk catat siapa juara tu untuk Mujur mega jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Nanti
1: bisa nuan DJ ga?
0: Sama.
1: Dengan ngau kaku berandau, Mbak Simon keliru artis tu ke malam tu.
0: Okey. Awalnya meh lepas lagu nuan kau dah jadi juara. Ngarap kau bisa rezeki. Nyingkian ngagai anugerah cerita suara siapa juara kau dah tahu nih, Nick.
1: Ya, amin. Ya, amin.
0: Okay, Nick. Jadi tuanya udah tanya bab ngujur anda tua dalam program Gelir Artis. Kira-kira sebenarnya tua ni ke lagu pengrindu nara tanya badan tu. Minta tuan nyada ke mimik tu, Nick. Boleh ya?
1: Boleh. Okay. Tak
0: jauh
1: pun udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam
0: tu. Paham. Okay, ya. Mimik, Nick. Okay.
1: Aku belanja kau rasa.
0: Okay, boleh ya?

0: Okay, terima kasih nih lama boleh berana aku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri musik kita bantu nih.
1: Ya, terima kasih megang kenuan DJ. Selamat malam.
0: Okay, selamat malam. Ngarap kita
1: lebih berapa. Jimat pula lagi DJ.
0: Oh. Okay, terima kasih ya. Ya, jadi nyabirunya Nick Ravensi teman aku kemarin tu dalam program Gallery Artis YFM.

Segulai Sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Bola mimit aja nak patut. Nak naik dalam pengidup dah ke suap
1: bola ni. Bola mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang kedi saya ke nuan. Nah, yang sekali sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Ah, nuan tadi nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: kita udah sedia. Udah sedia ke Kak Melu, sapa juara, capai kenyalah minggu tu. Sapa kedekat nyepit surat kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu,
3: naik. Lagu ngau.

Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Segulai Senyalai Ngawa FM, Pak Program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekaliang. Antik kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi antik kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Aman, aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mah buah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau yang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamanya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo wajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjo diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Logistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk Siti pengingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkepuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang kadang betul nega kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Harga tai ke beratus-ratus tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratus tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya mereka. Kadang sida yang pun nyebut email atau bau rabu kai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tau ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita dibu minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak kubuah kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tulung ya deh yaudah mandah ngetua
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: aku bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
1: Okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 ribulan.
0: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabarnya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisis timang ngu nama Merdeka men tadi. Jadi alu Rebecca nyak men nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu hari pengada Lovely Alicia.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digegak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyeliak managi hari kengerarang.

mu ati mensia tuan mu berubah nanti sudah bisi ati jai sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita siti age anangkah password kamu tamat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6 lamanya mudah ditemu orang pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Jang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama desem. Lama dia tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, kuliah nyelamat kurang, hari tidak perisau, tau ke dijamah. Mesanto, Ari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, ngau YFM.

0: Ay, sabray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena bayar. Padah dulu saya ngakai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagih ya. Kaban

Dan datai nak baka dikerekat kita. Nya alai, tanya siliat dulu ba orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: det är det. Det är det jag kan nu sappa juara chapa kumiala minggu tu. Sama ketika dia bicara kabar, ketawa enggak kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu. Alah dulu.
0: Lagu.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawing Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita

Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sekerja ku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi, sidak ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngai orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngai orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngai pemanah. Engkau orang ti ditolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngai orang. Engkau orang enggak medak pelawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nuimung orang. Nadai ngai orang. Dan ibuh kita bergendang ke pelawak kita yang Tuhan memu. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang ada tidak letak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati, anang jampat ringat, terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemutil lurus, bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya, terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah, kita yutai tibadas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunyitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jakuk iban, aku nda uleh rubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya untai timit pekerja kita kesar itu, uleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah ngawak kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu rep.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjo cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap terpeningat ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: lemai. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Nicholas saja lah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya is rumah nang suang aga krim itu gift exchange atau tukar kadiah sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data di rumah nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngedeh tu.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluwa baik.
1: Baik luar. Tanya maya kita kan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dinga.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Bakit ni kaku ka nulis pesan barat tu ne?
1: Pesan namo nya?
0: Pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko laban ko sa nya bising anjol.
0: Ba madah kaku me?
1: Au, oh, beketu. Pesan nya patut bisi padah kemaya orang mati ngetas ulit. Ndur nyengai tau ke ngetas ulit. Orang kemati tau ke diketas ulit ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakenya. Ba, bakeni ku kang anjong ya udah nyok dah. Agi ngena fake ya kah?
1: Ih, nah dah agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjong ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Tripa, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah mega, nol dekat mudah terpawah hari jalai. Dekranjo simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pengerak pagi.
3: Pengerak pagi.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
0: YFM. Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimin, mai pengawal tu tadi. Nak pihak kan?
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
2: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba-tiba habis masyarakat. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalan.
2: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Bertemu kita ba Pengerak Pagi hari 3 Sarito 16 hari bulan 9 2026. Hari Malaysia, hari Diau, Megak Sarito, Tang Tajak Pan Pia. Terima kasih kita yang ketemu nani pagi tu. Mending ke kami bawa Pengerak Pagi. Lalu 12.30 malam dengan pukul 6 pagi itu tadi kita dah mending ke Timang Kerbat Tawas. Ken Michael boleh go kita pagi tu peningkat 6 ngagai 9 tu lagi nyalai bungkal segmen pagi kita itu ngau sampi. Lalu pagi tu ngulu ke kita buat segmen sampi pagi kita bergulai ngau Raban Christian Ari Gereja Methodist.
6: Shalom, selamat pagi balam nyade dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendiri Alistair dari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi bakal ke pagi itu bersampi kita Tuhan Allah Ta'ala terima berkuasa. Terima kasih Tuhan laban Noah sudah meri hari kebaru ke pagi itu ngagi semua kami nalai minta Noah Tuhan ngiring kami ngau kami alam semua pengawak kami kesar itu lebih lagi dalam sebilik kami dalam nama-nama pengawak kami ya Tuhan tiada kala awak semuanya dikemujur ke oleh Tuhan dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami dah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu diambil dari ulang adat bagi 6 ayat 4 datai ke ayat 5 ketuk ya. Dengar kita orang Israel, Tuhan Allah Ta'ala kita nang siku aja. Lalu kita nak tahu ndak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita ngau penghabis hati kita, ngau penghabis semangat kita, ngau penghabis pengering kita. Tu jaga Tuhan, wah Tuhan berkat ke semua kita. Balam nyadi dalam nama Tuhan. Kita berarti kalau ke jaga ninga berarti tau ke ngasih dalam jaku orang Hebrew leka jaku Shema tau ke Shema Yisrael datai ri jaku Hebrew kemai reti ngasuh kita ninga berarti setang ngasih ke Shema ukai sekadar ninga ngau pending tang ninga Arab serta ngereja tu ianya sitik kangau ngambil ke Tuhan nyadi ke dalam pepun penghidup kita. Kesatu Tuhan nang siku aja. Retinya semina Tuhan siko ajak kelayak kedi utamakan dalam penghidup kita kesar itu. Nyak kebuah kita yang tahu ndak bepangai ba Allah Taala. Labannya me Tuhan kita kesar itu. Tuhan dikedulu ke kita, diutamakan ke kita sar itu. Okey. Lalu pian mega rindu ke Tuhan ngau pengabes hati. Ngau pengabes hati runding dalam penghidup kita. Ianya penghabis semangat seluruh penghidup kita. Penghabis pengeriang ianya datai kebat tindakan kita. Timbal kita. Rindu ke Tuhan ukai semina maya kita. Bersemayang atau kemuji Tuhan. Tang dalam pengawak atau kekerja. Bak sebilia. Serta bak meri pemutus dalam penghidup kita. Jaku Tuhan nak tahu nak hidup bak kita setiap hari. Ukai semina bak hari minggu aja atau ke bak hari nur kita bersemayang. Nur kita hidup jaku Tuhan tang bak dini-dini do tang bak sebarang maya kita uliah ngidup ke jaku Tuhan dalam penghidup kita nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan syema ia nyak kangau ngagai semua kita kesar itu kita ngenuluk ke Tuhan kita mengutamakan Tuhan setiap hari nengah semayang nengah sampi kita nyedia ke timpuh atau ke masa nur kita itu tadi maca jaku Tuhan, ianya maca buku kudus. Lalu kita meruan taluak ke Tuhan. Nyalai Tuhan na meruan ninga jaku. Ninga sampi kita, lebo kita datai ngagaya. Tuhan sigi meruan na mau tadi berguna kita. Medak ninga laban Tuhan na meruan bisik dalam penghidup kita. Lebo kita itu berpanggai. Baya ngau penghabis hati kita. Nyalai balam nyadi kita itu tadi ninga jaku Tuhan. Kita berarti ke jaku Tuhan, kita berarti ke penekat Tuhan dalam penghidup kita kesar itu. Nyalai kita na tahu na rindu ke Tuhan Allah Taala kita. Ngau penghabis hati kita. Ngau penghabis semangat kita. Ngau penghabis pengeriang kita sampai kita. Tuhan, terima kasih ke jaku Nuan ke pagi itu. Ajar kami terus ninga ke jaku Nuan. Wah, kami meruan berpangai. Serta ngasih ke Nuan. Serta nunak ke penekat Nuan dalam penghidup kami. Dan terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ingin kok pemakai lo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyok tengawak ngenok nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lelaki kena ke beli lawak manuak ke ngau babi gak bisa lebih pakai duri hari.
1: Cakup ransang kesar itu. Ngerai tubuh ngau semangat kita. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lupa kita lagi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu hati sida inyo sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersama lagi dengan Tuhan bertahun di baru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari itu. Kesar itu,

kumai kete butus ka pilih na purai pakai meu tai te mai purai anang lawang ke exercise 20 minit sari cukup me kena ke tai masuk ke tiwa kerja meu tai te mai tuntung ke tubuh na semangat ke tai sayau ke meh purai ke tai lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai tuntung uji meu tai te paru pengaya puraja nang segi uleh gigau segi kita bisi kira bisi daya bekerja tang purai tubuh tusah dekat dipegai dicapai udah ya lepas terberingkas hari kita jaga meh purai kita duit ringgit uleh digigau tang nuan dah uleh ngigau tubuh ti baru anang sekali-kali nempayo mpelitok ke purai kita Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu it is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belam maya. Da piak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Maka semua tai buat dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayu tu dah terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah Ta'ala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Tegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu.

0: so club lagi rumah ya so.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Baca pesan ia ke diterima kami abayfmiban@gmail.com serta piap-gak abad lumur WhatsApp di konti 013-862-8422 pagi tu. Ya kalai pesan ia tik ke terubah tu pesan kereta dari Aslan anak geraji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan babatu pikul wong betuang bangkit. Pia mega pesan tu menuju kaban belayan bat nangan sengai kenawit, mapai kenawit, nangga kabah kenawit. Kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Baram, Miri, Selangau. Gau semua kaban belayan bukai bak sebarang nur diau kenalah ditesau megang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang naja anak banyeng tau ke indai selan. Ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur lemai hari 6-19 hari bulan 9-2026 pukul 7 malam. Jadi semua kaban belayan dipinta datai ngau ngetas ulit serta muain terbalu niang naja anak banyeng bak rumah Petrus anak Paulus nanga tada kenawit. Berita ya ke Silia tau ke sebarang tuai ke dekat ditanya kawal ngau pesan tu kabar melayan tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Aslan anak geraji 014-877-6017. Pesan ya ke nangkan kenyap pesan pemati datang dari Robert anak nyayang. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan di Batang Mujuk Julau, kabar melayan di Batang Kenawit, kabar melayan di Intabai, Rantau Limau, Punggang Batang, kabar melayan bak Nanga Po, Lepung Bilat, Nanga Beketan, Nanga Tabak, Nanga Selepung, Nanga Sirian gau kabar melayan bukai kenalah sebut magang. Kita dipinta datai gau nyengai niang lawang anak nyadang. Tau ke indai luang kau dah nadai 15 hari bulan 9-2026 hari 2. Semua kita dipinta datai ngagai rumah ekstua rumah nyayang nanga nilau ulun siring julau. Niang lawang anak nyadang tu dekat dikubur kena 17 hari bulan 9-2026 ianya hari 4. Sebarang tuai ke dekat ditanya kita tahu telefon ngagai anak ya Robert anak nyayang 010-584-4100 tau ke Peter anak nyayang 019-881-6765. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datang dari Catherine anak Iga. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan kelebih lagi nuju ex pengulu labu anak bayi ba sebandi lunduk kaban belayan ba Skayu Ai Gat, Skayu Ai Balih, kaban belayan ba Sungai Majau, Sungai Bujung, Nanggam Buah Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketibas. Pesan tu mengandungi kaban belayan ba Pasar Kapit, Sibu Jaya, Bintulu, Miri. Gau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan. Madah ke ngetas ulit niang Iga anak buja, tau ke laki Sayun anak jalak. Kena rinam 19 hari bulan 9-2026 pukul 9 pagi. Barumah anak ya lot 1261. Taman Bian Hua, Jalai Ulu Sungai Kapit. Jalai Seliria Kapit. Berita ke sila lagi tahu ke sebarang tai ke dekat ditanya tahu telefon dengan Catherine 010-527-2242 tahu ke Larry 019-469-3055. Pesan kenangan kenyap pesan data dari Michael anak biang tahu ke Ndup tahu ke Pai Giri. Jadi pesan tu menuju semua kebang layan barumah Uri Betung Bebuling Atas, kaban belayan bar rumah Morris Nanga Ban Betung, rumah Winnie Sungai Langat, rumah Tiap Anak Gending Kampung Semena Limbang, kaban belayan bar rumah Tuli Anak Aji Batu Niah Suai, rumah Manggi Engkabang Kabung, rumah Jebeni Sungai Rumput, rumah Geraman Pange, kaban belayan bar rumah Julai Mengeris Ilik, rumah Landuk Mengeris Ulu, kaban belayan bar rumah Angkasan dengan rumah Jabar Sungai Pasir, rumah Kucun Jabe, rumah Empayang Atas, kau Empayang Baru, rumah Albert Beji Pelasuk, kawan belayan bak rumah Frederick Sully ngau rumah Nugau Sungai Kerubung Selalang. Pian megak pesan tu nuju semua kawan belayan bukai bak sebelah biri, Bintulu, Sibu, Kuching ngau bak ndur bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke Mira anak Nai, tau ke Lin, tau ke Inai Giri. Udah nadai 14 hari bulan 9 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu 16 hari bulan 9 2026. Lalu di kubur ke pendam Anglican Lambir Miri kena pagi 17 hari bulan 9 2026. Jadi semua kabar belayan dipindah datai ngau ngesah penusah rabat niang Mira nak naik tu ba Palan Ching Kiong Coffin and Funeral Service Lot 2958 Lorong 5 Jalai Tudan Permai Technology Park Miri. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari diang anak geruntang tau ke Apai Jo. Jadi pesan tu nuju kabar belayan di Setawun, kabar belayan ba Sarau, Semabak, Merudi, Miri, Labang Atas ngau Baruh, kabar belayan ba Ulu Anap, Tatau ngau Piak Maga. Semua kabar belayan bukai ke bisik ninggal ke pesan tu kelebih lagi Sabang anak geruntang. Ya kediau ba rumah bidah sebawah. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Jo anak Dieng kena 19 hari bulan 9 malam hari 6 pukul 9 malam ba rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Similajau. Jadi pesan tu megak madah ke nyemin kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 ba pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Barang siapa ke bisik tai ke dekat ditanya atau ke sili lagi kawal ngau berita tu, kita tahu telefon ngagai menyadik niang tu Atun 012-845-3491 atau ke Ani 010-239-5423.
3: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun atau nyadi bak sumarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, nampung baru macam pesan yang ke bisi diterima kami pagi tu peningat. Kalau pesan yang ke sekali tu, pesan ke dituju dengan semua kaban belayan yang ke dia di Belugu Skim, kaban belayan di Banting, Kuching, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan Mukai buat sebaran dur dia yang ke ngelala Nunya Anak Joseph. Jadi pesan tu madah ke Nunya Anak Joseph dan adai 15/9/2026. Semua kaban belayan dipinta datang ngagai rumah niang tu ba lumur 34 lorong 1 Jalai Sibu Barat 2 Taman Tunku Miri. Niang Nunya Anak Joseph tu dekat di sungai malam tu 16/9 lalu dianjung pagilah hari 4/17/9/2026 ngagai pendam Anglican Lambir. Penerang yang ke sili atau ke sebarang tu tanya atau telefon ngagai anak niang tu Simon Lajar 010-777-2709 Angeline Billy 014-807-8831 atau ke Billy Biju 013-850-2872. Pesan kenangan kenya datang dari Baca Na Hijau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Lebuan tu, kaban belayan di Inklili, Miri, Melikian, Sebang, Skrang, Paku Ili Undup, kaban belayan di Kuching, Lubuk Ndumpu, Skrang, pihak menggap santun menuju semua kaban belayan di Ngkaras, Keramut, Melugu Kuari, Melugu Skim, Tituk Ili Lubuk Antu, Entulang Atas, ngau semua kaban belayan Mukai, Bawa Sebar Nodiau, pesan tu madah ke semiang itu 100 hari, niang punai anak bugan, ngau niang lakia, runggah anak ngali, kena hari 6/19/2026 pukul 10 pagi barumah Edwin Jawi Entulang Tekalung Seri Aman. Nima bisi tuai kedekat ditanya atau telefon ngakai Santinia 011-1279-0965 tau ke Adin 018-874-9430. Pesan kenangkan kenyap, pesan pemati datang dari Michael Nabiang tau ke Lucky Mira, Gary anak Michael, Jonas Dalin anak Michael, dengan Olivia Sinon anak Michael. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebihnya lagi kaban belayan rumah Manggi, Kabang Nyabur Ruban, Rumah Jemeni, Sungai Rumput, Rumah Jali, Lubuk Pisang, Rumah Graman, Rumah Pangi, Rumah Senulap, Layar Betung, Kaban belayan Barian Batang Layar Betung, Rumah Jawa Kerubung Selalang, Rumah Nuga, Kaban belayan di Segerat Limbang, Kaban belayan di Bebuling Atas, Rumah Uri, Rumah Muris Nangaban, Rumah Wini Sungai Lansat, Kaban belayan di Limbang, Batu Niah Suai, ngau semua Kaban belayan Bukai, ia ke ngelala Mira anak Nai tau ke bini Michael anak Abiang tau ke Lin. Jadi pesan tu madah ke Mira anak Nai tau ke Indai Gary tau ke Lin. Udah nadai 14 hari bulan 9/2026 yang tu di Intu ba Ching Kiong Funeral Permajaya Miri malam hari 3/16/2026 lalu dikubur ke pagilah hari 4/17/2026 ba pendam Anglican Lambir Miri. Sebarang tanya tanya atau telefon ngagai Michael Abing 019-948-4209, Gary Michael 0111-406-6952, Jonas Dalian Michael 011-317-00461 atau ke Olivia Sindon Michael 010-965-1905. Lalu pesan yang kenangkan kenyak tu Siti pesan ngetas sulit ngupas terbalu setelah berantu datang dari Seblen anak Fidelis Asan. Pesan tu menuju semua kaban belayan di Bentungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sab, Selitut, Serupai, kemudian di Baskat, Sebawah, Tangap, Niah, Penasuk, Sibu. Pihak pegang pesan tu menuju semua kaban belayan di Miri dan Brunei. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan. kena 19 hari bulan 9 hari 6 ba lot 1344 RPR Sibiu Lorong B10 Bintulu pukul 9 malam. Yang diudah pengawal ngetas ulit temu malamnya dekat ditampung ngau ngupas terbalu serta berantu keniang Julie Stephanie ngau niang fidelis Asan anak Inki Mega. Sebarang karaoke dekat ditanya atau telefon ngagai Ambrose Joe 013-573-7085 atau ke Seblin Fidelis Hassan 019-489-5944. Pesan ke datang dari Steven anak tuan nuju semua kemelayan ba sungai sebatang buak kemelayan di sebidang seputi lawang bukit limau kemelayan di teru long teran tuyut bayin nat nipal selepin atas ngau baruh kemelayan di tulang sungai malang tiris sungai silas bintulu kemelayan di biri bintulu kapit ngau semua kemelayan bukai di lubuk sayat ngau setengin lubuan tu. Pesan tu badah ke pemati Ensu Menak Tuan kena 14 hari bulan 9. Lalu niang tu diintu bak sungai selulit atas sebatang buat tinjar baram rumah James Udit Anak Tuan. Lalu di sungai 15 ngau 16 hari bulan 9 2026 dianjung pagilak 17 hari bulan 9 2026 hari 4 ke pendam di sebatang buat tinjar baram. Beritahu ke sili atau telefon ngagai lumur tu 013-7582-180 atau ke 019-875-8894. Pesan ke sekali tu datai dari Jonis Anak Dana atau ke Pain Wheel dari ke Sidaz Bilia. Duju ke pesan ngagai semua kemah melayan baknanga singat semah bawan sebinjai. Kemudian di Las, Lhasa, Babil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang Asan, Serban, Pasin, Teluk Mulung, ngau semua kemudian bukai kenalan dirintai kemagang. Kediau di sebelah Sibu, Biri, Bintulu, Kapit, Sung, Kucing, ngau menua bukai. Ia ke Ngelala, Niang, Paula, Nayah, Anak Giri, tau ke Indai Limau, Ari Nanga Singat. Pesan tu madah ke ngetas ulit, Niang, Paula, Naya Hana Giri tau ke Indai Limau kena hari 6 19 hari bulan 9 pukul 8 malam ba rumah lumur 3G Lurung Timur Kemuyang 5J2 Sibu. Lalu pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 ianya nganjung bungai ke pendam. Menerang yang ke sili atau telefon ngagai Jonis 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ngetas ulit datang hari Juliana Pamli atau ke Inai Ide nunyu semua keban belayan bersebaran durdiau madah ke ngetas ulit Niang Budin Anak Sigat kena hari 6 19 hari bulan 9 2026 pukul 7.30 lemai barumah Margaret Lubuk Rukuh Buduk Seratua. Jadi semua kemelayan kengelalan yang Budian Anak Sigat dipinta datai magang lebuh maya tu ila. Lalu seberang tai tanya tau telefon ngagai Juliana Pomli tau ke Indai Dek 013-824-1210 tau ke Dixon Budian 011-157-8339-4 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Lalu ke penundi benar pagi tu pesan kata sulit dari Imas Anak Surang nuju semua kapal melayan kediau di Batang Jelalung kapal melayan di Sepadu Sebungan Sebutin Gerung Sebawah Gelam Sebawah kapal melayan di Betung ngau semua kapal melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan madah ke ngetas ulit Niang Patrick Anak Budin tau ke Pile kena 19 hari bulan 9 2026 pukul 8.30 malam ba Fusiu Trading Sdn Bhd Jalai Nyabau Bintulu. Beritahu ke sili atau telefon ngagai Imas Anak Surang balumur 011 157 1506. Ya sekedar hari pesan pagi tu pendengar ya ke bisi dibaca lalu pesan ke bukai mega kan dibaca muak ke tengah hari ngau lemai ke sehari tu lagi. Santau dianjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com dan ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kestuliak tau kenen liak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Asa aku ngenang layak tuasa itu.
3: Eh,
2: ketegal
3: sama mai urat penyak.
2: Nama itu mukong setin. Nama tay, nama tay.
3: Anang mai urat penyak. Anu orang kita.
2: Nama hal teh kayak orang saya mendak. Nama aku peduli.
3: Eh, anang gak mampu mampu penyak. Nadai pura mendak. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisik tanggung pengawa. Jaga pemesi rampak nuan kita. Nuan, nanti nuan berkata. Udah bukain nuna.
2: Ya, ya.

7 minit sudah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi hari 3 Sarito Luju semua balah kita peninga. Okey, berita berkawal dengan ikas pengamal angin Sarito ba website DOE. Dari dekat pukul 7 pagi 16 hari bulan 9 untuk peninga puji Tuhan. Kena nama leban ikas pengamal angin ba semua pelilih di Sarawak Sarito babaruh 100 API manggang retinya Jalan Pemersi, Kuching 76, Kota Semarahan 72, Surian 77, Suri Aman 59 API, Serikai ke Pemadu Bersih pagi tu 48 API, Sibu 67, Kapit 58, Mukah 54, Bintulu 56, Miri 55, lalu Limbang 47 API pagi tu. Garap ke gayari atau ke tikas pengamah angin tu majak bersih, lalu pihak mega bisi awak atau ke andur kita sama belak jalai ke pengawak kita bakar selama. Seliah ke hari sebarang aktiviti ke Nunu Babas atau ke Nunu kanan andur kebun ya ke benandang besai kena nyeliah ke penusah nguas hari kenyadi, lalu garap ke mega dalam kandang seminggu dua tu mega hari bisi hujan ambil ke kena buai sebuah nasab ya ke berapa minggu tu udah ngeruga tau ke nganggul kita di Sarawak di tu peninga. Nicholas Frederick berindang kita dah lepas lagi dengan lagu yang Biar Meh Aku Pergi. Dan sebenarnya tu Daniel Petrus. Sari tu sayau bagi lalinyau. Buat penggerak pagi YFM.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai.

0: Safir Premier Sarawak, Kebagakaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ, Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Okey, laju mai layan tu neh. Download dulu mengerjau tadi tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayu mak terdownload tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
1: Ni Jess.
3: Pedak dinya.
1: Lagi ni. Apa siapa ambu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar neh company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya, kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakar reta kita yang putu hari kami bahwa YFM.

nampak dalam gambar. Bak gambar mana? Nah, udah datai, nak baka di kereka kita. Ya, alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren, Y.

Ya, selamat pagi Sumandak Sabah. Sumandak Sarawak. Ya, kemudian ke kita pagi itu. Bak pengerak pagi, nyengkau bisi bala Sumandak kita. Tumbuh angkat pagi itu. Ya, bertesah kini nyembi gari. Lalu berkedang ke berkawal ngau Sumandak Sabah. Ya, Sabah nanti subaknya tadi di Kelala ngenak nama North Borneo. Nyau ngelansa jerita lama gak kita pagi itu seraya hari Malaysia ke dintu kita sehari itu 16 hari bulan Beninga utai kenyadi dalam tahun 1963 subah ia kalai Melaya begulai ngau Sabah serta Sarawak ngau pia mega siti dagi entiti ianya menua Singapura ia ke numbuh ke Serakup Malaysia pada tahun 1963 sebedau Singapura ia ke bansut keririk ba tahun 1965 subah nya utai kenyadi lalu tok kedekena kita yang lain ianya ari Malaysia ke dindu kita sarito 16 hari bulan 9 2026. Nangi rame dini alai kita, dini dor kita di Malaysia di to. Sekali ke kita yang tadi di Melaya, di Sabah, di Sarawak. Utai ke pemaduk berguna ianya penyerakup antara pangan diri. Tajak pan mayuh pupu rabat bangsa jalai pengarap ia kena sebaka. Tang utainya tadi nak nanggul kita rakyat Malaysia tu begulai sati ngau pangan diri ya. Pukul 7:30 pagi itu lagi kami nabur ke berita pagi bakal selama. Kita baru angkat pagi itu selamat pagi hari Malaysia 16 hari bulan 9 2026. Kini pedunga nama pejalai hari diau selamat belelak dengan kita sehari itu mega nyangka kita ia ke Lembau dekat Mindah kini-kini sehari itu. Terima kasih ada minyak kami bak penggerak pagi YFM pagi 16 hari bulan 9 tu. Tu lagu ori Kimara Band Sayau Kenuan bak penggerak pagi 101.3 FM di Kuching. Lalu kita ke di Semanggang mendiang ke kami pagi tu bak frekuensi 89.5 FM.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 16 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Atur pengawak ti stimbang, nentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalan kem batang benung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana, lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Nyematang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Penyulut ekonomi, pengawak ngintu rampak menua anggal pengelantang komuniti Tik Setimbang berguna amat kena tentu ke pemujur pengelantang Sarawak ungkup rebak dudiari. Tuai Pembagai Menua TYT Tun Mahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dalam Pesan Hari Malaysia 2026 madah pengayang kebenar sesebengkah benua ukai seminar pepanggai bak pengeraja asal aja. Tang tu megah bak pengeransiang rakyat merenak ke penemu, innovation, kelimpah rundi yang ditemuka ngau berintegriti. Pemujur Sarawak Jemaah Hilang Megak berpanggai bab pengawak ngada ke institution ti dikarap ke rakyat ngau integriti, pengurus serta accountability dalam sektor perintah luar ngau komuniti. Limpah hari dentu ke Nadai Raban ti dikelaweng ke hari arus pemansang. Pemansang menua pesisir hari baru hari yang premier atau patinggi Abang Johari Tonopeng. Nya bukti pengawak pemansang inklusif tiulang rapid ke seraka ekonomi antara kalam negeri gau menua pesisir. Berpesan ke sebah kadia Tun Mahin Sri Dr. Wan Junaidi madah ke integriti, memanah tur pengawak gau rakyat tiba penemu jadi pelasar berguna ngagai Malaysia gambi keterus di pebasa serta ulih bersemekia. Rakyat patut terus ngintu semangat percaya serta pebasa gau pangan diri. Pemujur berguna ke pengelian hati, penemu, penyerakup ngau pengorbanan lebuh napik mayuh macam penguji. Ia megah minta penyulut belak ditegap ke dalam pelajar, pansia, lumbak ngau main, seni ngau servis sektor perintah, ngambil keoleh nyapai standard ke pemandu manah barenggat antara bangsa. Berserimai ngau di Malaysia 2026, ia ngarap ke pengeraminya jadi pun nur ngemaru ke julu hati, nampak menua terlebih adil, progresif serta ngebuan penyiruk bak sesama mensia. Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia berunding ke Perambu dikenak mantu upis Menteri Pengerai berjalai ke penerbai pengasih maik pesakit ngulih ke atur perubat ngenyit bak kanang menua ulu. Kepala Polis Menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail madah kesidan nerima ngau manah Perambunya. Tajah pihak Raban Petugas Penerbai Langit PDRM Kediatuk belak napik penanggul pengurang aset langit dan ipak ngau pemesai kanang nur ngau pemayuh tubuh pemesai tip jalai ke pengawak. Aset langit dikemisik di Sarawak nyengkaum dua buah bilun ngau sebuah bilun Angkabang. Ngelansa pasal pansia penusa bilun Angkabang servis lutur terbai terempas di Long Lelang yang madah kebisik 20 ikut saksi udah menerik penerang. Mayuh agik penerang dekat diulih ke kena nebuk ke pansia kesnya dan dipasuk ke dalam kategori kes pemati ngenyit SDR. Perintah Sarawak benung mengangkat ke pemanah lebih 5,000 km jalai kem batang di serata menua lalu dipelabak ke Taut Tembuk Manggai bak tahun 2030. Premier atau patinggi Abang Johari Tonopeng madah pengawak ngagak jalai tu nuju ngagai kanang menua ulu dekat ngurang katur rakyat ti kelalu berpanggai bak servis lutur terbai FDS. Akses jalan elun megah dekat ngelimat ke ungkus operation serta nentu ke penglikun ti mana lagi ungkup semua raban. Ia mansur kerja-kerja lebuh dipinta merik penemu senantang atur ti dipejalai ke perintah negeri. Kena ngangkat ke quality service ngintu pengerai bak menua ulu berindari penusah bilun kabang FDS. Ia keterempas di Long Lelang, Biri. Buat perkara bukai Sarawak, masa atur pengawak Perintah Besai tiba setuju gubah konstitusyen Perintah Besai. Kena gemenar ke penambah penyampau penduduk ungkup Sita Parlimen Sabah Gau Sarawak ngagai nisbah baru titinggi agi. Dato' Pak Tinggi Aman Johari madah pengawak tu dekat mulai ke penyampau 1/3 pengari Sarawak bak Parlimen. Nya begak Siti Singkang Tik Keman dalam meriaku Sempekat Malaysia 1963.
atur silik berkawal ngau pengawak magi garis antara sitak pengawak berpilih baru kuasa komiti pengawak berpilih SPR. Ia berjakuk ngagai pengarang berita di Kuching. Kita dia tu benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Lebih 2.48 juta ringgit sudah diberi ngagai rabat media dengan wang turuk tabung kasih Ed Hawana kenyau yang dilancar kebat tahun 2023. Inisiatif tu sudah meri penguntung ngagai 845 ikut rabat media di serata menua. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil madah tahun tu bisik 239 ikut raban media nerima bantu hari baru inisiatifnya gau penyampau duit belanja bangkai RM729,300. Sepenyampau RM172,000 disedia gagai 58 ikut penerima di Sarawak lalu di Sabah bisik 33 ikut raban media nerima sepenyampau RM96,000. Kelimpah harinya dengan harga belanja disedia ke Telekom Malaysia TM sepenyampau RM234,100 disewak dengan 76 ikut pengamal media. Ia berjakut dengan pengarang berita pengudah nyuak ke pemerik tabung kasih Ed Hawana XTM dengan jurugambar surat berita benua tu Syaiman Upun berumahya di Tabuan Dayak Kuching. Kena 25 hari bulan 8 tu tadi rumah Syaiman rusak ditinggal atap hari bangunan sepiak kebenun digagak beredik hari hujan banget dengan angin tip balat mayanya. Company penerbai bilun mesti nentu ke servis ke disedia ke sidak stabil serta boleh dikharap ke. Menteri Dagang Temuai Seni Ngamain Asal Dato' Sri Tiong King Sing megak gingat ke company penerbai bilun nyeliah ke penerbai bilun tip suah dikinsil tau ke berubah jam berminit ke penudi. Ia ketau ngeruga ikas perkara mati raban penumpang. Air Asia megak mesti ngetan ke tambang barga ke boleh dibeli ngambil katur milih penerbai bilunnya tau meri penguntung ngagai bersia mayu. Upis Menteri ia dekat terus ngawal diri ngau company penerbai bilun serta raban berkuasa ke berkawal. Kena ngemanah kagi sambung ngatur penerbai bilun antara Sabah ngau Sarawak. Tunya dia ke mayu hagi pilih pejalai ngagai penumpang serta nentu ke servis penerbai bilun gerembai setipah ngau tai ke diguna rakyat serta pemansang bak kedua-dua negeri. Perengka guna makmal Building Information Modeling BIM dengan dikermai kengagai serata berdua kena bantu kontraktor ngaraban konsultan guna teknologinya. Sekretari Besar UPS Menteri Kerja Raya KKR Datuk Seri Azman Ibrahim madahkan inisiatif temegak bantu ngurang ke tatiang ungkus yang kebekawal ngau gulih ke softwarenya. Tahun tu KKR nerima agia belanja sepenyampau RM83.3 juta ringgit kena numbuh ke makmal BIM di serata menua yang kaum di Sabah ngau Sarawak ia kengujung ke penyampau semua makmal BIM bangai 16 buah. Aturnya sebagai hari inisiatif KKR nambah ke pengawak ngena teknologi lalu harinya oleh negap ke pengulih gaya bersemekih menua dalam perambu negeri ngau industri ngaga. Kena hujung ke berita pagi itu, tu batang berita baru. Atur pengawak tik setimbang, tentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalai kem batang, benung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana, lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbaid serta disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peri pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara.
1: Malaysia.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusul.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik ca kenyah.
6: Kok lo menenang.
7: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti hari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
11: Bersantuk Ari YFM.
12: Berjaga anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat pedagang kemensia dadah ngapungah berikan nak beradat tukai seminak lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngerja penyalah tu gagah report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nengit 999. Harame belakitan kekuasa ngau penelitian menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
13: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
14: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
15: Lagu-lagu bangsa kita
16: Dini bisi nur bukai. Tentu ya bawa FM.
15: Segulai sejalai.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uling merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega, seminak ngiri semangat patriotik.

Ya, selamat pagi serta terima kasih nuju kita yang ke mendiang ke kami di hulu sungai ukai nama laban saritori komisi kita nya tadi kami awak gambi peluang tu nerasa menua hulu sungai gaya kita ke rindu kerampak menua kita ya ke jungle trekking kita ke bisi trip ngagai hulu sungai maka sama belah menjimat nyaga pemilikun derimpu lebuh maya komisi tu kita ya ke udah bermalam semalam nyerumah hari Malaysia Sarito Mega tau ke nyangka sekedar kita yang Mega ya ke Sarito dekat Nurun Memarin Pulai Hari ngelawa sekedar dur mandi oi kerangan naik wong kini sabar nyaga pengelikun dirimpu diri sebilik bala nak menyadik kita ya ke ngelantang kati lebuh maya hari Malaysia. Pengarap pagi hari 3 Sarito 16 hari bulan 9 selamat hari Malaysia. Ngagai kita ia ke baru mendiang baru Dani pagi itu udah tu lagi nyangka kita ke dekat ngiga dur makai kini palan dur makai tau ke pejalai kita Sarito bisi mindah jauh mupuk berkemas nyendia ke diri selamat pagi gayari nyangkung pengawak tau ke pejalai kita Sarito. Merina kita ngau lagu ke sekali tu lagu dari Johnny Aman nama penyadi tua. Ba, bergerak pagi YFM.